0: Aduh, panas banget nih. Kayaknya minum es seger deh. Gimana kalau kita minum es teh? Orang Indonesia kan belum terasa Indonya kalau nggak minum es teh.
1: Kalau es doang sih, aku traktir deh. Yuk, beli es kobok.
0: Hah? Minta es teh kok malah ditawarin es kobok sih?
1: Udah, diam dulu. Ayo.
2: Bagi masyarakat Indonesia, sudah tak asing lagi dengan jajanan es teh. Karena hampir di setiap sudut kota, orang-orang menjual es teh. Dinamakan es kobok karena proses pembuatannya seperti dikobok alias diaduk dengan gayung dan baskom berwadahkan ember ataupun tong.
0: Wah, seger bener kalau yang ini. Loh, itu penjualnya kok ngobok-ngobok embernya sih?
1: Lah, nyuci ember kalau nggak diobok-obok diapain? Dicutek-cutek. Wah, ada-ada aja deh kamu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Kali ini informasi dari Kota Madiun, di mana pemerintah Kota Madiun melatih 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Pelatihan yang berlangsung di Ballroom Diamond The Sun Hotel Madiun tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli kemarin dan menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan volume sampah yang berakhir di TPA alias tempat pembuangan akhir Winongo. Terkait hal tersebut, Bagus Panuntun selaku PLT Wali Kota Madiun mengatakan bahwa para relawan akan memiliki 4 tugas utama, di mana di situ mereka akan membantu Ketua RT dalam pengelolaan sampah, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menghidupkan program Kampung Iklim atau Proklim, serta mengaktifkan bank sampah di masing-masing wilayah. Dan saat ini teman Produa, ada sekitar 1.030 pendekar hijau yang tersebar di berbagai kelurahan, di mana para relawan berasal dari kelompok Proklim dan pengelola bank sampah yang selama ini sudah aktif di lingkungan masing-masing. Selain itu, pemerintah Kota Madiun juga tengah menyiapkan sistem digital untuk mendukung program pemilahan sampah dari rumah, di mana aplikasi tersebut akan digunakan oleh Ketua RT, pengelola bank sampah, dan petugas Dinas Lingkungan Hidup. Seluruh data nantinya itu terintegrasi dalam sebuah dashboard untuk memantau pelaksanaan program. Dan menurut Bagus sendiri, pendekar hijau ini bisa dikatakan relawan yang bekerja mendampingi Ketua RT ya teman Produa. Dan pemerintah sendiri sudah mengalokasikan anggaran sekitar 10 juta rupiah bagi setiap RT untuk pengelolaan sampah. Oleh karena itu peran Ketua RT di sini tetaplah menjadi ujung tombak nih ya dalam pelaksanaan program di lapangan. Meskipun demikian, ditegaskan bahwa solusi utama bukanlah hanya memperluas TPA saja atau tempat pembuangan akhir teman Produa, melainkan kita-kita sebagai masyarakat mengurangi timbunan sampah sejak dari rumah tangga. Inilah yang menjadi upaya untuk menjadi semakin penting gitu ya, karena pembangunan fasilitas insinerator ini masih menunggu standar teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita bergeser ke Kabupaten Madiun, di mana kegiatan open house digelar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun pada hari Selasa 14 Juli lalu nih teman Pro 2. Di mana kegiatan ini diikuti oleh orang tua dan calon siswa dari Kabupaten Madiun serta Kabupaten Ponorogo. Dalam kegiatan tersebut, para peserta diajak melihat langsung fasilitas dan sistem pembelajaran dari Sekolah Rakyat. Dan memang kegiatan ini dimeriahkan oleh penampilan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo, mulai dari tembang mocopat, paduan suara, pidato dalam 5 bahasa, teatrikal, pasukan baris berbaris, sampai dengan kesenian reog Ponorogo. Selain itu teman Pro 2, ada juga stan kewirausahaan yang menampilkan berbagai hasil karya siswa serta informasi mengenai kegiatan ekstrakurikuler, budidaya ayam petelur, hidroponik, budidaya perikanan, dan juga kerajinan tangan. Terkait hal tersebut, Hari Wuryanto selaku Bupati Madiun mengatakan bahwa proses pembangunan fisik Sekolah Rakyat ini sudah mencapai 92% dan ditargetkan rampung pada tanggal 31 Juli mendatang. Sementara itu, tenaga pendidik sendiri juga sudah disiapkan melalui penyediaan 30 guru bantu sambil menunggu penugasan guru dari Kementerian Sosial. Meskipun demikian, Hari Wuryanto pun mengakui kuota pendidikan peserta didik jenjang SD di sini masih belum terpenuhi teman Pro 2. Dan menurutnya sendiri, kondisi tersebut terjadi karena sebagian orang tua masih belum rela melepas anak mereka untuk menempuh pendidikan di sekolah berasrama. Jadi sistemnya adalah Sekolah Rakyat ini berasrama ya teman Pro 2. Dan dikatakan juga bahwa open house ini digelar agar orang tua bisa melihat langsung fasilitas dan juga pola pembinaan dari Sekolah Rakyat. Lebih lanjut lagi, salah satu orang tua pun mengatakan bahwa semakin yakin setelah mengikuti open house gitu ya. Dan menurutnya Sekolah Rakyat ini memberikan kesempatan bagi anaknya untuk memperoleh pendidikan secara gratis. Dan harapannya anak-anak bisa memperoleh pendidikan terbaik sehingga pastinya punya masa depan yang lebih baik.

0: jurnalis perempuan pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hoft jaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdullah Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang nini mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakui.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Eh Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Okay, kalau melihat-lihat di tanggal 13 Juli lalu, ini Kabupaten Madiun, tepatnya di alun-alun Reksogati Caruban, ramai sekali ya teman Pro 2. Ribuan warga Kabupaten Madiun pun berbondong-bondong untuk ambyar bareng Darboy Gang dalam gelaran festival Sepasar Ik Madiun alias Sepasma. Nah, Sepasma tahun ini pemerintah Kabupaten Madiun memanfaatkan momen kumpul massa untuk meluncurkan program digitalisasi daerah, salah satunya pembayaran e-retribusi pasar menggunakan QRIS. Selain itu, warga yang hadir juga mendapatkan edukasi literasi keuangan dari

Yanto selaku Bupati Madiun menyampaikan tentu saja rasa terima kasih kepada masyarakat maupun pihak perbankan seperti Bank Jatim serta Bank Indonesia Kediri yang berhasil menyukseskan acara ini. Dan sebagai informasi, gelaran Spasma ketiga ini sengaja diadakan sebagai bentuk apresiasi untuk warga sekaligus penggerak roda ekonomi lokal. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 yang tinggal di Kabupaten Madiun nih, tepatnya di Alun-Alun Caruban, pasti tanggal 13 Juli kemarin, bergoyang bersama. Ambiar bareng Darboy Gang nih ya. Dan jangan lupa untuk kamu tetap melestarikan kebudayaan juga, karena tanggal 24 Juli bakal ada pagelaran wayang kulit. Nah itu bisa juga kamu tonton teman-teman berdua.

Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal

0: Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya 5 di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Getonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah.
1: Tapak Sejarah. Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Selamat pagi teman Pro 2 Spada. Yau, senang sekali Nabila Nagari masih menjumpai dan mempersembahkan kalian di pagi hari ini gitu ya. Sudah sarapan atau belum? Harapannya sih sudah semua ya. Harus sarapan teman Pro 2 karena untuk menambah energi sebelum kita memulai aktivitas gitu ya. Pastinya kalau dengan sarapan itu banyak banget manfaatnya. Yang jelas kalau kita sarapan, kita bisa konsentrasi gitu ya, dan juga bisa meningkatkan fungsi otak. Karena dengan memberikan asupan glukosa yang dibutuhkan otak, ini tentunya menambah ataupun meningkatkan daya ingat, fokus, dan kewaspadaan kita. Dan juga manfaat dari sarapan nih ya teman Pro 2, pastinya menjaga kesehatan jantung dengan membantu mengontrol kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam darah dan mencegah penyempitan pembuluh darah. Dan juga pastinya bisa membantu mengontrol produksi asam lambung sehingga sangat baik untuk mencegah ataupun meredakan gejala GERD gini ya, penyakit mah. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang memiliki GERD ataupun mah, nah ini disarankan untuk sarapan dan makan secara tepat waktu ya, untuk menghindari kenaikan asam lambung. Nah, yang jelas pastinya ada beberapa makanan-makanan yang kamu selalu konsumsi di pagi hari untuk meningkatkan mood kamu. Contoh nih, ada yang beberapa orang itu suka minum kopi di pagi hari untuk meningkatkan mood. Ada juga yang harus minum susu ataupun harus makan roti biar apa? Biar mood, katanya sih begitu. Kalau kamu sendiri nih teman Pro 2, aku tanya, kira-kira makanan apa sih yang bisa meningkatkan mood kamu ataupun selalu bisa menyelamatkan mood kamu di kala lagi stres. Nah, bisa banget ya kamu gabung di 0811-369-7755 atau nantinya boleh update di Instagram story @rrpro2madiun, duanya angka. Kamu nanti bisa cek-cek di Instagram kita gitu ya, berkaitan dengan topik kita. Bisa kamu jawab di situ berkaitan dengan makanan apa yang menurut kamu tuh sebagai penyelamat mood kamu gitu ya, dikala lagi stres ataupun dikala lagi suntuk gundah gulana dan lain sebagainya.

Yeah, I know, but I mean it's kinda different though.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Masih pada semangat atau tidak teman Pro 2? Harus semangat dong. Apalagi yang udah sarapan, pastinya semangat pagi. Masih ditemenin sama Nabila Negari di sini ya teman Pro 2. Sudah Nabila sebutkan tadi bahwa manfaat dari sarapan pagi itu sangatlah penting gitu ya. Selain untuk mengisi ulang energi tubuh kamu setelah berpuasa semalaman, pastinya rutinitas tersebut menyediakan bahan bakar untuk otak maupun otot nih. Jadi bisa lebih fokus ataupun produktif sepanjang hari ini. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya kamu sarapan, otomatis apa ya, jadi fokus gitu loh. Sarapan yang bagus itu seperti apa sih Nabila? Sarapan yang bagus menurut aku sih adalah sarapan yang ideal kamu konsumsi pada pukul 6 sampai dengan pukul 9. Nah itu disebutnya sarapan. Soalnya ada loh teman-teman Pro 2 yang mungkin bukan tim sarapan, alias sarapannya digabung, diropel sama makan siang gitu ya, di atas jam 9 baru makan. Sarapan nih padahal udah hitungannya bukan sarapan. Nah, yang namanya sarapan itu idealnya itu dikonsumsi pada pukul 6 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat ataupun waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur, yang jelas di rentang jam tersebut ya teman Pro 2. Dan yang lebih bagus lagi apabila sarapan kamu itu mengandung kombinasi antara protein, serat, karbohidrat kompleks, itu ada semua gitu. Dan nutrisi-nutrisi penting inilah yang bisa memberikan energi lebih stabil di dalam tubuh kamu dan pastinya bisa menjaga fokus kamu, mencegah rasa kantuk ataupun lapar berlebihan sebelum siang hari. Tapi mungkin ada beberapa alasan teman-teman Pro 2 kenapa nggak sarapan gitu ya, karena takut lemas. Ada loh yang seperti itu. Soalnya jujur Nabila dulu adalah bukan tim yang penganut sarapan gitu. Baru sarapannya di atas jam 9 gitu, karena berpikiran bahwa oh kalau sarapan nanti lemas, jadi ngantuk dan lain sebagainya. Nah itu tergantung, bisa jadi ngantuk ya karena tidak terbiasa dan terlalu banyak apa ya, gulanya langsung melonjaknya itu terlalu tinggi gitu teman Pro 2. Nah jadi pilihan menu sarapan sehat dan praktis yang bisa aku sarankan untuk kamu teman Pro 2 adalah telur. Baik itu telur rebus ataupun bisa sarapan telur diorak-arik, dicampur sayur. Nah telur-telur seperti itulah, weh, telur-telur gak tuh? Yang kaya protein, ini pastinya membuat kenyang lebih lama gitu ya, karena protein. Terus bisa juga misal kamu bukan tim yang suka telur, bisa kamu makan roti gandum. Nah, inilah yang bisa menjadi pilihan karbohidrat kompleks untuk memberikan energi yang lebih lama ya, tahan ya. Terus cocok juga dipadukan sama alpukat ataupun telur ataupun susu. Bisa juga kamu sarapan dengan oatmeal nih teman Pro 2. Oatmeal sendiri ini kan mengandung serat larut gitu ya, yang baik untuk menurunkan kolesterol. Dan kamu bisa menambahkan susu rendah lemak dan juga buah-buahan segar seperti pisang ataupun berry ataupun lainnya. Yang jelas sarapan sehat dan juga praktis, di antaranya ada telur, oatmeal, roti gandum, bisa juga yogurt gitu ya. Pagi-pagi udah makan yogurt Nabila. Seger gitu ya, karena yogurt dan buah sendiri ini tuh kan kayak akan probiotik ya teman Pro 2 untuk pencernaan dan juga vitamin yang menyegarkan. Pastikan kamu untuk memilih menu-menu yang sehat dan juga praktis. Kalau misalnya Mediunan niku wis terkenal karo pecel. Ambek pecel gitu ya. Selain pecel ada nasi jotos, nasi kuning, apalagi? Biasanya sarapan menu sarapan kamu apa sih teman Pro 2? Ya kurang lebih seperti itulah ya, makanan-makanan sarapan yang bisa meningkatkan mood. Kalau Nabila sih makanan ataupun minuman yang bisa meningkatkan mood di pagi hari ketika sarapan itu adalah mengkonsumsi susu. Susu ataupun mungkin roti gitu juga bisa sih. Sebenarnya doyan semua sih, dasarnya Nabila suka makan. Orangnya suka makan, suka kuliner, jadi apapun itu dilahap gitu ya, alhamdulillah. Jadi ya termasuk salah satunya itu ya, susu. Ada juga yang teman-teman Pro 2 mengungkapkan nih ya, dari Afif Mukminin di Sumenep, katanya coklat. Iya sih, coklat itu memang meningkatkan mood banget gitu ya, apalagi kalau yang lagi marahan sama doi, pikirnya mana coklat gitu ya kan. Jadi memang coklat itu sebagai apa ya, memperbaiki mood agar selalu ya good mood aja gitu ya kan.

Oke, di sini juga ada tanggapan dari Cila. Katanya sih kalau aku buah-buahan ya, Kak Nabila, kayak pisang, jeruk. Nah ini cukup membantu memperbaiki suasana hatiku. Selain seger, enak juga, jadi bertenaga tubuhnya. Nah ini menjadi salah satu catatan juga ya buat teman-teman Pro 2. Kayak yang kekurangan buah, nah ini bisa menjadi pilihan gitu ya. Pisang, jeruk, seger banget itu jeruk. Dibikin es jeruk. Terus ada dari Febri deng. Aku percaya kalau aku sih makan teratur sama seimbang ya. Kalau makanan peningkat mood sih aku biasanya makan coklat. Lagi-lagi coklat. Terus ada dari Sisil, katanya sih kalau aku makanan yang bisa mempengaruhi moodku adalah ini ya, yes, biasanya buah-buahan. Terus kalau enggak makan makanan manis. Tapi aku tim asin daripada manis. Ya opo. Tergantung ya, tergantung mood berarti. Waduh, ya iya. Makan tergantung mood. Terus makanannya juga bisa memperbaiki mood. Ya begitu deh. Terus ada dari Hasiska.Hashim, katanya sih bakso dan ice cream coklat. Kalau aku, ih enak banget gitu ya. Selain coklat, ice cream, wah bener banget nih teman Pro 2. Jadi selain coklat, ice cream itu juga bisa memperbaiki mood. Rekas lagu Merindu Lagi dari Mas Ahira. Oke, ini aku siapin dulu Merindu Lagi dari Mas Ahira nih ya. Nah buat teman-teman Pro 2 yang belum gabung, tenang aja, masih ada kesempatan buat kamu gabung di WhatsApp kami di 0811-369-7755. Atau boleh cek-cek di Instagramnya @rriPro2, duanya angka Madiun. Berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, boleh sekalian request lagu. Tapi ingat harus dijawab dulu ya teman Pro 2, biar kita seru-seruan di pagi hari ini. Berkaitan dengan makanan ataupun minuman yang menjadi penyelamat mood kamu ketika lagi stres itu apa sih?

0: the station. Call of the day. Yang akan bertahan hidup bukanlah spesies yang paling kuat, bukan pula yang paling pintar, akan tetapi yang paling mampu berubah. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Charles Darwin.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih lanjut di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yo, jadi makanan penyelamat mood ataupun minuman penyelamat mood itu adalah yang bisa membantu otak kita untuk memproduksi hormon bahagia seperti serotonin dan juga dopamin. Dan pastinya nutrisi terbaik untuk suasana hati itu berasal dari apa sih Nabila? Ada nih beberapa makanan yang bisa aku sebutkan ke kamu gitu ya, sebagai rekomendasi juga nih teman Pro 2. Di antaranya yang pertama coklat hitam. Buat kamu pecinta coklat, nah coklat yang baik itu kalau bisa adalah coklat hitam ya, yang mengandung senyawa untuk meredakan hormon stres. Dimana pilihlah coklat dengan kandungan kakao minimal 70% agar hasilnya lebih tenang. Memang agak pahit sih teman Pro 2, cuman enak gitu loh. Yang kedua adalah pisang. Nah, buah pisang kaya akan vitamin B dan juga kalium yang membantu melawan rasa lelah serta mengubah asam amino menjadi hormon bahagia. Jadi tidak heran kalau misalnya kamu makan pisang, habis makan pisang bahagia. gitu ya kan. Makanya entah kenapa kalau kartun ataupun apa ya, monyet itu suka banget sama pisang. Makanya mereka bahagia gitu ya. Terus yang ketiga adalah ikan berlemak. Contohnya apa? Ikan salmon, tuna, sarden yang kaya akan omega 3. Ini sangat bagus banget untuk kesehatan dan juga fungsi otak teman berdua ya. Untuk menjaga daya ingat, untuk menambah nutrisi ke otak, seperti itu. Selain itu, kacang-kacangan yang mengandung magnesium ini juga bisa menurunkan tingkat stres di dalam tubuh. Terlebih lagi kalau misalnya kamu makan oatmeal gitu ya, makanan bisa juga untuk sarapan gitu ya. Karena oatmeal ini kan melepaskan gula ke dalam darah secara perlahan. Dan hal inilah yang membuat mood kamu tuh tetap stabil seharian. Termasuk telur. Ini juga mengandung protein dan lemak sehat yang penting untuk memberikan energi pada otak. Jadi itu semuanya makanan yang bisa untuk meningkatkan mood kamu tetap bahagia gitu ya teman berdua. Alias mood booster gitu. Biar hari kamu tuh makin happy. Yang sudah happy makin happy. Yang sedih jadi happy. Wes pokoknya happy-happy. Amin. Oke deh, berhubung di sini sudah ada beberapa yang masuk lagi dan kebetulan sudah menunjukkan menit ke 56 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sebelum Nabila tutup, Nabila harus bacakan komentar-komentar yang sudah masuk dari teman-teman Pro 2 baik di WhatsApp maupun di Instagram kita ya. Ada dari Siti. Selamat pagi Kak Nabila. Selamat pagi juga. Katanya kalau Siti sih memilihnya coklat gitu ya sebagai mood booster. Lagi-lagi coklat gitu karena rasanya manis dan cukup membantu mengurangi rasa stres ketika pekerjaan lagi numpuk gitu. Siapa sih yang mau ngasih? Siapa sih yang nolak coklat gitu katanya. Dari Nadia, selamat pagi. Buah-buahan seperti semangka dan juga jeruk katanya. Kalau Fajar, mie kuah hangat penyelamat mood ketika hujan apalagi lagi capek-capeknya. Mie kuah hangat mantap. Terus ada dari Maya, katanya sih es krim, comfort food katanya. Mau request lagu dong Kak Nabila, boleh banget. Lagu I Love You But You Love Lebih Love Me dari NPD. I Love You But You Lebih Love Me, itu bentuk self love. Terus dari Rizky, kalau aku lebih milih ini ya, buah-buahan yang manis terlebih kayak contohnya pisang. Terus habis itu apel. Enggak tahu aku pecinta buah kan Nabila. Oke. Terus ada dari Lina, katanya sih kalau aku yogurt plus potongan buah ya. Rasanya tuh seger, enak, sehat. Buat ya merasa seger, lebih seger sepanjang hari katanya. Mau request lagunya Raisa dong yang It's Okay Not to Be Okay. Siap, dicari dulu nih. It's okay to not be okay. Nah, ketemu. Okay, terus terakhir dari Nisa. Katanya smoothie mangga. Wih, enak tuh ya, smoothie mangga. Terus ada dari Reza. Buat aku sih kopi susu ya cukup ampuh untuk memperbaiki mood, terutama kalau udah mulai ngantuk di siang hari. Tapi menu sarapan wajib adalah coffee dan juga roti. Kayak gitu.
Oke deh teman produ, terima kasih banyak ya yang udah gabung mulai dari tadi hingga detik ini. Habis ini jangan kemana-mana, karena kita masih bakal setia menemani kamu. Terlebih lagi akan ada sesi Spada Brem barengan sama Mai Toru yang akan ngobrolin seputar peredaran gelap narkoba di masyarakat gitu ya. Nantinya seperti apa obrolannya, simak saja.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spadal, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Metoru di hari ini 16 Juli 2026 ya. Hari apa ini teman Pro 2? Hari Kamis. Iya. Hari ini kita bakal ngobrol santai ya teman Pro 2. Tapi ngobrol santainya enggak cuman aku dan kamu. Hari ini ada narasumber kita ya yang kompeten banget nih ya tentang sosialisasi anti narkoba. Nah, hari ini kita bakal on air, bakal live stream di YouTube RRI Madiun di 9.30 ya, seperti biasa. So, jangan lupa kamu boleh pantengin, kamu boleh simak sambil ketik-ketik ya, sambil lihat visualnya juga ya. Nanti di 9.30 barengan sama Metoru dan salah satu dosen dari Universitas Merdeka Madiun. Dulu pernah hadir di RRI Pro 2 Madiun, teman Pro 2, dan kali ini hadir kembali. Jadi nanti kalau misalnya kamu penasaran, ingin ada yang ditanyakan atau pengen memberi tanggapan, boleh di line interaktif kita ya, di WA kita di 0811-3697-755, terus di RRI Pro 2 Madiun 2-nya angka, dan juga di YouTube RRI Madiun ya. Metoru tungguin dan stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras sekali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Meitoru di Spada Brem ya. Kita bakal ngebahas berbagai macam topik astacita ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya, boleh di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun 2-nya angka. Hari ini kita juga live YouTube ya teman Pro 2 gitu ya. Dan untuk topik hari ini ya, yang sering terbayang di realita kita gitu ya, ada penangkapan pengedar narkoba gitu. Dan tahukah kalian kalau peredaran gelap narkoba itu bisa menyusup ke lingkungan yang selama ini mungkin kita anggap aman ya teman Pro 2. Nah, maka dari itu hari ini kita bakal kupas bagaimana jaringan peredaran narkoba bekerja. Dan pastinya Meitoru nggak sendirian ya teman Pro 2. Sudah hadir di studio narasumber kita, Bapak Angga Pramudia Pradana SHMH, selaku dosen pembimbing UKM Gerhana, dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, dan Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Merdeka Madiun. Kita sapa terlebih dahulu, teman Pro 2. Selamat pagi, Pak Angga.
1: Pagi, Mbak.
0: Kabar baik, Pak Angga?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Ya, kita ketemu lagi ya, Pak Angga, di program Astacita ini untuk ngebahas seputar narkoba ini, Pak, ya. Berangkat dari berita online yang saya dapati nih, Pak Angga. Berita tentang peredaran narkoba tuh sekarang nggak kalah sensasional ya daripada berita selebritis ya Pak ya. Alias selalu ada informasi baru nih yang didapati tentang peredaran narkoba. Nah, sebagai akademisi nih Pak Angga ya, dan sekaligus pemerhati isu sosial juga, ini seberapa dekat sebenarnya ancaman peredaran gelap di tengah lingkungan masyarakat kita ini Pak Angga?
1: Oke, terima kasih Mbak Mei. Narkotika pada dasarnya sudah sangat membahayakan di Indonesia ini. Jadi di Indonesia itu sekarang statusnya sudah darurat narkoba. Jadi sudah tidak bahaya lagi, tapi sudah darurat. Karena peredaran narkotika itu sudah, namanya peredaran gelap itu kan harusnya rahasia ya, tapi sekarang ini pada zaman seperti ini sudah agak terang ini, jadi udah nggak takut sama aparat penegak hukum. Nah, itu yang kita sesalkan. Sedangkan pada kejahatan narkotika ini, itu efeknya itu banyak sekali, seperti yang saya utarakan di beberapa waktu yang lalu di Pro 1 ya. Itu tentang efek domino narkotika, tentang bahaya narkotika di kalangan remaja. Nah, kali ini kenapa yang saya kupas peredaran gelap? Karena dengan lifestyle remaja seperti sekarang ini, yang nggak mau berusaha tapi maunya mendapatkan hasil yang instan, serta dia maunya tuh apa-apa itu dapat dengan mudah, ya kan? Dengan mudah, dan skillnya tuh cuma sedikit gitu, nggak tahan banting seperti generasi sebelumnya, sehingga dia biasanya menempuh jalan pintas, yaitu jalan pintasnya mulai dari mencari pelampiasan, mencari sumber penghasilan instan yang banyak, nah, serta mencari kalangan-kalangan yang dimana kalangan itu termasuk apa ya, hits pada zaman sekarang ya, hits zaman now. Nah, seperti itu. Jadi di kalangan-kalangan seperti itu narkotika menyasar ya kan, sehingga dampaknya itu kepada generasi-generasi muda ini banyak yang terpengaruh tanpa dia sadari, dia masuk ke dalam lingkungan itu yang berakibat membahayakan baik itu keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Itu seperti itu Mbak Mei.
0: Iya, jadi memang tanpa disadari itu ya masuknya ya Pak Angga ya. Atau mungkin sebenarnya itu karena tidak terlalu diprioritaskan nih dalam masyarakat kita tersendiri nih untuk menghindari hal tersebut.
1: Kalau dibilang tidak diprioritaskan, itu sangat diprioritaskan, karena dari BNN sendiri itu, BNN itu sudah masuk ke sekolah, bahkan sampai tingkat SD itu sudah dimasukin. Terus tingkat kuliah itu kita ada P4GN, itu kampus bersinar, SD bersinar, TK bersinar, itu banyak itu di lingkungan pendidikan. Di lingkungan pekerjaan, setiap orang mau nyari kerja, itu kadang random ada surat keterangan bebas narkoba. Sekarang setiap pengurusan dokumen apa aja itu menggunakan surat keterangan bebas narkoba dari instansi pemerintah. Jadi udah gak bisa main-main nih.
0: Oh iya.
1: Nah, Itu seperti itu. Terus sosialisasi-sosialisasi, bahkan BNN itu melakukan pendekatan melalui teman sebaya itu seperti itu. Nah, jadi orang itu lebih jujur ke teman sebayanya, baik itu di sekolah, di masyarakat, dan di manapun. Nah, itu seperti itu. Sehingga kalau dibilang nggak diprioritaskan, sebenarnya pencegahannya itu sudah sangat prioritas ya. Bahkan di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita, bagi pengedar itu hukuman maksimalnya itu hukuman mati. Nah, iya kan?
0: Iya.
1: Bagi pengguna itu direhabilitasi sampai selesai, iya kan? Negara sudah memberikan anggaran seperti itu. Jadi kalau tidak diprioritaskan itu sangat diprioritaskan. Apalagi sekarang kita masuki namanya fase darurat narkoba. Nah, itu seperti itu, Mbak Mei.
0: Oke, jadi memang langkah-langkah preventifnya sebenarnya juga sudah ditegakkan ya Pak ya.
1: Iya, tapi semakin ditegakkan langkah preventifnya, semakin penasaran ini si pelaku ini. Jadi dia semakin mencoba-coba pakai cara yang baru, itu seperti itu.
0: Oke, nah ini kalau biasanya kan ada karakteristik seperti itu ya Pak. Kira-kira untuk bagi orang tua atau teman sebaya sendiri yang mendengarkan nih ya, perubahan perilaku atau indikasi awal yang perlu kita waspadai di lingkungan sekitar tuh seperti apa Pak? Agar kita juga bisa melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin.
1: Jadi misalnya nih, ini dari fisik penggunanya dulu ya.
0: Boleh.
1: Itu ada kayak depresi, terus jam hidupnya dibalik. Rata-rata orang, rata-rata ya kan. Tapi banyak juga yang gak rata-rata nih, rata-rata orang itu kan jam hidupnya itu kan dia beraktivitas di siang hari tapi istirahat di malam hari, ya kan. Nah, itu dibalik, dia di siang hari istirahat, di malam hari aktivitas. Itu terus selain depresi, aktivitas dibalik, ya kan, dia agak apa ya, kalau nggak pakai narkoba itu dia kurang bersemangat gitu loh. Jadi misalnya nih, ketika dia melakukan narkoba itu kayaknya itu badannya itu punya energi tersendiri, atau saya suka bilang baterai tersendiri ya. Biasanya itu baterainya itu nggak habis-habis, disuruh ngapain aja itu dia nggak pernah capek. Tapi ketika si dopingnya itu atau narkobanya itu nggak dipakai, ya kan, dia itu nggak ngapa-ngapain aja kelihatan lemes, lesu, sayu, ya kan, rambutnya berminyak, matanya itu cenderung apa ya, kalau orang Jawa bilang itu cowong itu apa ya namanya ya?
0: Waduh.
1: Cekung ya, cekung. Jadinya sayu. Nah, cenderung sayu itu matanya. Nah, terus mau ngapa-ngapain males. Nah, terus akhirnya diajak ngomong nggak nyambung. Nah, itu gangguan awalnya.
0: Oke.
1: Terus kalau yang di masyarakat, ya kan, itu kita bisa lihat kriminalitas meningkat. Jadi mulai ada pencurian, perampokan, dan kekerasan. Itu demi mendanai kecanduan ini tadi. Jadi dia akan berpikir, gimana caranya saya bisa mendapatkan uang untuk membeli barang tersebut. Seperti itu. Nah, dengan menghalalkan segala cara, itu seperti itu.
0: Oke. Jadi itu juga mengapa kalau misalnya ada yang di ini ya Pak, dijadikan kurir itu biasanya hadiahnya itu memang sangat banyak ya, fee-nya itu, karena untuk mencukupi itu juga mungkin ya Pak ya.
1: Iya, jadi dijadikan kurir selain dia diberi, iya kan, apa dia bisa mencuri barang yang dikirimnya, dia juga mendapatkan uang yang sangat besar. Karena apa? Karena ya itu tadi, untuk membeli barangnya dia ketika dia nggak kerja, nah dia punya uang. Nah, itu seperti itu.
0: Oke, jadi siklusnya memang cycle-nya terus menerus di situ nantinya. Nah, untuk melihat peredaran selama ini gitu, kan Bapak sendiri dosen pembimbing UKM Gerhana ini ya Pak ya, kalau di Universitas Merdeka Madiun sendiri itu apakah ada kegiatan tertentu yang misalnya ini kan musim MPLS ya Pak ya, kalau di sekolah-sekolah apakah ikut terjun juga atau memang itu sudah menjadi lingkupnya BNN tersendiri gitu Pak?
1: Kalau di kampus kita ada nanti kalau kita nggak pakai MPLS ya, maaf, kita pakai PKKMB. Jadi ketika kita PKKMB nanti kita secara random mungkin itu mengadakan sampling tes narkoba, itu seperti itu. Terus ada sosialisasi, terus ada rekrutmen. Nah, terus di mana UKM Gerhana sendiri punya program, yaitu biasanya dia studi klinik ke BNNP. Nah, kenapa kok ke BNNP? Karena dia menunjukkan kepada mahasiswa bahwa ini loh barang bukti kami. Jadi mahasiswa nggak kayak Casper gitu ya istilahnya,
0: yeah.
1: Sabu itu apa? Cuman bayang-bayang doang. Terus apa namanya, ganja itu apa? Tapi di BNN itu mulai dari prekursornya, bahan yang dasar untuk membuatnya, hingga olahan turunan keberapa, jenis keberapanya itu ada semua di situ. Nah, makanya mahasiswa perlu tahu gitu loh, itu seperti itu.
0: Kalau untuk program keluarnya sendiri, misalnya bekerja sama dengan SD tertentu untuk sosialisasi seperti itu, ada atau tidak, Pak?
1: Biasanya kita sih sosialisasinya itu kayak mengadakan lomba dengan SMA biasanya,
0: okay.
1: Gitu. Tingkat SMA, jadi SMA nanti dibeli sosialisasi, mm-hmm. Terus diadakan lomba. Nah, itu pada gerakan-gerakan tertentu seperti hari narkoba internasional dan sebagainya, itu seperti okay. Itu.
0: Itu mungkin menjadi salah satu strategi kreatif ya, Pak ya, supaya teman-teman yang di sekolah itu masih mau untuk mengenal lebih jauh wawasan ini ya, Pak ya.
1: Iya, karena itu tadi pertamanya sih orang itu menyepelekan, halah enggak aku enggak terlibat. Nah, tapi mereka itu dengan modusnya yang selalu berubah ya kan. Jadi mulai dari awalnya itu kan sabu bubuk itu disedot pakai bong. Nah, kalau itu emang sudah ketahuan narkotika.
0: Okay.
1: Tapi lama-lama kan bisa dimasukkan melalui rokok, vape, minuman, permen dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, jadi mereka itu kenaknya tidak sadar. Nah, tiba-tiba mereka kecanduan pada produk tertentu gitu loh. Nah, itu yang terjadi di masyarakat, sehingga mereka kalau dikasih tahu tuh ya biasalah, orang itu kan kalau belum kena itu dikasih tahu ya, misalnya nih, jangan lari-lari nanti jatuh. Itu aku belum pernah jatuh, jadi ya udahlah gitu kan ya. Tapi ketika aku udah jatuh baru, nah, masalahnya kalau jatuh, ya kan, diobatin selesai. Tapi kalau kecanduan narkotika ini setengah mati kita untuk menghilangkan efeknya ke dalam tubuh dia, itu seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, karena ada efek adiktif tadi ya, Pak ya.
1: Iya, betul sekali. Oh,
0: iya, jadi memang harus nggak boleh dicoba-coba ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Memang cara untuk sosialisasinya dari materi dan alat peraga tadi ya, seperti yang di BNNP tadi ya, Pak.
1: Kalau kita sebatas materi aja, karena kalau alat peraganya itu dilindungi undang-undang, kita belum ada ininya ke situ, itu seperti okay. Itu.
0: Jadi di sana itu lebih ke kalau seperti kita di museum gitu ya, Pak ya, mungkin kalau awamnya.
1: Enggak, kalau di sana biasanya hasil tangkapan-tangkapan itu digelar.
0: Oke. Okay.
1: Digelar di aula waktu kita kunjungan. Nah, itu kita bisa melihat, memegang. Gitu, tapi jangan merasakan ya. Jadi kita bisa melihat, memegang bentuknya dan sebagainya, itu seperti itu. Soalnya kalau di museum itu kan kita cuma melihat aja. Nah, masalahnya narkoba itu dan turunannya itu kalau nggak dipegang, nggak dirasakan, itu ya kita juga nggak tahu ya, seperti hantu atau seperti Casper yang saya bilang tadi, itu seperti itu. Cuman dirasakannya bukan dalam tanda kutip ya, bukan untuk diicipin itu enggak, cuman dirasakan bentuknya seperti ini. Nah, kita pegang seperti apa itu? Nah, seperti itu.
0: Oke, ya. Baik. Ini mungkin terakhir nih ya, Pak ya, karena kebetulan waktu kita terbatas hari ini. Boleh dibagikan pesan untuk menguatkan generasi muda supaya lebih berani membentengi diri dari lingkungan yang mendekati narkoba. Monggo.
1: Untuk generasi muda, harapan saya jangan FOMO ya. Kenapa kok saya bilang jangan FOMO? Karena saudara nggak tahu yang saudara FOMO ini itu apa. Karena modus operandi narkoba itu masuknya kemana-mana. Jadi jangan sampai akibat kita FOMO, kita terjebak dalam satu circle. Nah, di mana circle itu adalah circle-nya user atau circle-nya pengedar. Nah, itu.
0: Oke, nggak boleh FOMO-FOMO nih teman Bro Dua ya, Pak Angga ini. Kalau mau FOMO ya ke hal-hal yang positif ya, olahraga gitu ya, Pak Angga mungkin ya. Jadi jangan nyoba yang barang-barang haram kayak gitu teman-teman, karena berhentinya susah gitu.
1: Intinya be yourself ya, Mbak. Jadi soalnya kalau FOMO walaupun ke olahraga, ke apa, nanti itu pasti masuknya ada. Jadi misalnya nih, olahraga, kita habis olahraga kan capek lemes, doping ini loh jadi sehat lagi. Nah itu seperti itu. Jadi okay, intinya ya jangan FOMO, walaupun ke positif negatif pokoknya jangan FOMO. Jadi be yourself aja, kita pede apa yang kita punya, kita pede kita aja udah selesai.
0: Ya, be yourself teman Pro 2 ya, dari Pak Angga hari ini. Baik, terima kasih Pak Angga udah berkenan hadir ya di RRI Pro 2 Madiun hari ini, membagikan ilmu untuk teman-teman Pro 2. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang udah gabung hari ini, baik di WA, di IG maupun di YouTube. Kita insya Allah bakal ketemu lagi di lain kesempatan ya teman Pro 2. Dan selalu jadikan generasi muda. Kita pamit undur diri dari Spada Sesi Brem. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, tempat terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Indonesia berhasil meraih 1 medali emas dan 1 perak di ASEAN Boxing U19 dan U23 Championships 2026. Adapun kejuaraan tinju kelompok umur tingkat Asia tersebut berlangsung di Hall Basket GBK Senayan Jakarta pada tanggal 5 hingga 16 Juli 2026. Medali emas dipersembahkan oleh Anggi Intania Calik setelah tampil dominan pada final U19 Putri Light Flyweight di nomor 45 hingga 48 kg. Sedangkan medali perak diraih oleh Dira Artika pada nomor U19 Putri Featherweight dengan nomor 54 hingga 57 kg setelah dikalahkan oleh wakil India yaitu Prachi. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi pengurus besar Persatuan Tinju Indonesia atau PB Perbati, dan hal ini menjadi modal berharga untuk menatap ASEAN Games 2026, Aichi Nagoya SEA Games 2027 Malaysia, dan Olimpiade 2028 Los Angeles. Kemudian informasi lainnya, Cinta Laura Kiel kembali menantang kemampuan aktingnya lewat serial Sweet TV original terbaru bertajuk Sleeping with the Enemy. Dalam proyek bergenre action thriller tersebut, dirinya memerankan dua karakter berbeda, yaitu Aruna dan juga Clara. Menurutnya, tantangan terbesar bukanlah sekadar memainkan dua tokoh sekaligus, melainkan menghadirkan perjalanan emosional yang kompleks dalam cerita, dan diakui bahwa tertarik ketika pertama kali membaca naskah karena karakter yang ditawarkan memiliki banyak dimensi. Dan sebagai informasi, serial garapan sutradara Rizal Mantovani tersebut menghadirkan bintang berbakat lainnya seperti Randy Martin, Anthony C, dan juga Ersha Aurelia, di mana serial ini baru akan menjalani proses syuting di Jakarta dan Bogor untuk menghadirkan cerita yang misterius dan juga menegangkan. Untuk informasi update lainnya, teman Pro 2 kamu bisa cek

0: di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Bara Suara kembali menyapa pendengar lewat single baru berjudul Sementara, sekaligus menjadi karya baru pertama yang dirilis sejak album ketiga bertajuk Jalaran Sadrah nih ya teman Pro 2. Adapun grup indie rock asal Jakarta tersebut digawangi oleh formasi Iga Masardi selaku vokalis dan juga gitaris, ada juga Asteriska sebagai vokalis dan Putih Citara vokalis juga, serta ada Gerald Situmorang dan TJ Kusuma, ada juga Marco Steviano. Dan dengan mengusung tempo sedang, barusan kita dengarkan sesama ya teman Pro 2, bahwa lagu ini tuh berbicara tentang penerimaan kenyataan ketika hidup itu tidak lagi sejalan sesuai dengan rencana. Sementara itu secara lirik intinya adalah kita seperti yang kita tahu, kita kan selalu punya rencana gitu ya, keinginan, cita-cita atau apapun lah itu. Tapi kadang ada yang sejalan, ada juga yang gak berjalan dengan yang kita harapkan. Dan itulah yang namanya kegagalan gitu ya, atau apapun itu di tengah jalan. Tapi sebetulnya kegagalan itulah yang tanpa kita sadari di saat terjadi membuka jalan lain yang kita juga belum tahu gitu ya. Dan dari sinilah judul Sementara itu muncul teman Pro 2. Oke, Hitlist Indonesia menyapa kamu semuanya di menit ke-13 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat dan balik bareng sama aku Nabila Dagari yang menemani kamu sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagu hits dari Indonesia, musisi Indonesia akan Nabila hadirkan untuk kamu semuanya. Buat yang mau request, boleh banget ya di 0811-369-7755 atau boleh direct message aja di Instagram @rarypro2madiun. Dan ini udah banyak banget ya teman-teman yang menyapa. Mulai dari ada fansnya Bebinar alias fansnya Sabrina Leonor request lagunya judulnya Haha gitu ya, biar ketawa terus hari-harimu, biar semangat. Haha dari Sabrina Leonor, oke. Apa sih yang gak buat kamu teman Pro 2? Terus ada lagi dari Lara Purnama Syari gitu ya, selamat siang. Mau isi request lagu dari Anggi Carvalho, merelakan gitu ya. Habis Haha diketawain, langsung deh direlakan gitu. Sebentar, dicari dulu ya teman Pro 2. Agak nyelepit-nyelepit. Yang jelas, selain ada lagu-lagu hits, di sini Nabila juga akan update informasi seputar apa aja sih yang terbaru dari mereka-mereka dari musisi Indonesia. So stay tune aja di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Akibat kemiskinan, keluarga dengan 12 jiwa ini terpaksa makan kulit singkong yang dimasak sebagai lauk bersantap nasi.
1: Sudah setahun lebih, Sokeh tak merasakan gurih nasi pula. Terpaksa harus
2: mengkonsumsi
1: nasi asin karena tidak
2: ini,
1: mampu membeli beras.
2: Ini juga deh.
3: Loh, mau dibawa kemana itu?
2: Mau aku kasihkan ke orang-orang. Ini kakak udah gak makan kan? Pizza, roti, susu, boleh kan?
3: Boleh sih, kok tiba-tiba dek?
2: Ini adek abis dengar berita. Banyak ternyata yang sampai gak bisa makan karena gak ada uang kak. Adek nyesel, selalu minta ibu macem-macem, tapi gak termakan karena cuma nafsu adek doang.
3: Syukurlah, adek ngerti sekarang. Kita tuh harus tahu bahwa banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan dan di bawah garis kemiskinan. Mereka bahkan berjuang mati-matian loh hanya sekedar untuk bisa makan setiap hari. Jadi kalau kita sebagai orang yang mampu, gak ada salahnya kan juga memikirkan mereka. Setiap kontribusi sekecil apapun dapat membawa perubahan besar. Kita mulai dari diri kita ya dek, untuk bisa membantu sesama.

Gea Indrawari dengan Seribu Kali menemani kita di menit ke-27 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dan masih di Hitlist Indonesia. Sudah terputarkan ya beberapa lagu requestan dari teman-teman Pro 2, dan tadi ada salam dari Kak Lara Purnama Syari. Terima kasih sudah diputerin lagunya ya, requestannya berkaitan dengan merelakan Anggi Carvalho gitu. Sama-sama, tetap semangat juga untuk kakaknya, sehat-sehat, lancar rezeki, dan juga pokoknya diberikan kemudahan ya untuk Kak Lara juga. Lara bernama Syari. Terus ada juga teman-teman yang tadi request ada Seribu Kalinya Gea Indrawari gitu ya, dari Ican di Trenggalek katanya. Salam hangat buat kakak penyiarnya. Iya, terima kasih. Salam hangat juga. Okay, jadi buat teman Pro 2 nih ya, masih di Hitlist Indonesia. Kalau ngomongin soal lagu terbaru, ini salah satu musisi bernama Noh gitu ya, kembali dengan album penuh keduanya bertajuk Sarapan di Hari Minggu. Sebuah karya yang lahir dari hal-hal sederhana yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari gitu. Lagu ini sendiri terinspirasi dari suasana sarapan di akhir pekan yang tenang dan tidak terburu-buru, di mana album ini sendiri menghadirkan 9 lagu pop jazz dengan sentuhan Melayu yang mengajak pendengar itu menikmati setiap cerita yang lebih dekat gitu. Bahkan artwork album yang menampilkan mie ayam dan nasi goreng ini juga turut memperkuat nuansa hangat yang ingin disampaikan oleh seorang Noh. Di balik kesederhanaan, Sarapan di Hari Minggu menyimpan beragam emosi, mulai dari kenyamanan, menikmati waktu bersama orang terdekat, sampai dengan refleksi mendalam tentang cinta tanpa syarat dan juga kehilangan. Nah, jadi seperti apa sih lagunya kurang lebih? Nah, biar kamu tahu, biar kamu mendengarkan, langsung aja Nabila putarkan untuk kamu semuanya, menemani santai siang kamu.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Tiga penyanyi dangdut senior yang menandakan kejayaan era dangdut akan melakukan konser bersama nih teman Pro 2. Mereka diantaranya ada Ikke Nurjana, Cici Farmida, dan Kristina yang siap bernostalgia dalam konser bertajuk Tiga Kembang Live in Konser. Dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada bulan Juli 2026 ini, konser tersebut menjadi momen kembalinya para penyanyi setelah lebih dari satu dekade, di mana di sini project director dari Tiga Kembang Live in Konser yaitu Iwan Kurniawan mengatakan bahwa konser ini menghadirkan suguhan yang menghibur sekaligus punya nilai budaya dan mampu menjangkau generasi baru. Sebagai informasi, Ikke Nurjana mengatakan kembalinya Tiga Kembang ke atas panggung menjadi momen yang penuh makna, di mana dirasa-rasa seperti pulang ke rumah katanya. Dan Cici Farmida sendiri juga menyampaikan harapan konser ini untuk mampu menghadirkan pengalaman baru bagi para penikmat musik Indonesia. Dan nama Tiga Kembang sendiri dibentuk pada tahun 2010 yang beranggotakan Ikke Nurjana, Cici Farmida, dan juga Kristina yang telah merilis dua single sebelumnya, antara lain Digoyang Sayang dan juga Kegagalan Cinta. Tiga Kembang Live in Konser ini teman Pro 2 akan digelar pada tanggal 18 Juli mendatang, besok lusa, tepatnya di Balai Sarbini Jakarta, di mana tiket bisa diperoleh secara eksklusif melalui motikdong.com. Nah, jadi bisa di booking di situ ya teman Pro 2. Pecinta dangdut apalagi yang penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Tiga Kembang, Cici Farmida, terus ada siapa tadi? Ada Ikke Nurjana dan juga Kristina yang siap bernostalgia dalam konser.

0: waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan

0: pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Ya, lumayan cukup panas ya teman Pro 2. Kalau tadi pagi dingin, sekarang siang panas. Ya, seperti itulah namanya manusia gitu ya teman Pro 2. Kalau dingin, ini kok dingin banget. Panas, ini kok panas banget, kayak gitu kan ya. Oke deh, kita bakal dinginin ya kalau kamu merasa kepanasan di siang hari ini dengan single-single yang keren banget yang udah kita siapin buat kalian semuanya. Dan baru saja kamu simak single dari Stella Lefty buat kamu yang suka banget sama genre-genre musik country ya teman berdua. Something to Lose yang tadi barusan kamu dengar. Oke, lanjut lagi ya teman berdua, masih banyak di sini single-single yang keren banget. Dan nanti bakal saya temenin kamu hingga dengan petang nanti ya.
1: RRI.co.id sumber

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Boy, teman berdua, love, love, love dari Stephen Sanchez ya. Ini kerasa old school banget ya di single teman berdua. Dan Stephen Sanchez ini merupakan musisi yang sangat ini banget ya teman berdua, membawa satu hal yang menarik untuk ditawarin. Salah satunya adalah bagaimana comeback lagi di era rock and roll nih teman berdua. Bener gak sih? Oke, sementara itu yang satu ini teman berdua masih mempertahankan nih karakternya yang asli, gak pernah berubah nih teman berdua, dari Ellie Goulding dengan singlenya yang terbaru. Langsung aja kamu simaknya, With Black Prada Dress. Ini dia untuk singlenya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang, ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

long.

Alright, single milknya Les Raffi bersama dengan Ailt ya teman Pro 2 dengan single yang berjudul Iconic by Mistake yang tadi barusan kamu dengar ya. Dan sesaat lagi nanti tepat pukul 12 kita bakal ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2 di program Muda Kreatif buat kamu yang sangat menyukai desain, apalagi desain dengan Canva nih teman Pro 2. Dan nanti kita bakal ketemu dengan dua cowok nih. Ini siapa tahu bisa memotivasi kalian ya teman Pro 2, yang pasti mereka berdua punya apa namanya kegiatan yang positif sekali, dan Bagas yakin mereka itu juga seorang yang suka banget sama desain gitu ya. Oke, kita bakal hadirkan untuk obrolan singkat ataupun kurang lebih berapa menit ya nanti ya. Kamu tunggu aja deh. Ntar kita bakal hadirkan sesaat lagi tepat pukul 12 lebih 15 ya di program Boda Kreatif.

0: station. Food of the day. Be thankful for what you have. You'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never, ever have enough. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki. Kamu akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika kamu berkonsentrasi pada apa yang tidak kamu miliki, kamu tidak akan pernah memiliki cukup. Oprah Winfrey.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

0: Okay, teman Pro 2, kita di program Muda Kreatif ya bersama dengan Bagas. Dan saat ini Bagas sudah kedatangan teman-teman Bagas nih jauh-jauh dari Ngawi loh teman Pro 2 ya. Luar biasa sekali, apalagi di cuaca yang luar biasa agak panas. Ini akhirnya mereka datang. Kalau kemarin ya teman Pro 2, Rere ya kalau gak salah ya teman Pro 2, kemarin udah ngobrolin banyak sekali yang namanya apa, ngobrolin terkait dengan bagaimana memanfaatkan fitur ya semuanya di artificial intelligence gitu ya, untuk meng-create banyak hal ya. Dan saat ini juga kita bakal kedatangan dua cowok yang juga memanfaatkan teknologi nih teman-teman Pro 2 untuk bisa apa namanya diberdayakan nih. Nah, dan mereka tidak hanya apa mahir aja dalam mengoperasikan berbagai macam apa namanya tools gitu ya, tapi mereka juga Bagas yakin punya bakat gitu ya. Karena biasanya kalau orang-orang yang terjun di dunia desain ataupun pokoknya seperti itulah, itu pasti punya darah seni yang luar biasa nih. Coba deh kita bakal tanya ke mereka. Kita langsung kenalan aja sama Brian sama Aziz. Hai, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas.
0: Gimana nih? Panas hari ini ya?
1: Panas.
0: Panas ya. Berapa ini sih kalian dari mana? Dari Ngawi Kota ya kalian ya?
1: Iya, betul.
0: Berapa? 1 jam, setengah jam?
1: Setengah jam.
0: Nah, dan mereka nih teman berdua ya saat ini berada di networking ataupun berada di bawah naungan apa tadi teman-teman?
1: Fastwork Technologies Indonesia.
0: Nah, ini sebelum kita ke apa namanya bidang yang kalian apa namanya kalian pegang sekarang ya, coba deh kalian bisa kasih tahu itu apa sih Fastwork, apa tadi Fastwork
1: Teknologis
0: Indonesia. Itu seperti apa nih? Boleh dikasih tahu nih teman-teman berdua.
1: Oke, baik. Jadi ini saya atau Mas Kodri dulu nih? Oke. Gimana Mas Kodri?
0: Oke, gimana
2: dari
0: nih?
2: Aziz ya? Dulu aja.
0: Kalian saling berangkapi gitu aja. Gimana?
1: Jadi terima kasih Mas Bagas sudah memberikan kami ruang untuk berdiskusi ini.
0: Oke.
1: Perkenalkan, saya Brian Tama Fikasyari, biasa dipanggil Brian. Yeah. Saat ini kebetulan sebagai freelance writer di Fastwork Technologies Indonesia. Dengan kurang lebih project sudah saya kerjakan kurang lebih 720 lebih lah untuk projectnya.
0: Tulisan ya? Tulisan itu ya berarti ya?
1: Iya, tulisan juga ya ada review dokumen gitulah intinya. Karena saya kebetulan juga lulusan FH ya Mas.
0: Apa tuh?
1: Kenapa Mas?
0: Lulusan?
1: FH,
0: oke.
1: Okay. Atas hukum.
0: Hukum.
1: Jadi tadi pertanyaannya dari Mas Fastwork ya Mas.
0: Betul.
1: Jadi Fastwork Teknologis Indonesia itu sebenarnya kayak platform ya teman-teman. Itu platform yang menyediakan kayak
0: layanan,
1: sebenarnya layanan kayak perantara lah, antara pembeli atau dalam hal ini klien ya dengan penjual, yaitu kami sebagai freelancer. Nah, di situ itu kurang lebih biasanya sering saya sebutkan ya kayak Shopee lah istilahnya,
0: marketplace.
1: Betul Mas. Jadi di situ Fastwork ini itu kayak menjembatani kita antara freelancer dengan klien, itu agar kita freelancer itu bisa memasarkan produk berupa jasa dan klien yang membutuhkan jasa itu bisa pakai jasa kami. Itulah intinya ya, kurang lebih kayak di Shopee. Jadi kita nanti menampilkan portofolio kita selama ini. Terus habis itu ya nanti tinggal kita menunggu adanya klien yang minat apakah mau pakai jasa kita atau enggak gitu. Ya. Okay. Kurang lebih udah jadi, 2022
0: ya.
1: Ya.
0: Jadi ini kan kalau Brian ini kan lebih ke seorang penulis writer ya, tabel 22. Jadi di portofolio kamu di Fastwork Technology Indonesia itu tulisan berarti ya. Tulisan-tulisan lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Itu ada di ini gak sih? Ada di apa namanya? Bisa tahu di mana sih Fastwork di Google Play ada?
1: Kenapa?
0: Atau di web, modelnya web atau gimana tuh?
1: Iya, itu modelnya web sama ya? aplikasi. Ya.
0: Aplikasinya apa? Ada di Play Store.
1: Di namanya? Play Store, di App Store ada. Fastwork juga Mas.
0: Fastwork ya?
1: Iya.
0: Fastwork Indonesia.
1: Iya. Yaitu kalau teman-teman tahu.
0: Fastwork freelancer itu bukan sih? Bukan ya?
1: Fastwork.
3: Fastwork
0: saja. Biru. Oh, Fastwork aja.
1: Logonya biru Mas.
0: biru yang kayak ini, fast work freelancer jasa itu.
1: Iya, betul.
0: Fast work engineer itu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, oke, oke. Coba deh ini, ntar Bagas juga pengen tahu nih teman-teman berdua kira-kira di sini ada apa aja nih ya. Nanti kita bakal tahu dan kalian juga bisa tahu di situ ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kalau ada lagi ditambahin nih dari panggilannya Aziz Pak, Khot siapa? Aziz ya panggilannya.
2: Khot Aziz ya.
0: Aziz ya. Ah, gimana Aziz?
2: Oke, sebelumnya terima kasih buat Mas Bagas dan tim. Izinkan saya Khotriyas Alfarisi, panggilannya biasanya Aziz. Nah, saya juga berkecimpung di dunia fast work atau freelancer. Nah, menurut saya itu fast work itu sebagai wadah untuk marketing diri masing-masing terhadap potensi yang dimiliki. Jadi itu menjadi wadah bagaimana bisa mengembangkan potensi dan bisa mengembangkan kemampuan di situ. Jadi apabila ada klien datang kemudian tertarik, kita itu bisa mengasah potensi-potensi kita yang miliki. Contohnya saya itu sebagai desainer.
0: Desainer ya.
2: Meskipun menggunakan Canva sebagai mungkin sebagai aplikasi yang sederhana, tapi bisa menghasilkan gitu.
0: Oke, oke, oke. Nah itu nih teman-teman berdua. Jadi ini boleh nih untuk kamu seperti mereka ya, karena ini bisa apa namanya memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang begitu mudah, gampang ya. Dan ya namanya juga rezeki gitu ya. Kadang-kadang kita apa namanya berpikir setiap orang pasti bisa mengoperasikan Canva gitu ya. Tapi ternyata juga di luar sana banyak gitu yang ingin sekali dibikinkan desain apapun itu melalui Aziz ataupun siapapun gitu ya di dalam ini juga banget sudah ini teman berdua udah download ya terkait fast work ini ternyata banyak sekali ya namanya. Jadi di sini kalian nggak hanya kalian aja di sini ya, banyak sekali di sini desainer, penulis. Jadi dari situ juga rate-nya juga udah langsung langsung tertulis ya.
2: Tertulis.
0: Nah ini kebetulan Bagas ini lagi ngebuka jasa pembuatan website ya. Nah ini mulai dari sekian ya. Ada juga jasa bikin reservasi otomatis. Wow, oke. Luar biasa ya. Begitu mudah ya. jadi kayak benar seperti marketplace ya gitu ya teman-teman produk. Tapi ini yang lebih dijual belikan itu adalah jasa gitu ya. Banyak banget di sini. Tapi ini memang kebanyakan sih lebih kepada hal-hal yang berbau digital ya teman-teman berdua. Jadi silakan kalian cek sendiri di sana ya. Oke, ini Brian dulu deh. Ini udah lama ikut di freelance writer ini di fast work.
1: Kebetulan udah lama Mas dari 2022 saya berkecimpung di dunia freelance writer. Gitu.
0: Dan ini berarti enggak terlalu ini kalau dilihat ini kan platform gitu ya.
1: Iya.
0: Ini berarti enggak begitu menekankan pada kamu harus punya spesifikasi lulusan ini nih, bla bla bla bla bla, bahkan masih pelajar pun bisa di sini asalkan bisa menguasai jasa yang ditawarkan berarti.
1: Iya betul, sebenarnya lebih ke portofolio juga Mas. Jadi yang menjual kan dari portofolionya itu ya. Yang tertampil itu kayak kalau di Shopee mungkin katalog produknya lah ya, yang bisa menarik klien, yang klien udah langsung mikir wah ini yang mau saya pakai jasanya gitu. Nggak peduli latar belakangnya apa gitu.
0: Oke. Berarti ini harus kalian punya akun ya berarti di sini ya.
1: Iya.
0: Nah, akun. Mungkin ini juga apakah sistem kerjanya itu juga sama seperti seperti mungkin ojek online. Harus beli dulu kayak gitu apa gimana kalau freelancer ini mungkin bisa diinformasikan
1: ya. Kalau ini saya tambahkan dulu ya Mas Aziz ya. Jadi kalau untuk Fastwork sendiri itu kan dia lingkupnya lokal ya untuk dalam negeri. Nah untuk perkara yang tadi itu biasanya yang platform luar negeri, kalau misalnya teman-teman tahu itu kan ada platform freelance lain tuh seperti Fiverr, terus apalagi itu namanya
2: Upwork.
1: Terus dan lain sebagainya. Nah yang saya tahu kalau Upwork itu memang harus pakai kredit itu tadi. Yang ya sistem yang kayak Mas Bagas bilang tadi itu ya. Kalau Fastwork itu enggak. Kalau Fastwork itu ya benar-benar kita ngandelin portofolio sama ada sisi keberuntungan juga sebenarnya itu. Gitu sih. Kalau Mas Aziz mau nambahin
0: gimana kalau Aziz sih?
2: Ya mungkin benar yang dikata Mas Brian sebelumnya. Jadi Fastwork itu lebih memudahkan untuk penggunanya. Jadi dari pengguna itu cuman modal portofolio dengan menyampaikan apa potensi yang kita miliki tanpa kita mengeluarkan kredit maupun biaya gitu. Nah itu semacam kita melamar kerja gitu. Jadi kita hanya melampirkan CV atau portofolio seperti itu.
0: Nah ini caranya melihat portofolio ini bisa cari kalian gimana sih di sini caranya?
1: Ketik aja Mas Hildi pencarian.
0: Di pencarian ya?
1: Ya, ya. Profil saya sama Mas Aziz.
0: Namanya sama?
1: Enggak, kalau saya BRN TMA Mas.
0: BRN?
1: TMA.
0: Oh, BRN TMA ya?
1: Iya.
0: Sebentar, ini bakal cek nih. Wow, udah banyak terjual loh tahun 2 ya. Jadi, ini kayak... jadi, untuk orderan kamu 724 ini ya?
1: Iya, betul.
0: Terus pelanggannya 299, terus... wah, udah centang biru. Gimana tuh? Dapat centang biru itu apakah sama seperti halnya platform yang apa lain kita harus beli dulu gitu atau sesuai dengan orderan atau gimana tuh?
1: Kalau centang biru di Fastwork itu sebenarnya fitur baru ya, saya nggak begitu tahu jujur. Sepertinya semua freelance kayaknya kalau terverifikasi centang biru sih, nggak dari penjualan ataupun dari porto, tapi kayaknya dari ya akunnya udah terverifikasi gitu. Kalau kalau nggak salah ya, saya nggak tahu sebenarnya.
0: Berarti ini bukan dari ini ya, bukan kamu yang meminta untuk cetak biru gitu ya?
1: Bukan Mas, bukan.
0: Oke, BRN TMA nih teman-teman berdua. Waduh, ini udah banyak sekali ya teman-teman berdua ya. Oke, top rate freelance writer and design. Ini gimana nih maksudnya? Bisa dikasih tahu juga nih? Atau kalian udah banyak sekali orderan kayak gitu terus bisa mendapatkan predikat ini?
1: Ya bisa dibilang gitu. Cuma yang perlu diketahui juga dari teman-teman, prosesnya itu juga nggak memakan waktu yang singkat ya. Itu
0: 2022 ya udah lumayan lama ya. Aziz juga gitu udah lama banget.
2: Kalau saya itu dulu awalnya itu 2023, tapi bukan ke desain, lebih ke editing video. Nah pada saya itu editing video, kemudian sempat vakum sebentar. Itu dikarenakan saya juga ada kerjaan juga. Kemudian mulai aktif lagi di tahun ini membuka editing video sama desain Canva itu.
0: Nah ini nanti Bagas juga pengen tahu Aziz nih. Nah ini Bagas balik lagi ke Brian nih. Di sini ternyata Bagas juga kebaca apa namanya portofolio kamu ya. Nah ini keren nih teman-teman, udah juara satu lomba karya. Ini bener ya, kamu tulis sendiri ya?
1: Iya
0: betul ya. Juara satu lomba karya tulis ilmiah nasional FISIP UIN Wali Songo Semarang. Wes, juara tiga. Juara satu lomba opini Minifest. Juara tiga. Jadi ini pelanggan bisa melihat dari sini ya berarti ya?
1: Betul
0: ya, Mas, bagaimana untuk bisa meyakinkan mereka untuk memakai jasa kamu berarti?
1: Iya betul.
0: Oke. Silakan kamu follow ya teman-teman berdua di BRNTMA. Ini kenapa gak nama kamu aja biar gampang nyarinya gitu? Atau memang dari sononya udah seperti ini untuk username-nya?
1: Sebenarnya itu saya samain aja sih dengan username Instagram. Kebetulan itu kan singkatan nama saya Brian Tama, jadi singkat BRNTMA aja sih.
0: Jadi semuanya sama ya? Memudahkan aja ya dari sosial media kamu dengan freelancer ini?
1: Iya.
0: Oke, berarti ini betul. bisa dikatakan media sosial juga gak sih? Tapi lebih bergerak di bidang jasa dan menghasilkan seperti itu ya?
1: Iya, bisa dibilang sih.
0: Ya, wow, keren sekali ya teman-teman berdua ya. Dan wah, ini banyak sekali penghargaan kamu dan juga pengalaman kamu luar biasa nih teman-teman berdua ya. Silakan kamu cari sendiri. Nah, kalau Aziz nih, apa nih? Bagas pengen tahu.
2: Kalau saya itu namanya sebentar.
0: Sama ya?
2: Aziz 449.
0: Aziz pakai Z?
2: Pakai Z, ya.
0: Z
2: yang terakhir double.
0: Aziz 44 Z-nya 2.
2: Ya, yang terakhir ya.
0: Oke, langsung ketemu teman berdua. Sama dengan Brian tadi juga langsung ketemu nih. Wow, banyak sekali ya di sini juga. Dan juga pengalamannya juga banyak. Tapi lebih duluan Brian ya di sini ya?
2: Ya lebih duluan.
0: Makanya tadi untuk order aja juga jadi udah lumayan nih teman-teman berdua ya. Jadi kalian bisa cek dan dari sini nanti bisa nih untuk mendapatkan review ya teman-teman berdua ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Wow, banyak sekali di sini ya. Oke. Okay. Wah, ternyata jasa bisa di ini ya, teman-teman dua ya. Jujur, Bagas juga sebenarnya pernah dengar ya, tapi nggak begitu detail ya untuk apa namanya Fastwork ini. Dan ternyata seperti ini. Ini kalau kalian pernah ini nggak sih, pernah tahu yang namanya link itu nggak sih?
1: Iya.
0: Nah, apakah sistemnya sama seperti itu ya? Sama seperti itu nggak sih?
1: Kalau link ini itu kan kita jual produk ya mas, produk lebih ke produk digital, entah itu e-book atau course atau video pelatihan gitu-gitulah. Sebenarnya lebih beda sih kalau LinkedIn itu kita harus memasarkan kan ya. Kalau Facebook itu kadang kita cuma nunggu sih kalau Facebook biasanya itu cuma nunggu karena kan tersegmen ya kalau Facebook, nggak semua orang itu pakai Facebook. Kalau misalnya mau cari jasa kan nggak semuanya pakai Facebook. Jadi tersegmen lah.
0: Oke. Gitu. Nah, jadi ini untuk pelanggan-pelanggan kalian ini berarti harus punya akun Facebook ya, berarti ya?
1: Iya betul.
0: Oh gitu. Ada nggak yang apa namanya pelanggan kalian tuh yang tahu kalian tapi nggak di sini gitu? Taunya kamu kalian seorang designer kayak gitu? Ada nggak?
1: Iya ada sih, di luar platform ada tapi. Biasanya berangkatnya dari platform dulu gitu.
0: Oke.
1: Tahu dari platform terus di luar ternyata tahu juga tentang kita gitu.
0: Oke.
1: Itu ya Mas Aziz ya.
0: Iya. Jadi tapi memang kalau menurut Bagas sih lebih gampang di Facebook ya. Kalian harus punya akun dulu karena di situ kalian bisa tahu apa namanya profil mereka, karya-karya mereka, plus juga nanti rate-nya. Rate harganya bisa langsung tahu di situ nih teman-teman dua ya. Nah, ya, gitu. Oke. Oke. Nah, terus kita juga pengen tahu proses apa namanya pesannya, terus kamu mengerjakannya ini seperti apa nih, ini dari Aziz dulu deh, ya bukan seorang designer nih, misalnya ada klien pengen pesan kayak e-flyer lah terkait event atau apa, nah itu sistem pembesarannya seperti apa sih di Facebook ini, dan apakah juga ada kayak deadline kayak gitu, terus kalau telat ada misalnya kalau apa namanya kita pesan makanan online gitu rate-nya dikurangin, itu juga seperti itu gak sih sistemnya kalau di Facebook ini?
2: Baik, mungkin sebelumnya izin menjelaskan ya, kalau di Facebook itu kan sistemnya kita menyampaikan portofolio. Nah itu dari teman-teman lainnya yang masih merintis atau masih mulai bergabung di Facebook tuh banyak yang tanya, bagaimana sih caranya pecah telur gitu ya,
0: bagaimana
2: caranya bisa mendapat klien, bisa minimal ada komunikasi lah sama klien, itu banyak yang tanya. Nah itu kalau dari saya dulu itu backgroundnya itu dulu kan pernah di marketing ya, nah di marketing itu lebih sering berkecimpung di Canva, nah jadi dari situ adalah portofolio yang bisa saya gunakan untuk membuat profil ini di Facebook. Kemudian untuk kliennya itu apakah ada target atau apa itu setiap klien itu pasti ada. Ada. Jadi kalau dari saya itu misal ada klien yang tanya atau pengen menyampaikan ingin apa gitu, saya tambung dulu bagaimana briefnya seperti apa, kemudian targetnya seperti apa itu.
0: Komunikasinya di CD atau sudah di luar Facebook? Aziz.
2: Ya, kalau untuk di Facebook itu untuk segala komunikasi itu harus melalui Facebook.
0: Oke. Jadi kayak DM kayak gitulah ya.
2: Iya. Soalnya kalau di Facebook itu sistemnya apabila ada komunikasi di luar aplikasi itu langsung terkena peringatan.
0: Gitu ya. Jadi enggak apa ya? Istilahnya itu tidak lewat data-data yang sifatnya pribadi ya, kayak nomor itu kan berarti udah masuk ranah pribadi gitu. Jadi enggak berarti enggak sama sekali ya.
2: Oke.
0: Masalahnya bayangkan Bagas tuh di awal kalian deal-dealan dulu di sini, habis itu langsung di japrian kayak gitu. Jadi enggak seperti itu ya.
2: Bukan. Jadi diskusi kemudian pembayaran melalui Facebook semua.
0: Gitu. Ya. Ini juga ada yang nanya untuk bisa pecah telur project pertama. Oke, tadi udah dijelasin seperti itu ya. Nah, ini memang gak mudah ya ternyata ya, butuh proses ya. Ini mungkin Brian nih yang udah lebih dulu nih. Butuh waktu berapa lama sih untuk bisa pecah telur nih Brian dulu kamu?
1: Kalau untuk pecah telur, seingat saya waktu itu saya membuat akun kan Februari 2022 ya. Kalau gak salah pecahnya itu sekitar 2 bulan kalau gak salah.
0: 2 bulan
1: setelah itu ya.
0: Oke.
1: Nah, tapi yang perlu diperhatikan ya seperti yang Mas bilang tadi, prosesnya itu ya. Sebelum saya terjun di dunia freelance itu, saya daftar akun di Fastwork, itu ya saya apa ya kasarannya, mencoba semua peluang lah. Kayak misalnya lomba itu, terus habis itu sertifikasi. Jadi ibarat kata sebelum saya terjun ke medan perangnya, itu saya udah nyiapin bekalnya gitu, udah nyiapin senjatanya lewat sertifikasi, lewat lomba. Jadi saya ikut lomba banyak itu ya salah satunya buat memperkuat
0: portofolio kamu ya. Oke. Wow, keren sekali. Nah, ini tentunya butuh ketelatenan ya, dan butuh ketekunan yang pasti ya, teman-teman, selain waktu. Dan ini Brian, apa aja sih portofolio tadi udah ini ya, tulisan-tulisan yang pernah kamu paling banyak dipesan ke kamu tuh apa aja?
1: Kalau paling banyak dipesan ke saya itu kayak contoh artikel website perusahaan. Itu biasanya di beberapa perusahaan itu kan ada blog tuh artikel yang isinya artikel informatif atau edukatif, entah itu tentang produknya atau tentang bisnisnya. Okay. Ya, jadi yang paling sering sih itu sih Mas. Kalau enggak copywriting. Sama biasanya ya copywriting itu sih sama yang artikel website tadi. Itu yang paling sering.
0: Tadi kamu juga sempat bikin artikel gosip gitu, benar sih?
1: Ya itu juga salah satunya ya, artikel
0: berarti gosip. Berarti udah ini berarti ya. Kamu udah dapat pesanan kayak apa itu namanya? Bukan berarti buzzer kan ya? Bukan ya?
1: Bukan.
0: Oke, berarti kamu udah dapat materi terus kamu mengolah sendiri.
1: Bener-bener dari nol sih kalau itu Mas. Saya cari sendiri riset hari ini apa yang gosip lagi panas gitu ya.
0: Dari sumber-sumber yang benar-benar itu real ya berarti ya,
1: kredibel ya, betul.
0: Oke. Kayak gitu. Tapi kalau untuk yang gosip itu berarti karya kamu itu berarti dibeli per karya gitu ya. Pertulisan berarti.
1: Iya, pertulisan tapi biasanya langsung satu bandel gitu dalam satu apa? Bulan gitu. Dalam satu bulan berapa artikel harganya segini gitu biasanya. Misalnya seperti itu. Ya.
0: Oke. Jadi ini sebenarnya juga bisa dijadikan ini ya, teman produser ya, satu gambaran ya. Jadi ini buat mungkin akan sangat beruntung jika misalnya kamu punya komoditas, terus juga kamu ada basic suka artikel, contohnya kayak olahraga gitu, bola gitu ya. Ini sangat bisa membantu sekali nih, teman-teman, dua artikel kamu ternyata juga bisa diuangkan di sini ya, meskipun tanpa harus terikat pada perusahaan-perusahaan tertentu nih. Jadi kayak gitu ternyata sistem kerjanya ya, keren sekali. Nah, ini sekarang ada juga yang bertanya nih, ini kan satu apa ya, ibaratnya sosial media gitulah ya. Nah, dan kalian juga udah pecah telur seperti itu. Nah, sejauh ini yang kalian hasilkan ya, mungkin Aziz sama Brian karena waktu ya yang berbeda-beda itu pasti punya pendapatnya berbeda-beda. Nah, ini Brian dulu nih. Brian ini udah sejauh ini apakah Fastwork ini benar-benar sangat bisa banget ya untuk kedepannya itu bisa mewadahi anak-anak muda gitu ya yang apa namanya punya bakat desain tulisan atau apapun. Nah, itu gak perlu repot-repot untuk kita harus ngelamar ke sana ke sini bla bla bla bla bla, udah di sini aja deh yang penting kamu tekun nulis bla bla bla bla gitu. Nah, ini bisa banget nggak untuk dijadikan ibaratkan kayak penghasilan rutin kayak gitu nih, Rian?
1: Iya, jadi yang sering saya sampaikan adalah sebenarnya bisa banget ya jadi penghasilan utama karena kebetulan saya sendiri sekarang ya penghasilan utama yang masih dari Fastwork ini.
0: Fastwork ya.
1: Meskipun ada sampingan lain kayak misal dari YouTube atau dari komunitas saham gitu ya. Nah, untuk pertanyaan tadi sebenarnya tergantung orangnya ya, dan jangan dipaksakan karena seringkali banyak ya sekarang tren-tren di sosmed itu yang saya perhatikan kayak orang itu menitik beratkan pada freelance itu sampai akhirnya pengen resign lah demi freelance. Nah, yang perlu dipahami adalah ya itu perlu proses, dan sebenarnya lebih bijaksana lagi menggunakan freelance itu sebagai satu penghasilan tambahan sih sebenarnya, bukan penghasilan utama. Sebenarnya bisa menjadi penghasilan utama, tapi yang perlu diperhatikan yaitu tadi, teman-teman kuat gak kira-kira dalam perjalanannya satu tahun itu pendapatan atau penghasilan per bulannya itu naik turun tuh kuat gak? Karena dari freelance ini kan sama kayak orang dagang lah, dalam satu bulan itu kalau rame ya bisa menghasilkan banget, bisa yang kayak ya cukup lah untuk beberapa bulan. Cuma bisa juga nanti dalam beberapa bulan ke depan kita nggak tahu ya kondisi ekonomi ataupun faktor lainnya itu membuat mungkin klien-klien sepi itu. Jadi kita harus bijak lah, jangan jangan kita langsung beranggapan bahasanya wah ini jadi freelance.
0: Jadi freelance
1: bisa nih jadi penghasilan utama, enak kerja dari rumah, nggak terikat kontrak atau nggak harus ke kantor. Saya resign lah demi ini gitu.
0: Demi itu ya.
1: Ya sebenarnya ya itu tadi sih.
0: Nah dari kalau Aziz sendiri gimana nih? Ini karena masih baru gitu ya, merintis gitu ya. Apakah sejauh ini udah ada gambaran gitu ya apa yang kamu kerjakan sekarang itu next bisa benar-benar kamu kembangin gitu sih?
2: Kalau untuk next kemudian untuk jangka panjang bisa.
0: Bisa banget
2: nah,
0: ya.
2: Nah apalagi apabila masing-masing orang kan punya potensi ya. Nah, itu sangat-sangat bisa. Ya. Tapi perlu digaris bawahi juga. Apabila yang baru merintis-merintis ini, cobalah bersabar dulu. Kebanyakan tuh rata-rata pengennya pengen menjadi freelance tuh berpenghasilan yang lebih gitu ya. Nah padahal tuh untuk pecah telurnya pun itu juga perlu sabar tantangannya gitu. Nah kemudian terkait pecah telur juga itu banyak juga yang masih bingung juga bagaimana sih caranya. Kemudian apabila belum ada proyek bagaimana juga. Nah itu mungkin bisa diakali atau diatasi mungkin pas saat sekolah atau kuliah atau kerja sebelumnya itu pernah ngerjain apa, itu bisa dijadikan portofolio gitu.
0: Oke, nah ini terkait pecah telur ini ya, ini yang paling banyak ditanyain nih tentunya. Itu apakah tergantung dari banyaknya karya, orderan, atau gimana nih? Kadang-kadang juga kalau ini mungkin sistem kerjanya sama seperti media sosial yang mungkin YouTube gitu ya. Nah, ternyata meskipun followersnya, subscribernya banyak, banyak juga loh yang belum pecah telur kayak gitu. Nah ini sebenarnya sistemnya seperti apa nih kalau di Facebook ini?
1: Iya.
0: Nah, gimana nih Briadi? Yang lebih lama.
1: Kalau sistemnya sih sebenarnya ya itu tadi sih, kita harus memperbaiki dan gimana caranya kita memposisikan diri sebagai klien gitu.
0: Oke.
1: Kalau kita jadi klien kan mau pakai jasa orang lain, yang dilihat pertama apa sih biasanya? Track record. Terus habis itu seberapa kompeten orang ini. Nah bisa dilihatnya kan dari portofolio ya. Portofolio itu kan bisa diisi sama beberapa hal. Kayak misalnya penunjang, kalau dari pengalaman saya itu tadi, kalau saya bidang kepenulisan itu bisa penunjangnya lewat sertifikat lomba menulis itu ya. Sertifikat dari sertifikasi atau pelatihan. Terus habis itu artikel-artikel yang pernah dikerjakan. Nah selebihnya nanti ya tinggal kita ikhtiar aja
0: ya. Jadi bukan berarti tergantung banyaknya orderan dan lain sebagainya, enggak ya?
1: Enggak sih sebenarnya.
0: Enggak juga ya.
1: Enggak.
0: Oke, nah kalau ini juga yang sangat sangat apa ya? Kita juga perlu tahu adalah ini kan ini yang mungkin Aziz yang apa bagus sebagai tahu nih, Canva ya. Canva lebih ke Canva kan Aziz ya, yang paling kamu pakai sering dipakai itu. Itu kan di situ banyak banget template gitu ya, dan apalagi di freelance ini apa namanya, pastinya akun kamu berbayar pasti ya. Berbayar ya untuk kamu bersaing banyak hal, karena di situ banyak banget fitur-fitur yang bisa kamu pakai. Dan di sini kamu create sendiri, karena di Canva itu kan ada mode untuk desain sendiri gitu atau pakai template nih.
2: Kalau dari saya itu kan berdasarkan keinginan atau brief dari klien. Jadi saya create sendiri desainnya tanpa melalui template itu. Jadi kalau melalui template nanti akan kelihatan gitu, dan originalitas kemudian akan sama dengan desain-desain yang lainnya gitu. Jadi kalau pakai create sendiri itu akan bisa menyesuaikan keinginan dari klien tersebut gitu.
0: Jadi kebanyakan pesaing-pesaing kamu tuh juga ini mereka desain sendiri ya?
2: Ya, betul.
0: Dan juga kalau Bria sendiri kalau dalam tapi kalau dalam tulisan itu sangat jarang banget ya biasanya kalau di kopas gitu ya. Ada nggak sih dalam suatu kesempatan gitu karya kamu tuh dipakai sesama followers atau sesama members di sini yang lain gitu? Sangat memungkinkan terjadi nggak di Facebook ini?
1: Enggak sih sebenarnya, enggak ada potensi ke situ sih menurut saya sih. Soalnya kalau misalnya pakai karya saya kan berarti dia harus bayar saya juga kan ya.
0: Oh iya ya.
1: Order ke saya order, dulu.
0: Oke. Jadi otomatis ya kalau karya kamu yang udah kamu bikin di situ udah istilahnya itu udah secara otomatis itu menjadi hak gitu ya, hak dari kamu. Betul. Jadi terkait hak cipta ataupun apa itu otomatis dari aplikasi ini udah langsung di Teman-teman 2. Keren sekali ya.
1: Betul.
0: Nah, jadi di sini bisa ditarik kesimpulan di Teman-teman 2 ya, kalau mereka ini benar-benar bermodal tekun ya, modal tekun, modal apa namanya, yang lihat insight yang mana gitu ya untuk bisa dimanfaatin. Nah, terus juga untuk pemula nih, bagaimana cara dapat kepercayaan untuk bisa mengerjakan proyek. Nah, ini untuk teman-teman pemula yang pengen mengekor kalian nih, gimana nih, apa ini yang harus disiapin untuk bisa gabung di Fastwork ini.
1: Ya, Mas Haji silakan.
2: Baik, untuk pemula ya, yang baru merintis, yang pertama percaya diri pada diri sendiri, kemudian tahu apa potensi pada diri masing-masing. Kemudian yang kedua, jangan takut pada proyek-proyek yang sudah dijalankan itu, tuangkan saja di portofolio kalian gitu. Jadi di freelance ini kalau tanpa portofolio itu sangat mustahil mendapatkan klien gitu. Jadi agar ada potensi klien tertarik itu melalui portofolio
0: itu. Jadi portofolio itu benar-benar memberikan satu modal ya, teman-teman. Jadi bukan apa namanya, ternyata di sini ini ya, apa namanya, memungkinkan kalian lulusan dari kampus manapun, sekolah manapun itu enggak ini ya, mungkin akan lebih berpengaruh portofolio ya jika dibandingkan sama itu ya. Mungkin portofolio dulu, habis itu baru lihat kalian sekolah di mana dan baru di situ. Portofolionya dulu nih ternyata, teman-teman dua. Jadi ini tidak menutup kemungkinan ya untuk kamu yang belum lulus ataupun juga masih sekolah, itu bisa banget nih untuk gabung sama mereka nih, teman-teman dua. Keren sekali ya. Nah, terus apa aja sih perangkat-perangkat yang perlu disiapin ya, apalagi ini kan kaitannya sama desain, tulis dan lain sebagainya. Nah, ini idealnya nih untuk bisa berujang kinerja di aplikasi ini seperti apa nih, apa aja yang perlu disiapin?
1: Yang pertama tentu perangkatnya ya, itu laptop ya, device, handphone iyalah ya, tapi yang penting laptop sih. Tapi untuk laptop sendiri menurut saya nggak perlu yang spesifikasi tinggi ya ini. Kalau untuk penulisan ya, kalau untuk desain mungkin berbeda. Kalau untuk penulisan sendiri, saya dulu pas awal merintis itu pakainya masih Toshiba yang lama, itu Toshiba 2013 kalau nggak salah. Ya itu saya masih pakai itu, sampai akhirnya sekarang udah ganti device. Jadi yang perlu disiapkan menurut saya device yang penting, laptop lah minimal. Itu karena dari laptop pun kita nanti bisa lihat ada peluang-peluang baru lainnya. Itu kan kita jadi nggak menggantungkan dari freelance doang gitu. Kita bisa membuka peluang lain kalau perangkatnya memadai gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau dikerjakan melalui smartphone aja bisa sebenarnya ya.
1: Tergantung orangnya sih. Kalau saya enggak bisa ya, kalau saya harus ngetik, soalnya kalau di HP kan ngetiknya pakai tangan kecil gitu.
0: Tergantung
1: orangnya.
0: Baiklah. Jadi kalian bisa cek langsung ya melalui akun mereka di Teman-teman 2 ya. Di situ tadi akunnya bisa kalian cek di situ. Nah, terus untuk apa namanya? Tadi udah nih ada lagi pertanyaan nih. Keren nih insight-nya. Bentar. Nah, terus untuk di Fastwork ini apakah ini enggak sih gratis ya di sini ya, gabung di sini ya? Apakah ada sistem berlangganan kayak gitu untuk mendapatkan fitur-fitur kayak contohnya Canva aja deh, Canva ataupun juga aplikasi lain kan itu pasti kalau ingin sesuatu yang lebih itu kan harus bayar dulu gitu. Kalau di platform ini gimana?
2: Kalau untuk Fastwork sendiri itu gratis ya. Jadi dari kalian tuh tinggal join aja melalui Google atau login. Nah, itu di situ langsung bisa kalian bisa mendevelop profil kalian semenarik mungkin agar klien tuh minimal tertarik dulu, kemudian chat, kemudian bisa berdiskusi gitu.
1: Mau nambahin.
0: Ya, gimana, Bri?
1: Kalau untuk Fastwork ya seperti yang Mas Asis bilang tadi, itu gratis ya memang. Nah, Fastwork itu dapat profitnya atau keuntungannya dari setiap proyek yang kita kerjakan. Jadi misal ada klien udah deal-dealan sama kita ya, proyek apa gitu, misalnya nulis artikel apa gitu ya. Nah, itu Fastwork itu dapat untungnya ya dari itu, dari project itu nanti. Misal dealnya 1 juta ya,
0: aha,
1: nah itu ada potongan komisi. Per freelance itu beda-beda, per freelancer itu beda-beda sesuai dengan kayak di Shopee itu kayak itu loh, apa namanya, yang gold, platinum itu.
0: Oh iya,
1: member atau
0: member, apa? Ya. Berarti yang menentukan rate itu bukan kalian?
1: Rate yang apa, yang potongan komisi atau harga?
0: Harga, misalnya desain ini harganya 500 ribu, desain tulisan ini harganya 2 juta, 3 juta, kayak gitu, yang menentukan kalian sendiri atau dari?
1: Iya, dari freelance sendiri, tapi untuk minimalnya udah ditentukan sama Fastwork. Iya. Jadi setiap project itu sama Fastwork itu udah dikasih kayak minimal kamu bisa pasang harga di project, khususnya bidang penulisan itu minimal 50 ribu. Nah nanti untuk deal-dealannya itu ya tergantung kita sama klien harganya berapa. Nah misal deal harga 1 juta, terus profile Fastwork saya dengan penjualan segitu, itu masuknya gold. Nah gold itu potongannya sekitar 9%, jadi 9 atau 8%, lupa saya, pokoknya dari 1 juta nanti ya kepotong itu 8 atau 9% itu tadi, itu masuknya ke Fastwork,
0: ke komisinya. Fastwork ya, okay. Jadi contohnya gini, 1 juta Fastworknya mungkin dapat 200, yang sisanya ke penulisnya ataupun desainnya, kayak gitu teman-teman dua. Oke. Oke, jadi udah tahu banget nih teman-teman dua ya. Nah, untuk apa namanya? Berarti ini khusus ya untuk apa namanya, Indonesia aja berarti ya.
1: Iya.
0: Jadi klien-klien dari luar negeri berarti enggak bisa masuk di sini ya.
1: Mungkin ada kayak misalnya contoh di Bali ada YouTuber bule itu misalnya suruh bikin script atau editing video itu juga bisa sih. Tapi domisilinya rata-rata kebanyakan mayoritas sih Indonesia sih.
0: Indonesia ya.
1: Mungkin bule yang tinggal di Indonesia gitu. Gitu.
0: Oke, jadi ini memang sebenarnya aplikasinya tuh di untuk Indonesia, tapi untuk aku tanya followersnya ataupun juga yang lainnya, kayaknya juga banyak orang-orang luar negeri juga. Pesaing kalian berarti di sini dari luar negeri juga ada berarti ya?
1: Iya ada.
2: Potensi ada. Ya.
0: Potensi ada di sini. Oke. Nah rata-rata nih yang apa? Yang ingin dipikirkan kayak Aziz sih desain apa namanya? Apa aja sih? Tadi aku belum nanya ke kamu yang dipesan ke klien itu apa aja? Flare seperti apa?
2: Kalau dari saya tuh lebih ke katalog produk sama company profile.
0: Company profile. Jadi kayak apa ya, hampir sama kayak tulis aja Brian tadi, tapi mungkin kamu lebih kepada visual gambar kayak gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Dan itu rata-rata apakah dari perseorangan individu gitu atau perusahaan-perusahaan ada gitu?
2: Kalau untuk pesannya itu dari perseorangan, tapi rata-rata itu dari beberapa perusahaan sih. Jadi itu dari perusahaan itu minta ABC gitu, jadi buat membranding perusahaan tersebut juga, jadi desainnya tuh jangan sembarangan juga gitu.
0: Nah, secara desain berarti itu bisa ini dong, karena Canva itu kan juga sekarang apalagi yang premium ya, itu udah dilengkapi dengan kita bisa mendownload secara lebih size lebih tinggi gitu. Itu berarti filenya itu udah jadi gitu kan, filenya ya ke klien. Itu berarti kamu ngasihnya itu file yang original gitu atau gimana tuh?
2: Baik, kalau itu tergantung dari freelancernya ya.
0: Okay.
2: Untuk benefitnya itu seperti apa aja. Kalau dari saya itu flow prosesnya itu, kalau di saya itu yang pertama itu saat progress editing itu saya kasih link view Canva-nya. Kan dari Canva kan bisa itu ya. Kemudian apabila sudah selesai itu ada 3 file. Yang pertama itu ada link Canva editable-nya ya. Yaitu, kemudian yang kedua itu ada link PDF-nya. File PDF, kemudian ada file gambar. Nah, dari ketiga file ini juga tergantung dari kliennya masing-masing seperti apa.
0: Jadi selama masih proses pekerjaan itu Aziz enggak memberikan files yang udah jadi utuh gitu ya. Jadi masih akses terbatas kayak gitu. Nah, ini juga berlaku juga sama tulisan kamu, Brian.
1: Biasanya kalau saya tulisan serah jadi gitu sih.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, jadi mereka minta tulisin ini dong. Nanti saya tulisin. Ya udah saya kirim gitu aja gitu.
0: Nah, untuk tulisan itu berarti apakah kamu juga menggunakan tools dari mungkin desainnya itu kayak seperti di Canva gitu atau ya udah cukup tulisan gitu aja?
1: Ya itu tergantung klien juga ya. Kalau biasanya rata-rata yang saya handle itu mereka ya kasih brief, nanti saya tulis. Nah untuk urusan mungkin mau dimasukkan ke desain atau mau gimana itu mereka.
0: Mereka sendiri ya.
1: Jadi saya hanya menulis ini, nah nanti yang upload ke misalnya itu artikel website gitu ya. Nanti yang upload ya mereka gitu.
0: Mereka
1: saya
0: ya?
1: Cuma nulis gitu.
0: Oke, seperti itu. Oke, keren sekali kalian ya. Ini bisa kalian kerjakan dari mana aja pastinya ya. Dan ini satu pekerjaan yang apa namanya? Kalian itu bisa apa namanya? Sesuai dengan pastinya Brian di sini suka nulis ya. Terus Aziz suka mendesain. Jadi itu merupakan satu hobi yang benar-benar bisa untuk menghasilkan uang di tempat produan. Dan ini bisa untuk kalian contoh ya tempat produan. Dan mereka hanya modalnya telaten, tekun, dan kalian perbanyak portofolio di tempat produan ya. Di sini tadi, karena di sini kebetulan Brian sama Aziz ini kan berbeda gitu ya. Ini pas banget di hari ini. Jadi langkah-langkahnya di awal tadi Aziz sudah jelasin. Dan sementara itu untuk yang udah lama Brian tadi juga step-stepnya juga udah tahu. Ternyata kuncinya adalah tekun sama perbanyak portofolio. Itu kuncinya. Jika kalian ingin benar-benar ingin cepetan pecah telur di sini ya. Oke deh, kalian share dong sosial media kalian biar teman-teman jadi tahu gitu. Kira-kira kalian nanti biar nambah nih klien kalian nih. Kalau Brian Tama tadi sama ya?
1: Sama, IG saya sama ke Facebook itu, BRNTMA.
0: BRNTMA, kalau Aziz? Iya,
2: betul. Kalau aku tadi untuk yang Facebook itu Aziz449.
0: Aziz449 ya. Kalau di sosial media yang lain sama?
2: Beda, kalau di Instagram Aziz Alfarizi.
0: Aziz Alfarizi ya. Oke deh, kalian cek aja nanti. Biasanya langsung di searching gitu di Facebook tadi langsung ketemu. Oke, baik, Brian dan Aziz, thank you banget udah datang ya. Semoga kedatangan kalian bisa memotivasi anak-anak remaja nih untuk bisa lebih berkreasi. Jadi mereka punya gadget, mereka punya perangkat, itu gak hanya buat main game aja, tapi buat mereka yang suka desain, suka apapun itu bisa menghasilkan seperti kalian. Dan itu bisa banget asalkan kalian tekun dan memperbanyak apa namanya literasi dan juga memperbanyak portofolio, itu bisa untuk membuat profil kalian nanti di Fastwork itu bisa jadi seperti mereka. Thank you ya udah datang dan next kita bakal sharing-sharing lagi. Silakan kalian follow mereka dan pesan apapun ke mereka ya, desain tulisan ke mereka silakan. Oke, thank you dan kita akan ketemu lagi next sesi ya teman-teman berdua dan tetap di program Sate Siang untuk edisi kali ini.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani kalian 1 jam ke depan sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita hari ini mau ngebahas soal berita-berita dari olahraga, mulai dari sepak bola hingga olahraga-olahraga lainnya.

0: Berita pertama datang dari Persija, teman-teman Pro 2. Persija datangkan bek Serbia Radovan Pankov. Dilansir dari rri.co.id, Persija resmi mendatangkan bek asal Serbia, Radovan Pankov. Ia diikat dengan kontrak 2 musim untuk menghadapi musim 2026 sampai dengan 2027 guna untuk menambah kekuatan di lini pertahanan Macan Kemayoran. Pemain berusia 30 tahun itu memulai karir di FK Vojvodina dan pernah membela Urat Yekaterinburg Radzinski hingga Legala Warszawa. Bersama Red Star, Belgrade, dan Legia Warsaw, Radovan merasakan atmosfer kompetisi antar klub Eropa dengan intensitas tinggi. Ia juga merupakan bagian dari skuad Serbia yang menjuarai Piala Dunia U20 FIFA 2015. Membentuk mentalitas dan karakternya sebagai pemain bertahan, bergabung dengan Persija adalah tantangan baru yang sangat menarik bagi saya. Saya datang dengan motivasi besar untuk membantu tim dan berjuang bersama rekan-rekan mencapai target klub. Ujar Radovan dilansir laman Persija Selasa 14 Juli 2026 silam, teman-teman Pro 2. Ia menegaskan kesiapannya beradaptasi dengan lingkungan baru dan tuntutan bermain di hadapan Jakamania. Katanya, saya ingin segera mengenal tim, beradaptasi dengan sepak bola Indonesia, dan membalas kepercayaan klub melalui kerja keras. Presiden Persija, Muhammad Prapanca, mengatakan bahwa perekrutan Radovan berdasarkan kebutuhan tim membangun lini pertahanan kuat dan kompetitif. Radovan memiliki kualitas pengalaman karakter dan mentalitas yang kami butuhkan untuk memperkuat pertahanan, ujar Prapanca. Lalu Persija percaya bahwa Radovan ini memiliki komitmen dan kualitas mumpuni untuk menjadi bagian penting dalam perjalanan kami. Kehadiran Radovan ini diharapkan membawa pengaruh positif bagi keseruan timnya.
1: Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Musik memang mampu gitu ya teman-teman Pro2 bercerita tentang berbagai sisi kehidupan. Dari rayuan perempuan gila ini kita beralih gitu ya ke berita yang benar-benar terjadi atau cerita yang benar-benar terjadi. Dan berita ini datang dari back Argentina teman-teman Pro2. Christian Romero kembali viral di dunia maya setelah melakukan selebrasi di depan pemain Inggris teman-teman Pro2. Jadi Jordan Pickford ini dan Jude Bellingham saat semifinal di Piala Dunia 2026 silam. Nama Romero kembali menjadi perbincangan teman-teman Pro2. Jadi seiring keberhasilan Argentina ke final Piala Dunia 2026, ia jadi salah satu sosok penting di lini pertahanan Argentina. Namun selain itu, Romero juga jadi perbincangan karena aksinya yang dinilai melewati batas teman-teman Pro2. Romero dua kali merayakan gol dan kemenangan di depan pemain Inggris yaitu Pickford dan Bellingham. Romero berteriak merayakan gol itu di dekat Pickford. Aksi itu jelas terekam. Setelah ia berteriak, ia bahkan mengepalkan tangan masih di kotak penalti Inggris. Momen kedua Romero ada di akhir pertandingan setelah Argentina mencetak gol teman-teman Pro2. Keduanya lewat Lautaro Martinez, Argentina mengunci kemenangan dengan skor 2-1. Lalu begitu peluit akhir dibunyikan, prit! Romero langsung merayakan kemenangan di depan Bellingham. Meski jaraknya tak sedekat saat ia merayakan gol di hadapan Pickford, Argentina akan menghadapi Spanyol di babak final, teman-teman Pro2. Spanyol lebih dulu lolos ke partai puncak usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-1.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: You have reached the point.

Dear. Kabar gembira datang dari Luke Vickery yang merupakan calon pemain timnas Indonesia telah resmi mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia atau WNI di KJRI Sydney, Australia, Kamis silam. Pengambilan sumpah Vickery sebagai WNI ini dilakukan Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Proses sumpah naturalisasi ini didampingi juga oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Niko Avinta, dan Wakil Duta Besar Republik Indonesia juga untuk Australia, Lintang Paramitasari, Parno Hadiningrat, dan Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney, Pendekar Muda Leonard Sondak, teman-teman Pro 2. Jadi dalam pesan sumpah naturalisasi, Menkum berharap Luke Vickery bisa berjuang untuk mewujudkan timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 menjelang. Saya berharap Luke bisa berjuang bersama dengan pemain timnas lain untuk bahu-membahu mewujudkan keinginan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2030, ucap Menkum dalam rilis resminya. Namun, Luke Vickery ini juga menanggapi antusias proses naturalisasi dirinya menjadi WNI dan siap berjuang untuk merah putih, teman-teman Pro 2. Saya bersama tim siap untuk membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2030, katanya. Vickery ini juga disumpah menjadi WNI setelah melalui prosedur tahapan panjang. Sebelumnya, Luke Vickery ini tuh diusulkan PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi WNI pada awal tahun 2026. Namun, setelah melalui seleksi administrasi dan kajian tim pemeriksa, peneliti pemberian kewarganegaraan atau TP3K lintas kementerian, Luke dinilai layak untuk diberi kewarganegaraan Indonesia, teman-teman. Selanjutnya, proses rekomendasi di DPR diperoleh pada 17 Juni 2026 silam dan diusulkan kepada Presiden untuk tetapkan sebagai warga negara Indonesia. Saat ini, Luke Vickery bermain untuk MC Arthur Sydney yang berlaga di Liga A Australia, dan sebelum bermain di MC Arthur itu sendiri, Luke Vickery sampai bermain untuk Western United di Liga A Australia, teman-teman Pro 2.

Demikian informasi olahraga yang bisa Jonathan sampaikan, teman-teman Pro2 hadirkan untuk kali ini. Semoga bisa menambah informasi dan semangat teman-teman Pro2 dalam mengikuti perkembangan dunia olahraga. Jonathan pamit undur diri, tetap bersama di Radio Republik Indonesia, Pro2, teman terbaik kamu.

Halo, selamat siang teman Pro 2. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Kali ini kalian udah bersama aku nih, Melody ya. Tetap bersama RRI Pro 2 ya. Karena aku akan berbagi informasi ringan namun bermanfaat ya. Mulai dari dunia hiburan hingga iklan layanan masyarakat yang mungkin akan dinantikan atau akan tayang nantinya ya. Nah, tetap bersama dengan RRI Pro 2 ya. Karena selama beberapa menit ke depan akan ada banyak informasi seru dari aku tentunya. Stay tune.

Ya, kadang paling keras mengkritik diri kita adalah diri kita sendiri ya, padahal belum tentu orang lain memandang kita seburuk itu. Lagu berikut ini mengajak kita untuk lebih percaya diri dan berhenti terlalu keras pada diri sendiri ya, dengan menikmati lagunya Nobody Hurts You. Oke, untuk informasi terkait penjualan 5 bulan lebih awal dari bioskop Infinity Vision, sebutan format besar yang telah diumumkan Disney untuk layar bioskop tertentu khusus penayangan Doomsday, hingga saat ini Rabu 15 Juli baru ada 75 bioskop di Amerika Serikat yang mendapatkan Infinity Vision Certificate dan 300 bioskop di pasar internasional. Namun belum diungkap di negara mana saja yang sudah memiliki bioskop Infinity Vision. Disney menciptakan ya teman-teman, ternyata mereka Infinity Vision itu setelah Warner Bros. Mengamankan bioskop IMAX untuk Dune Part 3 selama 3 minggu ya, setelah kedua film tersebut tayang bareng pada 18 Desember. Rencana penjualan tiket lebih awal ini juga disertai dengan durasi film yakni 165 menit. Di 165 menit atau di 2 jam 45 menit ya. Dengan filmnya Avengers Doomsday lebih panjang dari Infinity War pada 2018, 199 menit. Tetapi lebih pendek ya dari Endgame pada 2019 yaitu 181 menit. The Hollywood Reporter pada Senin 13 Juli, Disney juga akan menawarkan nih tiket Infinity Vision untuk penayangan ulang Avengers Endgame pada 25 September dengan judul Endgame Encore. Penjualan tiket ini juga terjadi beberapa hari sebelum Marvel naik presentasi di San Diego Comic Con pada 25 Juli yang sekaligus berpeluang jadi momen perilisan trailer perdana Avengers Doomsday.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, sangat berat ya menghadapi sembunyi itu ya. Ada kalanya ya seseorang tuh memilih untuk diam bukan karena tidak peduli, tetapi karena sedang mencari ruang untuk menenangkan diri. Karena perasaan itu juga tergambar dalam lagunya Anets ya, Sembunyi dari Bumi. Oke, untuk informasi selanjutnya teman Pro 2, kita akan mulai ya. Beberapa bintang nih dari Hollywood dikonfirmasi bakal meramaikan closing ceremony Piala Dunia 2026. FIFA mengumumkan dua di antara bintang tersebut adalah Jennifer Hudson. Siapa yang tahu nih? Penyanyi sekaligus aktris peraih Grammy dan Oscar, Jennifer Hudson dipastikan akan tampil melantunkan lagu kebangsaan Amerika Serikat sesaat sebelum laga final dimulai. Sementara itu, seperti diberitakan Deadline pada Selasa 14 Juli, Tom Cruise disebut akan memberikan penampilan spesial. Aktor laga Mission Impossible tersebut sempat memukau publik saat melakukan aksi turun dari atap stage di France menggunakan tali di upacara penutupan Olimpiade Paris 2024 sebelum membawa lari bendera Olimpiade menggunakan sepeda motor dalam rangkaian penyerahan estafet ke Los Angeles. Selain Hudson dan Chris, banyak juga loh ternyata bintang lainnya yang akan meramaikan acara penutupan seperti Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, hingga kreator atau kreator konten internet iShot Speed. Namun FIFA belum membeberkan secara rinci nih mengenai aksi panggung para pengisi acara. Acara puncak itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu 19 Juli 2026 bertempat di MetLife Stadium. Dan sementara itu pertandingan pamungkas dijadwalkan melakukan kick off pada pukul 15.00 waktu AS. Laga final diprediksi menarik atensi masif secara global, mengingat final Piala Dunia 2022 sukses menjaring 5 miliar keterlibatan penonton ya di seluruh platform media sosial. Itu dia, sejarah baru akan tercipta dalam kompetisi tahun ini karena untuk pertama kalinya laga Piala Dunia akan menghadirkan halftime show. Untuk panggung yang sangat megah tersebut, FIFA telah menyiapkan jajaran penampilan papan atas dunia mulai dari Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Dirijen Gustavo, hingga PS22 Chorus yang berkolaborasi dengan Coldplay, serta para karakter moped dari Sesame Street demi mengakomodasikan rangkaian acara hiburan bertabur bintang berdurasi 11 menit ini.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

Okay, yo yo yo, masih kembali ya bersama Melody di sini. Informasi berikutnya, penyanyi Ariana Grande menghadapi masalah teknis nih saat tampil dalam konser di Barclays Center Brooklyn di New York ya, saat Senin 13 Juli malam waktu setempat. Saat membawakan lagu Eternal Sunshine pada pertunjukan pertamanya dalam rangkaian The Eternal Sunshine Tour itu. Mikrofon yang dia gunakan itu tiba-tiba mati, teman Pro 2 ya, menurut warta People pada Senin silam. Namun penyanyi pemenang penghargaan Grammy itu menghadapi gangguan teknis dengan tenang. Dia memberi isyarat kepada anggota tim yang berusaha mengatasi masalah dan menyelesaikan lagu dengan bantuan para penonton yang tidak pernah kehilangan irama saat ikut bernyanyi. Oh, sudah menyala lagi, kata Grande sebelum dengan cepat meminta maaf kepada penonton. Sudah menyala lagi, maaf sekali lagi, katanya kepada penonton, lalu menolehkan ke arah kru dan menyampaikan ucapan terima kasih. Grande juga meluangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada orang-orang yang bekerja di balik layar untuk mengatasi masalah teknis selama pertunjukan berlangsung. Terima kasih kepada tim yang luar biasa yang sedang menangani kesulitan teknis ini, dan terima kasih ya atas kesabaran kalian, kata penyanyi berusia 33 tahun itu kepada penonton. Tour konser tersebut diadakan untuk mendukung album studio ketujuhnya yang bertajuk Eternal Sunshine, yang debut di peringkat pertama Billboard 200 setelah dirilis pada 2024. Penggemar yang menghadiri pertunjukan dalam rangkaian pertunjukan tersebut dapat mengharapkan lantunan lagu-lagu populer Grande seperti Positions, Danger Woman, My Everything, dan Thank You Next. Selain mengadakan tour pertunjukan, Grande akan merilis album studio ke-8 yang berjudul Pet pada 31 Juli 2026 nanti ya. Kalian pasti udah gak sabar gak sih? Dia juga menggambarkan album barunya sebagai representasi dari sesuatu yang penuh kehidupan dan tumbuh melalui celah-celah sesuatu yang dingin, keras, dan juga penuh tantangan. Grande juga akan tampil nih di dalam film Fokker in Love. Film ini tuh terbaru ya, dari waralaba film Meet the Parents bersama Ben Stiller dan Robert De Niro. Film itu dijadwalkan ditayangkan ya di bioskop mulai nanti 25 November 2026. Oke, stay tune.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Eva Gus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, gimana abis dengerin lagunya dari Titik Nadir nih, teman-teman yang menceritakan perjalanan, perasaan dan juga momen ya ketika berada di titik paling rendah dalam hidupnya ya. Sebuah karya indah dari Nadine Amiza. Oke, informasi berikutnya yaitu ada Cinta Laura nih, siapa yang enggak asing ya, udah pasti kenal banget ya, teman Pro 2 ya, kembali menantang kemampuan aktingnya ya lewat series WeTV Original terbaru bertajuk Sleeping with the Enemy dalam proyek bergenre action thriller tersebut. Ia memerankan dua karakter yang berbeda yakni Aruna dan juga Clara. Menurutnya tantangan terbesar bukan sekedar memainkan dua tokoh sekaligus nih teman Pro 2, tetapi melainkan menghadirkan perjalanan emosional yang kompleks dalam cerita. Ia juga mengaku langsung tertarik saat pertama kali membaca naskah karena karakter yang ditawarkan itu memiliki banyak dimensi. Ini pertama kalinya aku baca skrip dan juga langsung suka. Jadi aku harap kita akan mengeksekusi skrip ini dengan baik ya. Lalu nanti akan nanti saat tayang mungkin semoga bisa diterima dengan sangat baik oleh teman-teman di seluruh Indonesia maupun di negara lain, kata Cinta Laura saat konferensi per Sleeping with the Enemy di kantor Hitmat Core Studio Jakarta Rabu 15 Juli 2026. Dalam series tersebut Aruna merupakan gadis belia yang tumbuh di lingkungan penuh kasih sayang nih sebelum tragedi jadi menimpa keluarganya. Waduh, setelah kedua orang tuanya dibunuh, Aruna mengubah identitasnya menjadi Clara untuk mengungkap dalang tuh di balik kematian keluarganya. Aruna itu sebelum keluarganya dibunuh memiliki lingkungan yang sehat nih, bahagia dan juga penuh cinta. Bisa dibilang dia itu cukup naif dan juga innocent. Tapi setelah kejadian itu dia menjadi sangat berubah katanya. Ia juga menjelaskan Clara merupakan sosok yang jauh berbeda dari Aruna. Jika Aruna dipenuhi rasa murka, Clara tampil sebagai perempuan yang penuh perhitungan dan juga tak mudah terbawa emosi. Aruna mungkin setelah kejadian buruk jadi sedikit impulsif, penuh sakit hati, penuh amarah dan juga penuh kekecewaan ya pastinya. Sementara Clara itu adalah sosok yang sangat strategis, kalkulatif dan juga mampu menahan segala emosi yang ada dalam hatinya dan juga bisa berpikir nih sebelum bertindak, ucapnya. Menurut Cinta, salah satu tantangan terberat adalah menampilkan konflik batin Clara ketika hidup berdampingan dengan musuhnya. Di sisi lain, karakter dituntut tetap terlihat tenang meski menyimpan luka dan juga kesedihan yang mendalam. Untuk mendalami peran tersebut nih, si Cinta bersama para pemain mengikuti berbagai persiapan ya sebelum syuting dimulai. Dan persiapan itu meliputi pembacaan naskah, workshop acting dan juga latihan fighting ya yang menjadi bagian dalam series tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, pendengar setia RRI Pro 2 Madiun, sebentar lagi atau sesaat lagi nih ya, kita bakalan hadirkan program Sore Ceria yang pastinya bakal nemenin waktu sore kamu nih ya. Jadi mungkin jadi lebih berwarna kali ya. Tentunya aku gak sendirian nih, aku bakal ditemani sama Joe yang siap bercerita atau berbagi keceriaan atau mungkin keluh kesah ya nih nanti buat kamu semua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Madiun ya, stay tune aja teman terbaik kamu.

0: Oke, selamat sore teman Pro 2. Masih bersama Melody di sini. Jangan bosan-bosan ya. Yang tentunya kali ini aku enggak sendirian. Aku ditemenin ya sama Jo.
1: Halo Kak Ame, Kak Melody, apa Kak? Halo Kak Melody, apa kabar?
0: Halo Jo, gimana? Aku kurang gimana ya? Kurang baik mungkin ya kalau aku mungkin karena aku itu gimana ya aku itu kurang baiknya karena lagi galau kali ya.
1: Lagi galau kenapa?
0: Aku lagi galau karena apa ya? Mungkin karena tentang hubungan kali ya.
1: Hubungan kenapa sih? Hubungannya ada apa?
0: Hubungannya lagi memilih ini antara
1: antara orang baru.
0: Iya. Kenapa aduh kok bener sih? Banget sih.
1: Kenapa orang baru? Kak Melody ini lagi galau orang lama atau orang baru gitu ya. Memilih antara orang lama atau orang baru gitu ya.
0: Bener banget. Ini kalau Jo sendiri gimana? Hubungannya atau mungkin kabarnya Jo gimana?
1: Kabar aku sih kebetulan ya Kak Amel, untuk pertanyaan orang lama atau orang baru sih sepertinya ini pertanyaan jebakan gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi kalau Jonathan sendiri mungkin orang lama itu punya tempat tersendiri gitu ya. Soalnya ada cerita, ada juga kenangan yang ada di tempat tersendiri gitu. Dan ada perjalanan yang gak bisa langsung dilupain gitu teman-teman Pro 2. Tapi gimana sih menurut Kak Melody ini soal orang lama dan orang baru tanggapannya?
0: Oke, mungkin kalau soal orang lama atau orang baru nanti kita bakalan cerita ya. Stay tune aja ya.

0: 95,2 Radio Republik Indonesia, teman-teman Pro 2. Halo. Sari ceria kali ini bersama aku Jonathan, dan mungkin aku di sini enggak sendirian ya, teman-teman Pro 2. Aku di sini bersama
1: Melody. Hai.
0: Oh, halo Kak Melody. Apa kabar hari ini?
1: Kabarnya aku alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Kalau kamu gimana sih, Jo?
0: Aku hari ini sore ini kayaknya sedikit galau ya, Kak.
1: Aduh,
0: Melody.
1: Galau.
0: Kamu enggak tanya aku kenapa aku galau gitu?
1: Iya deh, nanya deh.
0: Aku galau karena bingung gitu antara pilihan pertama dan pilihan kedua. Kak Melody tahu enggak pilihan pertama dan pilihan keduanya itu apa?
1: Apa tuh, Jo?
0: Pilihan pertama itu orang lama. Dan pilihan kedua itu orang baru.
1: Aduh, itu jebakan. Gimana? Banget.
0: Iya, kalau kamu, Kak Melody, tanya ke Jonathan gitu ya. Apa, kenapa sih apa Jonathan lebih pilih orang lama atau orang baru? Coba kamu tanya ke aku cepet.
1: Oke, baik-baik deh, Melody tanya deh.
0: Iya.
1: Kalau menurut Jo nih, ngomong-ngomong soal hubungan, Jo tuh tim yang orang lama atau orang baru ya?
0: Sebenarnya ini tuh pertanyaan jebakan gitu ya, Kak Melody. Tapi kalau Jonathan pribadi sih orang lama kali ya. Kalau Jonathan milihnya orang lama sih karena iya, karena punya tempat tersendiri gitu, teman-teman berdua. Soalnya ada cerita, terus ada kenangan, ada perjalanan yang mungkin gak bisa Jonathan langsung lupain gitu.
1: Oke, okay, iya. Bener juga sih. Kadang orang lama itu bukan cuma tentang siapa orangnya ya, tapi
0: iya,
1: tentang momen-momen yang pernah kita lewatin bareng. Apalagi kalau hubungannya tuh udah lama, Jo.
0: Iya,
1: itu
0: aduh,
1: susah
0: itu
1: banget.
0: Susah lupanya ya, Kak Melody. Susah lupanya.
1: Bener.
0: Tapi jangan salah, Kak Melody. Orang baru itu juga punya kesempatan baru gitu loh, untuk membuka apa ya, membuka lembaran baru mungkin gitu. Bisa jadi justru dia itu yang datang, di orang baru itu yang datang itu di waktu yang tepat gitu, teman-teman berdua bawa energi baru dan bikin mungkin hari-hari itu menjadi lebih ceria gitu.
1: Oke, iya benar. Kadang kita terlalu sibuk ya melihat ke belakang nih ya, sampai lupa kalau ada seseorang yang dia ada di depan kita nih. Mungkin lagi berusaha kali ya, Jo, deketin atau mungkin sedang berusaha gitu bikin kita bahagia.
0: Iya, tapi tapi menurut aku gitu ya, Kak Melody, yang penting bukan soal lama atau barunya gitu, yang penting siapa yang menghargai gitu, siapa yang menghargai, menemani, dan bikin kita jadi versi terbaik gitu untuk diri kita sendiri dan hubungan kita gitu.
1: Baik, setuju, sepakat deh.
0: Sepakat.
1: Karena orang lama nih belum tentu selalu jadi pilihan yang terbaik loh, Jo.
0: Iya.
1: Dan orang baru juga belum tentu cuma sekedar pengganti.
0: Setuju, sepakat.
1: Jadi kalau misalnya nih, kalau Jo itu pilih orang lama nih, sama aja Jo tuh gak maju. Istilahnya Jo tuh gak mau ini deh, apa ya istilahnya,
0: menoleh ke belakang gitu ya.
1: Istilahnya Jo tuh gak mau untuk membuka lembaran baru itu tadi, benar ya. Tapi mungkin Jo tuh lebih ke apa ya, kepikiran sama hal-hal yang mungkin udah harus dilupain gitu loh, maksudnya.
0: Iya sih.
1: Kalau kalau Melody sendiri boleh nggak sih berpendapat?
0: Boleh. Atau mungkin harus aku tanya dulu gitu, mungkin kali ya.
1: Kalau
0: kata Kak Melody
1: aja,
0: gimana sih Kak Melody pilih orang lama atau orang baru gitu? Coba dijawab.
1: Oke, baik. Kalau aku sendiri nih ya, buat Melody mungkin sukanya atau pilihan Melody mungkin lebih ke orang baru kali ya.
0: Orang baru, kenapa itu?
1: Orang baru karena setelah melewati beberapa rintangan dan juga tantangan yang sudah Melody hadapi dia bersama, boleh gak sih nyebut meskipun mantan terindah gitu?
0: Boleh. Tapi definisi mantan itu gak ada yang indah sih, Kak Melody.
1: Iya, baik deh. Kalau gak ada mantan terindah,
0: iya.
1: Tapi gimana ya, maksudnya meskipun udah ada mantan terindah nih, tapi Melody tuh berusaha, orangnya tuh bisa berusaha gitu, bisa berusaha untuk membuka lembaran baru atau dekat dengan orang baru. Sebetul-betulnya orang barunya tuh mungkin bukan orang yang terlalu baru, tapi orang yang udah kita kenal. Tapi istilahnya gimana ya, kita udah kenal, kita udah deket gitu, tapi dia tetap kita sebut dengan orang baru. Karena ya gimana ya, namanya juga dia itu istilahnya dia juga baru datang nih karena kita
0: baru datang di kehidupan kita.
1: Baru datang di kehidupan kita karena kita sebelumnya udah menjalin dengan hubungan yang kita sebut mantan terindah tadi loh.
0: Asik loh.
1: Aduh, itu gimana ya?
0: Gamon gitu kali ya, Kak. Kalau melihat orang lama gitu gamon gitu ya. Nah, buat teman-teman para dua yang dengerin saat ini ya, coba deh pikirin kamu tim yang masih menyimpan cerita lama atau siap membuka halaman baru.
1: Oke, boleh banget ya kirim cerita atau pendapat kamu nih karena sore ini kita akan mengobrol santai bareng di Sore Ceria tetap bareng aku dan Jo di RRI Pro 2 Madiun.
0: Jangan lupa kalau mau sharing bareng di kita langsung aja ke WA-nya di 0811-3697-755.
1: Iya, betul banget. Atau juga mungkin bisa di
0: Instagram
1: kita di RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu. Halo Kak Melody, kembali lagi ya kita. Tadi kan kita udah ngobrol seru nih ya tentang pilih, lebih milih orang lama atau orang baru ya gitu ya. Sekarang gantian gitu, kalian yang bersuara kan tadi udah masuk nih di
1: iya,
0: WhatsApp kita.
1: Betul banget.
0: Kalau dikasih kesempatan, kalian lebih milih balik sama orang ya orang lama yang udah penuh kenangan atau membuka hati buat orang baru yang datang dengan harapan baru gitu ya Kak Melody.
1: Oh, bener banget.
0: Jadi mungkin kita langsung bahas kali ya. Apa ya? Kita kan udah ngebahas orang lama atau orang baru gitu ya.
1: Iya, mungkin kita ngomongin ini kali ya.
0: Gimana?
1: Tentang satu hal yang sering banget nih terjadi di area Madiun sekitar mungkin ya.
0: Atau gimana itu kok? Apa itu?
1: Era digital atau asik, di zaman ya. Sekarang mungkin ya. Kadang yeah. Bukan soal siapa nih yang datang dulu atau belakangan nih, Jo. Tapi soal hubungan yang enggak jelas arahnya.
0: Oh, hubungan yang enggak jelas. HTS ya yang dimaksud Kak Melody. Hubungan tanpa status ya teman-teman pro 2.
1: Iya, soalnya banyak banget yang bilang kita dekat, kita yeah. sering chat,
0: yeah.
1: kita sering jalan mungkin ya,
0: yeah.
1: atau saling perhatian, tapi kok nggak ada kata-kata resmi ya?
0: Nggak ada kepastian gitu ya. Sebetulnya kita, kemana sih arah hubungan kita ini gitu?
1: Itu sakit gitu. Banget.
0: Wah, jangan-jangan kamu lagi ngerasa gitu apa mungkin apa mungkin pernah merasakan HTS atau hubungan tanpa status gitu Kak Melody?
1: Itu pertanyaan atau apa ya, Cik?
0: Pernyataan.
1: Mungkin juga pernyataan kali ya.
0: Iya.
1: Aku punya nih ya, punya teman tempat atau tempat cerita.
0: Oh, iya.
1: Punya teman buat pergi, terus
0: oh, iya.
1: bahkan juga saling kasih kabar gitu setiap harinya gitu kayak berangkat jam berapa? Kamu lagi ngapain?
0: Pap gitu ya, Kak. Pap ngabarin 24/7 gitu. Tapi kayak hambar gitu loh, kayak
1: hambar.
0: Pacar bukan, teman juga. Kok cuma teman sih gitu enggak sih Kak Melody?
1: Tapi pas ditanya hubungannya kan ya jawabannya
0: iya.
1: pasti jawabannya masih sama nih.
0: Iya.
1: Jalanin aja dulu.
0: Sedih enggak sih itu? Itu sedih sih menurut Jonathan, itu sedih sih, tapi mungkin buat beberapa orang itu nyamannya mungkin seperti itu ya Kak Melody gitu. Enggak apa maksudnya enggak yang mau ngejalanin hubungan tapi yang jelas apa pokoknya menjalankan hubungan tapi gak terikat gitu loh Kak Melody. Soalnya
1: iya,
0: kan beberapa orang kan kayak
1: Ngerasa nyaman aja
0: butuh teman ngobrol aja gitu loh mungkin. Gitu
1: kalau
0: sih.
1: Menurut kamu Jo, HTS itu salah gak sih?
0: HTS gak ada yang salah sih kalau HTS. Kalau cuma kalau ya mungkin buat kita gak kesepian aja gitu loh. Kita punya tempat cerita gitu, kita punya teman pergi gitu, bahkan saling kasih kabar gitu Kak Melody setiap harinya. Iya. Tapi ya gitu pas ditanya tadi kayak Kak Melody tadi jalanin aja
1: jalanin
0: dulu
1: aja
0: gitu,
1: dulu.
0: Lagi-lagi. Jadi buat kamu gitu yang teman-teman pro 2 yang pernah atau sedang ada di hubungan tanpa status ya Kak Melody, coba tanya ke diri sendiri gitu. Kamu nyaman karena memang bahagia atau nyaman karena takut kehilangan gitu.
1: Nah, itu dia setuju karena sedikit sakit. Itu bukan statusnya tahu Jo,
0: ya,
1: tapi ketika harapan kita jalan lebih jauh itu daripada kenyataannya, jadi kayak, aduh, ini udah sejauh ini loh.
0: Iya kita udah sejauh ini masa nggak ada kejelasan sih selanjutnya. Kalau pertanyaan itu dilontarkan kepada Kak Melody, Kak Melody bakal ngejawab apa?
1: Yang penting komunikasi.
0: Yang penting komunikasi. Tapi kayak.
1: Yang penting komunikasi.
0: Ya udah deh, yang penting sama kamu gitu kali ya. Yang penting sama kamu gitu lagi-lagi dan kita udah nyaman gitu loh sama hubungan ini gitu. Antara kayak mau diputusin juga enggak mau, terus dijauhin juga enggak mau, tapi kalau dijalanin terus-menerus gitu kan juga sakit gitu ya
1: sakit
0: teman-teman pro 2.
1: Itu dalam banget.
0: Dalam banget,
1: jadi
0: sumpah
1: buat,
0: itu dalam banget.
1: Teman pro 2 nih ya, yuk ngobrol bareng nih di kita pada sore ini. Ceritain pengalaman kamu nih soal HTS. Apakah bisa bertahan atau memang harus diberi kepastian?
0: Oh, beri di kepastian dulu baru mungkin bisa bertahan gitu ya kali ya Kak Melody.
1: Mungkin seperti itu kali ya.
0: Boleh langsung curhat aja gitu ya di WhatsApp, di WhatsApp RRI Pro 2 Madiun di 0811 3697 755 atau di Instagram kami di
1: RRI Pro 2 Madiun.
0: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu. Wah, wow. Kayaknya ini udah 15.54 ya Kak Melody. Waktunya kita untuk berpamitan gitu ya teman-teman.
1: Seru banget ya obrolan kita sore ini ya. Dari cerita lama orang baru sampai hubungan tanpa status yang kadang bikin senyum-senyum sendiri.
0: Iya, betul.
1: Tapi juga bikin banyak pertanyaan.
0: Kenapa itu Kak Melody? Kalau boleh tahu.
1: Ya kan pasti hubungan itu kan punya ceritanya masing-masing. Nah ya karena yang terpenting tuh ya menghargai perasaan, berkomunikasi dan jangan lupa menghargai diri sendiri. Jadi buat kamu yang sedang menunggu kepastian ya, sedang membuka hati untuk seseorang atau mungkin masih menyimpan cerita lama nih ya, semoga kamu selalu menemukan hubungan yang baik atau bikin nyaman gitu ya. Bukan cuma sekedar buat penasaran aja.
0: Jadi terima kasih ya buat teman-teman Pro 2 yang sudah berbagi cerita gitu atau pendapat sore ini. Semoga apapun status hubungan kalian sekarang gitu ya, selalu dikelilingi orang-orang yang tulus dan menghargai keberadaan kalian. Karena pada akhirnya gitu ya Kak Melody dan teman-teman Pro 2, cinta bukan cuma soal memiliki, tapi juga soal saling memilih setiap harinya. Sampai jumpa di obrolan seru berikutnya ya Kak Melody. Aku Jonathan dan
1: aku Melody. Terima kasih.
0: Undur diri, tetap setia di Radio Republik Indonesia Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
1: Bye-bye.
0: Bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bengkulu, Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kau. Selamat sore teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur. Apa kabar sore hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat teman Pro 2. Seneng banget sore ceria berjaringan kali ini ditemenin sama aku Dewi Anorah yang bakal nemenin kamu sampai jam 5 sore nanti. Aku sapa teman Pro 2 yang ada ataupun yang lagi mendengarkan di Pro 2 RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep, dan juga RRI Madiun. Di kesempatan sore hari ini, aku tentunya bakal ngajakin kamu ngobrol sama anak muda yang keren banget, apalagi ini cewek-cewek teman Pro 2, ya kan? Siapa tahu bisa ngasih inspirasi atau insight baru buat kamu agar bisa punya prestasi yang baru juga teman Pro 2. Nanti bisa sapa-sapa juga lewat live TikTok kita di Pro 2 FM RRI Surabaya atau mau WhatsApp langsung di 081908952. Instagram bisa DM di @pro2rrisby, juga lewat aplikasi RRI Digital. Jadi di studio Pro 2 FM RRI Surabaya, kita udah kedatangan dua putri. Putri Kebaya Surabaya 2026 untuk kategori dewasa ada Biang Lala Merah Kalia Nismara. Selamat sore, Kalia.
2: Halo teman-teman Pro 2 FM, selamat sore.
1: Sore, lembut banget ya memang seorang putri itu. Kemudian gak hanya sendirian, tapi ada Queen Kanaya. Kalau dia Putri Kebaya Surabaya 2026 untuk kategori remaja. Selamat sore Queen.
3: Selamat sore.
1: Gimana kabar kalian berdua?
3: Baik.

0: Kalau Kayla kategori dewasa berarti kuliah.
1: Betul.
0: Kuliah di?
1: Aku kuliah di Universitas Negeri Surabaya.
0: Oh, anak UNESA teman berdua ya kan. Ini ajang udah jalan kapan? Istilahnya ranungnya kapan? Istilahnya kalian ngikutinnya berarti bulan apa untuk ajang ini, Putri Kebaya?
1: Sekitar bulan April kemarin.
0: Oh, bulan April.
1: Iya.
0: Oh, di Surabaya kan ya, karena memang Surabaya. Iya. Oh. Ini ada putranya kah atau memang hanya putri aja? Kalau untuk Kebaya. Oh, hanya putri saja. Berarti enggak ada pasangannya ya? Enggak ada. Oke, teman berdua. Ini dua putri yang cantik banget tapi juga punya potensi yang luar biasa karena ini sebagai putri Kebaya Surabaya. Aku tebak, pasti tugasnya mempromosikan Kebaya atau ternyata lebih luas? Coba Kayla dulu, boleh?
1: Oke. Mungkin secara garis besar memang mempromosikan atau membantu untuk melestarikan budaya tentunya di Kebaya karena kita title-nya Putri Kebaya, tapi kita juga enggak cuman mempromosikan kebaya saja, kita juga melestarikan budaya yang ada di Indonesia.
0: Oh gitu, makanya mereka berdua hari ini juga kalau bisa dilihat dari live TikToknya Pro 2 FM pada pakai kebaya, iya. Masing-masing pakai kebaya apa ini hari ini?
1: Oke, kalau boleh jelasin, ini aku sekarang lagi pakai kebaya yang namanya Kutu Baru.
0: Kutu Baru motifnya batik ya berarti ya?
1: Iya betul.
0: Oke, kalau Queen juga sama nih?
2: Ini
0: Kutu
2: saya
0: Baru
2: juga pakai Kutu Baru tapi motifnya bunga.
0: Motifnya bunga, biar makin cantik teman berdua ya kan. Ini yang lebih menarik adalah kalau biasanya memang pageant tuh kebanyakan seringnya diikutin adalah untuk kategori-kategori dewasa begitu ya. Tapi kategori remaja, Queen yang masih kelas 2 SMP. Aku penasaran banget, ini pageant pertama kamu? Atau sebelumnya? Oh sudah?
2: Sudah sebelumnya.
0: Oh, berarti ini pageant keberapa yang kamu ikutin?
2: Ke...
0: Ah, ngitung dia. Ke... Kebanyakan kayaknya ya, Queen ya.
2: Keempat kalau nggak salah.
0: Keempat, banyak ternyata. Iya. Siapa yang mendukung kamu untuk ikutan ajang atau pageant duta-duta begitu,
2: Queen? Pastinya kedua orang tua saya dan keluarga saya.
0: Oh, gitu. Dari hati kamu juga nggak terpaksa berarti ya?
2: Nggak.
0: Nah, ini kalau yang sebelum-sebelumnya... mungkin sudah lewat begitu ya. Kalau sekarang ini Putri Kebaya, kenapa kamu akhirnya ikut Putri Kebaya gitu?
2: Karena teman-teman di sekitar saya banyak menganggap kebaya adalah pakaian kuno. Maka dari itu saya ingin menyadarkan mereka bahwa kebaya bukan hanya pakaian kuno.
0: Oh, tapi baju yang bisa di mix and match juga.
2: Benar.
0: Lebih modern juga. Benar. Gitu ya. Tapi kalau kamu tahu kebaya dari siapa sebenarnya? Apakah memang kamu mengulik sendiri atau ternyata ada mamah atau mungkin saudara kamu yang selalu pakai kebaya atau yang selalu pakai kebaya biar cantik gitu? Gimana?
2: Dari mama dan keluarga saya.
0: Mama dan keluarga. Ya. Sejak kapan kamu dikenalkan sama yang namanya kebaya, Queen?
2: Sejak saya kecil.
0: Oh, dari kecil? Oh, apalagi kamu ikut pageant-pageant gitu ya. Pasti bajunya juga kebanyakan kebaya.
2: Benar.
0: Oke, okay. Kalau kalian sendiri, kenapa akhirnya memilih Putri Kebaya?
1: Oke, mungkin sebenarnya ini ada ceritanya juga sih kan. Jadi kebetulan mamaku itu suka banget untuk koleksi kebaya. Dan aku ingin menjadikan hal tersebut itu sebagai sarana aku untuk memperkenalkan budaya kebaya itu ke teman-teman sekitar. Biar secara gak langsung aku membantu untuk melestarikan budaya kebaya. Biar budaya kebaya itu gak dianggap kuno sama teman-teman sekitar juga gitu.
0: Oh gitu, sama begitu ya. Ternyata stigma masalah kebaya itu masih sama-sama dianggap fashion yang kuno.
1: Betul.
0: Gitu ya. Padahal kalau zaman sekarang ada yang namanya kebaya modern juga. Betul. Ya kan, dengan berbagai wastra atau kain, motif dan segala macam begitu ya. Nah, lewat anak-anak muda ini nih, lewat Kalia dan juga Queen, harusnya lebih bisa mengenalkan lagi bagaimana bagusnya kebaya gitu ya kan. Tapi kalau Kalia, apakah ini pageant pertama kamu?
1: Sebenarnya ini pageant kedua aku.
0: Kedua aku.
1: Iya.
0: Sebelumnya apa, ikut apa berarti?
1: Sebelumnya aku sempat ikut Miss Teen Star Jawa Timur.
0: Oh, iya. Jadi sebenarnya udah mencoba-coba sebelumnya, iya, gitu, betul. Iya kan? Nah, alasannya apa kalau ikut pageant? Mungkin kalau secara garis besar untuk kebaya tadi karena pengen melestarikan juga, tapi dalam hati nih anak muda kan biasanya males ikut yang gimana-gimana gitu ya kan. Tapi kalau Queen dan juga Kalia tuh kayaknya asik nih ikut pageant, tapi ada alasan sendiri gak?
1: Sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh, aku tuh orangnya suka mencoba hal baru sih Kak. Jadi aku merasa dengan first aku ikut ajang pageant yang kemarin itu, aku ingin jadikan hal itu sebagai

0: deh pengalaman dan juga mungkin dapat informasi baru mengenai pageant gitu. Karena sebelumnya aku belum pernah mengikuti pageant sama sekali. Dan akhirnya alhamdulillah rezeki untuk menjadi winernya waktu di Putri Kebaya Surabaya tahun ini.
1: Iya, padahal ini yang kedua ya kamu ikuti.
0: Betul,
1: ya.
0: Iya.
1: Oh, langsung bisa jadi winner untuk kategori dewasa gitu.
0: Betul.
1: Nyangka gak sebenarnya kalian berdua nih kalau di Putri Kebaya ini kalian jadi winernya untuk masing-masing kategori?
0: Sebenarnya kalau aku sendiri tuh awalnya rada pesimis ya kak, melihat saingnya mungkin aku merasa mereka lebih wow dari aku gitu. Cuman karena aku nanemin rasa percaya diri, akhirnya bisa menjadi winner.
1: Oh, kalau Queen sendiri nyangka nggak sebenarnya?
2: Saya kurang lebih juga nggak nyangka karena teman-teman saingan saya banyak yang lebih dari saya.
1: Oh, gitu. Banyak yang lebih gitu, iya. Ini deh, spill deh. Saingan terberat yang menurut kalian, wah ini gak bisa nih aku ngalahin dia gitu. Coba Queen, inget gak siapa? Nama ya biasanya, gak bukan dari bukan kategori sekolah berarti kan ya. Nama masing-masing kan ya. Ada gak? Gak apa-apa sebut aja kan. Bukan berarti kita gak suka ya, tapi ngerasa minder istilahnya gitu. Ada gak Queen?
2: Kalau pas di Kebaya Surabaya saya agak lupa namanya.
1: Oh agak, tapi ada ya?
2: Ada.
1: Dari mananya? Inget gak?
2: Pasti dari Surabaya.
1: Enggak, maksudnya sekolah atau apa gitu enggak?
2: Oh, saya kurang tahu.
1: Oh, tapi ada ya, gitu. Ada. Ya, kenapa kok kamu minder sama dia?
2: Karena menurut saya dia itu saat deep interview, kayak jawabnya pinter dan cepet banget.
1: Jawabnya pinter dan cepet gitu ya. Kamu masih ngerasa minder ya. Kalau Kak Hila sendiri gimana? Ada enggak?
0: Ada sih, Kak. Karena aku merasa mereka bagian modeling kayak catwalknya tuh lebih matang dari aku. Terus untuk deep interviewnya juga lebih, jawabannya lebih apa ya kak, lebih baik gitu sih dari aku.
1: Oke. Ada istilahnya apa kalau memang pageant tuh memang kita harus punya apa ya, jiwa modeling juga gitu.
0: Betul.
1: Kalian berdua ikut kelas modeling atau otodidak aja karena ikut pageant gitu?
2: Kalau saya sendiri saya ikut kelas modeling.
1: Kelas modeling juga ya. Dari kapan kamu ikut kelas modeling, Queen?
2: Dari satu tahun yang lalu.
1: Oh, dari satu tahun yang lalu. Ini tuntutan karena kamu ikut pageant atau karena kamu punya istilahnya punya keinginan dalam dunia modeling juga gitu, Queen?
2: Saya punya keinginan sendiri.
1: Punya keinginan sendiri
2: ke
1: ya.
2: Modeling,
1: oh, ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalaupun akhirnya nanti nggak ke dunia pageant, masih bisa nih model gitu ya di catwalk ataupun model foto gitu.
2: Bener.
1: Oke, kalau kalian sendiri memang ada basic modeling?
0: Kalau aku sendiri otodidak sih kak, aku nggak pernah ikut agensi sebelumnya. Tapi setelah aku join Putri Kebaya Surabaya ini, aku baru join agensi karena menurut aku untuk bisa naik di tingkat Jawa Timur itu pastinya membutuhkan
1: skill ya,
0: skill yang lebih matang lagi.
1: Oh berarti waktu kemarin apa namanya Kebaya Surabaya, Putri Kebaya Surabaya benar-benar otodidak aja kamu?
0: Iya betul.
1: Pasti kan ada catwalknya kan?
0: Iya.
1: Waktu karantina atau waktu malam puncak begitu biasanya ya.
0: Iya.
1: Kamu latihannya gimana?
0: Latihan sendiri sih kak di rumah.
1: Latihan sendiri.
0: Iya.
1: Menggunakan heels yang begitu tinggi ya kan?
0: Iya.
1: Biasanya kalau bukan model atau memang dia istilahnya belum pernah terjun dalam sekolah modeling pasti akan kaget gitu ya.
0: Iya.
1: Dengan model heels yang begitu tinggi. Tapi kamu memberanikan diri ya?
0: Sebenarnya itu karena aku suka model dari dulu sih kak. Jadi kayak aku emang dasarnya udah suka. Jadi karena aku suka, aku bisa untuk memakai heels itu sendiri.
1: Oke, karena suka itu lagi
0: iya,
1: ya. Kalau suka tuh kayaknya tantangan seberat apapun pasti akan dilalui.
0: Betul.
1: Iya. Ini kalau berbicara tentang prosesnya untuk menjadi seorang putri kebaya ya, proses seperti apa yang dilakukan saat mulai, mungkin mulai pendaftaran, apa yang harus disiapkan dari kalian berdua? Apakah hanya harus tahu tentang kebaya, terus juga asal-usulnya atau bagaimana bentuknya, bahannya, atau ternyata banyak hal yang harus dipahami juga begitu. Win, mungkin?
2: Banyak hal yang harus dipahami mengenai kebaya, deep interview, terus juga ada modeling juga.
1: Oh gitu, deep interviewnya tentang apa biasanya, Win?
2: Tentang Putri Kebaya dan budaya yang ada di Indonesia.
1: Budaya yang ada di Indonesia, oke. Okay. Kalau kalian sendiri, apa yang memang dipersiapkan untuk Putri Kebaya kemarin?
0: Oke, menurutku lumayan banyak ya kak, mulai dari catwalk, basic modeling, terus ada public speaking, sama jawaban untuk deep interview. Terus menurutku hal yang paling krusial itu untuk membuat advokasi.
1: Oh, iya.
0: Karena advokasi itu pasti penting dan harus memiliki dampak yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Apalagi kita sebagai Putri Kebaya Surabaya itu harus memberikan dampak kepada lingkungan sekitar kita. Terus mungkin itu saja sih.
1: Iya sih. Biasanya memang pageant-pageant tuh selalu ada advokasi gitu. Betul. Kan ya. Tapi advokasi memang di saat kalian sudah masuk ke Putri Kebaya kan, baru dibikin kan gitu.
0: Iya.
1: Nah, di saat kalian akhirnya berhasil masuk ke Putri Kebaya, kira-kira advokasi apa yang akhirnya tercetus dari kalian dan juga Queen gitu? Kalian apa?
0: Oke, untuk advokasiku namanya tuh Laras, Kak. Jadi Laras. Singkatan Laras itu lestarikan alam, kebaya, dan seni. Jadi untuk advokasiku sendiri itu aku ngajak anak-anak sekitar yang ada di lingkungan rumah aku untuk lebih mengenal dan mencintai kebaya. Aku akan mengajari mereka beberapa materi pengenalan mengenai budaya dan kebaya, serta aku akan mengajak mereka untuk merawat lingkungan atau tanaman yang ada di lingkungan sekitar, karena aku percaya kalau budaya itu sama seperti bunga yang harus dirawat agar terus mekar, sedangkan budaya itu harus dirawat agar tidak punah. Begitu.
1: Oke, jadi penggabungan lingkungan alam juga begitu ya,
0: iya.
1: Terus budaya.
0: Betul.
1: Kemudian melalui apa Lestari ini kamu gaungkan? Istilahnya kan pasti ini akan berlanjut setelah kamu ditetapkan sebagai winner juga kan.
0: Betul.
1: Gitu. Apa yang abis itu kamu lakukan dengan advokasi kamu?
0: Oke, mungkin harapannya aku ingin anak-anak muda atau anak-anak sejak usia dini tuh menganggap kalau kebaya itu bukan sesuatu hal yang kuno, bukan baju yang kuno gitu, Kak. Jadi aku ingin mengenalkan ke mereka bahwa kebaya itu salah satu identitas bangsa yang wajib untuk diregenerasi dan diwariskan dari generasi ke generasi. Begitu.
1: Oke. Kegiatannya, kamu ngebuka kegiatan juga gak untuk Lestari ini?
0: Betul.
1: Apa kegiatannya?
0: Untuk kegiatannya sendiri, aku akan kemas dalam beberapa kegiatan yang seru, karena mengingat bahwa targetku adalah anak-anak kecil, pasti mereka kalau cuman materi tuh gampang bosan mungkin ya. Jadi aku akan mengajak mereka mulai dari mewarnai kayak ilustrasi kebaya gitu kan. Terus mengajak mereka untuk menanam tanaman seperti filosofi yang tadi, dan juga ada beberapa ice breaking serta materi mengenai budaya dan kebaya itu tadi.
1: Oh, oke. Okay. Karena memang targetnya ke anak-anak begitu.
0: Betul.
1: Ya. Mungkin ini bisa dikenalkan ke taman kanak-kanak. PAUD,
0: iya,
1: gitu ya,
0: iya.
1: Berkolaborasi dengan guru-guru setempat,
0: iya.
1: Agar anak-anak juga enjoy untuk mengerjakan ataupun ikutan ya.
0: Iya, betul.
1: Karena balik lagi anak-anak tuh butuh yang fresh-fresh, menyenangkan juga,
0: iya.
1: Gitu. Nah, kalau Queen, advokasi kamu apa kemarin?
2: Judul advokasi saya adalah Baraya.
1: Baraya, iya. Oke, apa itu?
2: Bangga berkebaya with Queen Kanaya.
1: Asik, Baraya, bangga berkebaya bersama Queen Kanaya. Oh, ini model advokasi kamu seperti apa berarti, Queen?
2: Karena adanya advokasi saya ingin anak-anak di sekitar saya lebih bangga menggunakan kebaya.
1: Oh, oke. Okay. Kegiatannya kira-kira apa? Kamu mensosialisasikan sesuatu kah atau bagaimana?
2: Kegiatannya yaitu melalui satu hari berkebaya, fashion show menggunakan kebaya, mewarnai gambar kebaya.
1: Oh, gitu. Ini akan kamu realisasikan di mana sebenarnya, Queen?
2: Di sekolah.
1: Di sekolah kamu, SMP 39?
2: Benar.
1: Oh gitu, kira-kira sudah dijalankan atau memang lagi proses saat ini, Queen?
2: Lagi proses.
1: Nah, kalau setahu aku, memang pemerintah itu kan untuk anak-anak sekolah setiap hari Rabu atau Kamis ya? Yang harus mengenakan baju kebaya ya?
2: Benar.
1: Atau baju daerah, iya. Rabu apa Kamis gitu, lupa aku.
2: Iya.
1: Ya kan, itu juga akhirnya bisa membantu kamu juga ya?
2: Benar.
1: Siapa tahu masih ada nih cewek-cewek yang kayaknya sudah ditetapkan harinya tapi ternyata meleng, gak make baju kebaya gitu ya, atau gak memakaikan kebaya. Ini bisa Queen arahkan juga berarti ya, khusus di sekolahnya Queen juga, teman Pro 2. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Queen dan juga Kalia, teman Pro 2. Ini juga kalau dilihat dari live TikToknya Pro 2 FM sudah banyak banget yang menyapa-nyapa. Nanti juga aku bacain ya, kamu yang udah gabungan lewat live TikTok ataupun di WhatsAppnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Jadi gak usah kemana-mana, Sore Ceria Berjaringan tentunya masih nemenin kamu bersamaku Devi Anora.

0: Teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

0: Ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda. Kau, barusan aku puterin spesial buat nemenin sore kamu teman pro 2, khususnya yang lagi dengerin juga sore ceria kali ini, karena kita berjaringan Korwil 10 Jawa Timur yang juga dirilis langsung dari pro 2 RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep, dan juga RRI Madiun. Kita masih ngajakin kamu buat ngobrol sama Putri Kebaya Surabaya 2026. Ada kategori dewasa, ada Kalia, dan juga untuk kategori remaja ada Queen. Masih semangat Kalia dan Queen?
1: Masih.
0: Mereka kesini menggunakan kebaya juga, teman pro 2, kebaya modern lebih tepatnya ya, kutu baru dengan corak yang modern juga. Istilahnya kalau untuk anak muda lebih fresh juga gitu.
1: Betul.
0: Iya. Kalian bisa dihitung enggak sih kalau dalam seminggu mungkin atau sebulan bisa mengenakan kebaya tuh berapa kali sebenarnya? Mungkin Queen coba.
1: Kalau saya bisa seminggu sekali.
0: Bisa seminggu sekali, karena faktor sekolah juga. Benar. Ya. Tapi kalau kemana-mana juga pakai nggak? Kalau mungkin ada acara-acara tertentu gitu.
1: Iya, pakai.
0: Pakai. Ya. Lebih milih batik apa pakai kebaya, tapi kebaya batik juga? Gimana, Queen?
1: Menurut saya dua-duanya sama.
0: Dua-duanya ya. Sama gitu, ya. Kalau Kalia gimana?
2: Sama sih Kak, bisa seminggu satu kali pakai kebaya, tergantung ada kegiatan apa aja. Dan kadang juga kalau lagi pengen pakai kebaya, mainnya bisa pakai kebaya, karena kebetulan mama juga suka pakai kebaya, jadi mungkin bisa kembaran gitu.
0: Oh gitu ya. Lucu ya, bisa kembaran sama mama sendiri ya.
2: Iya.
0: Oh, tapi mama tuh memang bisa bikin kebaya atau punya koleksi aja?
2: Punya koleksi aja, karena suka.
0: Karena suka, iya. Itu tadi, iya. Lucu loh kalau setiap hari outfit kita itu berkebaya gitu,
2: iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Karena balik lagi, kebaya sekarang tuh benar-benar bukan kebaya yang kayak wong mantenan ngono loh, teman pro 2, ya, yang berpayet-payet. Enggak, yang seperti dipakai sama Queen dan juga Kalia saat ini. Kalau kamu bisa nonton di live TikToknya pro 2 FM, teman pro 2 itu udah banyak banget dijual dengan berbagai modelnya juga gitu ya. Karena kebaya juga modelnya macam-macam ya.
2: Betul.
0: Kan? Perlu diapalin gak sih model-modelnya kebaya itu menurut kalian? Coba perlu.
2: Menurutku perlu.
0: Perlu gitu ya, karena bisa disesuaikan untuk kebutuhan acara apa, acara apa gitu. Kalau hari ini mereka pakai kutu baru, jangan tanya aku pakai apa. Aku enggak pakai kebaya kok, teman pro 2, ya kan. Harusnya aku juga pakai untuk menghargai kedatangan kalian dan juga Queen di sore hari ini, teman pro 2. Tapi di saat ajang kemarin Putri Kebaya 2026 ada karantinanya kan berarti ya, atau hanya langsung sehari aja gitu? Atau ada karantinanya sebenarnya?
2: Langsung sehari saja.
0: Oh, langsung sehari aja. Jadi benar-benar kalian mempersiapkan sendiri dong.
2: Betul.
0: Ya, ada yang bimbing nggak? Kalau Queen ada yang ngebimbing nggak untuk persiapan Putri Kebaya ini?
1: Mama dan guru modeling saya.
0: Mama dan guru modeling. Wih, berjasa banget ini berarti guru modeling kamu ya. Sama yang, apa yang diajarin sama guru modeling kamu selain berjalan yang baik dan benar saat catwalk? Selain itu apa yang diajarin lagi?
1: Pose dan blocking.
0: Pose dan blocking, iya kan? Posenya harus kayak gimana-gimana. Kalau bawa istilahnya menggunakan kebaya, apalagi dengan kebaya yang banyak modelnya, panjang, apalagi berpayet, pasti posenya diperhatikan ya?
1: Benar.
0: Seperti apa ya biasanya pose kamu tunjukkan? Yang elegan, centil, atau gimana kalau versinya Queen?
1: Yang elegan dan sedikit centil.
0: Tapi memang loh, teman pro 2, Queen itu sepertinya kalau dilihat dari senyumnya adalah wanita-wanita atau putri-putri yang centil gitu. Iya, lucu anaknya teman pro 2. Tapi kalau Kalia, siapa yang ngebimbing kamu kemarin dalam proses Putri Kebaya?
2: Kebetulan kemarin mama sendiri. Karena,
0: mama sendiri?
2: Gak ikut agensi.
0: Karena gak ikut agensi begitu ya. Jadi benar-benar mama.
2: Iya,
0: gitu.
2: Betul.
0: Wih. Ini dua-duanya disupport sama mama, teman pro 2. Jadi peran orang tua tuh penting juga ternyata.
2: Betul.
0: Ya kan. Apa yang kalian ingat dari mereka-mereka yang membimbing kalian berdua? Kayak masukan atau jangan, gak boleh begini ya, gak boleh begini ya. Ada gak masukan yang kayak menohok banget ke kalian, jangan sampai begini loh begitu? Ada gak Kalia atau Queen?
2: Mungkin dari catwalk sih Kak, lebih seimbang gitu. Karena kan kita jalan di heels yang lumayan tinggi juga. Dan itu mama sering wanti-wanti kalau pakai heels juga harus hati-hati dan diperhatiin posenya. Terus untuk public speaking juga lebih berani gitu.
0: Gitu. Ah, gitu ya. Lebih ke pose, jalannya harus hati-hati gitu. Iya sih, aku juga hati-hati kalau pakai heels begitu tingginya ya. Kalau Queen, ada enggak yang kayak dikasih wejangan yang benar-benar kayak nampol ya gitu? Ada enggak Queen?
1: Kalau saya Pas di modeling.
0: Pas di modeling. Ya, pas di gimana? Ada kritik seperti apa dari coach kamu?
1: Enggak ada sih, soalnya pas belajar itu takutnya saya kan tampilnya menggunakan kipas, takutnya salah gerakan.
0: Oh gitu. Aja, ya. Memang sudah harus ada atributnya juga gitu ya. Ya.
1: Benar.
0: Oh, kamu kipas.
1: Iya.
0: Oh, kenapa kok kipas kamu pilih?
1: Karena menurut saya kipas itu elegan.
0: Elegan iya. Gitu ya. Kalau panas tinggal kipas aja gitu.
1: Benar.
0: Ya. Kamu juga ada atributnya juga atau enggak?
2: Kebetulan kemarin aku yang pakai selendang aja, Kak.
0: Pakai selendang aja, iya. Gitu ya. Bebas berarti kan sebenarnya kalau untuk catwalk atau di saat malam penganugerahan begitu.
2: Benar,
0: ya.
2: Bebas.
0: Sekreatif kita aja,
2: iya.
0: Gitu. Oke. Okay. Ini ada di live TikToknya Pro 2 FM. Coba kita sapa-sapa dulu ya. Ada Kakak Kotimah yang dari tadi sudah menyemangati Queen dan juga Kalia. Ini katanya kalian sangat luar biasa. Mantap. Terima kasih.
1: Terima kasih
0: Kotimah. Terus kalau Kotimah tuh bertanya, menurut Queen dan juga Kalia, siapa yang paling berkesan dalam perjalanan kalian sejauh ini gitu ya, khususnya akhirnya bisa menjadi winner di Putri Kebaya Surabaya 2026. Kalau Kalia siapa kira-kira?
2: Menurutku yang paling berjasa adalah orang tua, karena orang tua selalu nge-support apapun pilihan saya dan selalu membimbing saya dalam perjalanan saya menuju Putri Kebaya Surabaya kemarin.
0: Ah, sangat dibimbing sekali, apalagi kalian memang sendiri begitu ya.
2: Iya, betul.
0: Mandiri,
2: betul.
0: Tanpa ditemani dari agensi manapun, walaupun akhirnya sekarang masuk agensi juga.
2: Iya,
0: gitu ya, untuk mematangkan masuk ke tingkat provinsi. Nanti kita juga bahas yang tingkat provinsi. Nah, kalau Queen gimana?
1: Kalau saya, kedua orang tua saya dan pastinya keluarga saya.
0: Keluarga, iya kan. Kenapa kok orang tua kamu kayaknya support banget? Apakah kamu dari kecil memang udah cetil banget sebenarnya?
1: Iya, benar.
0: Iya, benar, iya kan. Udah terlihat ya kayaknya. Akhirnya mama support, ya udah ikut aja gitu.
1: Iya.
0: Kan ya. Baik, semoga terjawab ya Kotimah. Terima kasih banget. Terus ada The Jarik Ayu Woodcraft. Wah, ini kalau ngomongin jarik ya, jarik itu juga bisa dipakai mix and match dengan kebaya juga ya.
1: Iya, betul.
0: Sekarang tuh sering banget anak-anak muda kombinasi kebaya, kemudian ada jariknya, kainnya juga. Ini berapa lama durasi Putri Kebaya Surabaya 2026 ini? Oh, masa durasinya begitu. Berapa lama? Dari April ya berarti? Ini
2: betul.
0: Sampai kapan?
2: Mungkin menjabatnya sekitar 1 tahun sih, Kak.
0: 1 tahun?
2: Iya.
0: Walaupun nanti masuk ke istilahnya tingkat provinsi gitu ya.
2: Betul.
0: Tapi menjabatnya masih sampai tahun depan.
2: Betul.
0: Ah, 1 tahun aja. Berarti tahun depan akan ada pemilihan lagi ya.
2: Betul.
0: Nah, akan ada pemilihan lagi dan akan ada yang menggantikan keduanya ini gitu. Cuman kalau kita berbicara masuk ke tingkat provinsi, apa yang sudah disiapkan Kalia dan juga Queen untuk masuk ke tingkat provinsi? Katanya September ya?
2: Iya, betul.
0: Bentar lagi, 1 bulanan lebih lah habis ini. Kira-kira apa yang udah disiapin kali ya?
2: Mungkin dari catwalk, public speaking, dan deep interview sih, Kak. Yang paling krusial adalah deep interview juga. Dan balik lagi, karena aku dulu belum sempat ikut agensi, jadi mungkin aku merasa di bagian modeling seperti catwalk dan pose itu masih kurang banget. Jadi aku ingin memaksimalkan untuk lebih lagi di tingkat Jawa Timur. Terus untuk public speaking juga, karena akan dilihat banyak sekali orang waktu hari H besok. Jadi mungkin aku lebih mungkin menyiapkan mental gitu ya, Kak, karena takutnya nervous dan ngeblank. Jadi aku mungkin dari sekarang bisa lebih mempersiapkan lagi untuk bagian public speaking dan yang lainnya.
0: Ah, gitu ya. Karena ini kayaknya kalau kemarin mungkin hanya se-Surabaya, tapi
2: betul.
0: Ini Jawa Timur.
2: Betul.
0: Lebih besar lagi gitu,
2: iya.
0: Ya. Semua mata akan tertuju kepadaku, begitu gak sih?
2: Iya.
0: Nervousnya ada. Kalau Queen, apa yang lagi disiapin saat ini untuk menuju provinsi?
1: Kalau saya sendiri ada catwalk, public speaking, speech, dan pastinya advokasi.
0: Advokasi. Iya. Kalian berdua akan menggunakan advokasi yang sama atau berbeda nantinya?
1: Berbeda.
0: Berbeda, kalau Queen berbeda?
1: Iya.
0: Ada yang baru lagi berarti?
1: Ada.
0: Ada. Oh, boleh di-spill atau rahasia?
1: Rahasia.
0: Oh, rahasia. Iya. Itu untuk nanti di provinsi,
1: iya.
0: Begitu. Ada alasan enggak kenapa kok akhirnya advokasi kamu berbeda dengan yang di Surabaya kemarin?
1: Karena menurut saya cuma biar lebih baru aja gitu.
0: Lebih baru aja. Iya. Terus mungkin lebih yakin lagi,
1: iya,
0: begitu,
1: benar.
0: Iya. Apalagi tingkat provinsi ini saingnya lebih besar gitu, iya. Kalau kalian gimana?
2: Mungkin kalau dari aku tetap menggunakan advokasi yang kemarin, cuman lebih dimodifikasi lagi karena mengingat ini cakupannya Jawa Timur dan lebih luas. Jadi aku ingin sesuatu yang wow seperti kata Queen tadi. Gitu sih, Kak.
0: Oh, sama-sama diperbarui istilahnya gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Oke, karena itu tadi tingkatnya lebih tinggi ya, naik satu level. Jadi kalau masih sama dengan yang kemarin kayaknya kurang gong gitu.
2: Iya.
0: Karena yang lain dari daerah-daerah lain pasti udah mempersiapkan juga, iya.
2: Iya,
0: dan itu
2: iya.
0: Persaingan juga pasti cukup ketat. Karena dari provinsi nanti akan naik ke nasional juga.
2: Iya, betul.
0: Oh, itu teman berdua. Jadi persiapan mereka tuh kayaknya bukan hanya untuk provinsi tapi juga tingkat nasional ya. Dipersiapkan, siapa tahu memang nanti keduanya bisa masuk tingkat provinsi menjadi winner.
2: Amin.
0: Kemudian masuk ke nasional juga.
2: Amin.
0: Ini kan kalau bisa dibilang untuk masuk ke pageant itu persiapannya gak cukup sehari atau seminggu, iya kan?
2: Betul.
0: Kalian ngebagi waktu dengan Queen sekolah,
2: iya.
0: Pasti ada pengen mainnya juga, iya kan? Terus kalian juga masih, seusia kamu masih pengen nongkrong kan, pasti ya. Bagi waktunya gimana kalian berdua? Apakah cukup ribet atau akhirnya masih dibantu juga sama orang tua untuk ngingetin jadwal-jadwal kalian? Kalau Queen gimana?
1: Masih dibantu orang tua.
0: Masih dibantu orang tua. Apa biasanya dibantu yang atau mungkin diingetin sama mama?
1: Jangan lupa les model.
0: Oh,
1: jangan
0: gitu.
1: Lupa les pelajaran. Basket juga.
0: Oh, kamu juga basket?
1: Iya.
0: Oh, anaknya sporty juga ya?
1: Iya.
0: Basket juga.
1: Iya.
0: Berarti kamu membagi modeling, basket, terus sama les pelajaran juga gitu ya. Enggak pusing, Queen?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Ada waktu mainnya berarti ya? Ada atau enggak?
1: Ada.
0: Ada. Kapan biasanya kalau main?
1: Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu. Iya. Jadi waktu untuk sama teman-teman enggak hilang lah ya, ya kan? Walaupun sudah bisa menjadi seorang putri kebaya, tapi Queen ini masih dibilang anak-anak juga ya.
1: Iya.
0: Butuh waktu bermain ya,
1: iya
0: kan? Kalau kalian sendiri gimana ngebagi waktunya?
2: Mungkin lebih ke memplanner kegiatan selama satu minggu ke depan sih, Kak. Misal di hari Sabtu aku akan ada les modeling dan public speaking. Jadi mungkin aku mainnya bisa setelah les atau sebelum les, mungkin di hari Jumatnya atau di hari Minggunya. Terus mengingat selain ini akan ada ospek dan kebetulan aku adalah volunteer dari ospek fakultasku. Jadi akan membagi waktu juga karena ada beberapa rapat dan pastinya kalau misal tabrakan sama les model dan public speaking kan kayak bingung bagi waktunya juga kan, Kak. Pastinya harus benar-benar bisa membagi waktu dan membuat planner selama satu minggu ke depan.
0: Oh,
2: gitu.
0: Ini kayaknya kalau kalian tuh lebih padat ya.
2: Iya.
0: Apalagi ini musim maba ya kan.
2: Betul.
0: Mahasiswa yang lagi aktif-aktifnya di kampus itu pasti akan dipusingkan di saat musim maba ya.
2: Iya.
0: Kali ya. Tapi yang paling penting adalah kesehatan. Jangan lupa.
2: Betul.
0: Walaupun padat, tapi kesehatan juga harus diutamain ya.
2: Iya.
0: Kalau capek tidur ya, jangan diterusin. Ada sisi tepi. Halo, turut bang. Enggak, ada anak-anak muda yang masih mau berkebaya. Semoga juga peduli sama budaya tradisi lainnya. Nah, menarik nih. Kalau ngomongin tradisi atau budaya, kalian juga tertarik sama budaya-budaya khususnya Jawa Timur gitu ya. Ada yang lain enggak? Kalau tadi aku baru tahu si Queen bisa basket gitu. Tapi kalau berbicara tentang budaya sendiri, ada yang kamu suka enggak? Terkait budaya atau mungkin tarian begitu atau bagaimana? Ada enggak?
1: Kalau saya suka nari.
0: Nari? Nari-nari tradisional begitu?
1: Iya.
0: Oh, di sekolah atau kamu ikut sanggar?
1: Saya lihat di YouTube sih.
0: Oh, belajar sendiri berarti?
1: Iya.
0: Bisa?
1: Insya Allah,
0: insya Allah bisa. Ini anak muda yang keren, teman perlu ditanya. Bisa, insya Allah bisa. Karena latihan ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau kalian gimana? Ada gak budaya lain yang akhirnya tradisi lain mungkin begitu ya, yang kamu suka juga selain berkebaya?
2: Oke, mungkin kalau dari Jawa Timur itu Reog Ponorogo ya, Kak. Karena aku selalu mesmerize sama orang-orang yang bisa membawa Reog Ponorogo kan karena mereka menggunakan gigi
0: ya?
2: Juga. Itu sangat-sangat wow sih bagiku.
0: Wah, kamu terpukau ya dengan
2: iya,
0: kekuatan
2: betul.
0: Itu
2: iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Mau coba?
2: Mungkin nanti.
0: Nanti ya, bayangin pakai mahkota harus gigit itu topeng Reog Ponorogo ya teman berdua ya. Agak sedikit berat teman berdua. Kalau ngomongin masalah pageant, setiap istilahnya setiap acara pageant tuh pasti menunjukkan bakat minat gak sih?
2: Iya betul.
0: Iya kan? Kalian kemarin nunjukin apa di Putri Kebaya Surabaya 2026? Ada gak kemarin? Atau belum?
2: Kalau untuk Surabaya kemarin hanya catwalk dan public speaking serta deep interview saja.
0: Oh gitu. Yeah. Ini biasa yang provinsi nih.
2: Iya, yeah, betul.
0: Sudah di-spill berarti ya. Kalau ada pertunjukan seni bakatnya juga.
2: Ada.
0: Ada. Sudah mempersiapkan?
2: Sudah.
0: Boleh spill atau enggak? Aku tuh penasaran sih. Karena kalau setiap pageant itu memang selalu menunjukkan bakatnya masing-masing begitu kan. Siapa tahu aku bisa mensupport juga gitu loh tempat berdua. Tapi masih rahasia. Betul. Gitu ya. Septembernya di tanggal berapa? Tahu enggak atau belum?
2: Mungkin sekitar tanggal 18 ya kalau enggak salah.
0: Oke, okay. Di Surabaya atau di mana diselenggarakannya?
2: Kalau nggak salah di Surabaya sih.
0: Oh, masih di Surabaya. Iya. Ya, aman ya. Jadi kalian nggak berat di ongkos istilahnya gitu ya. Masih aman-aman aja karena di kota sendiri teman berdua. Tapi ternyata Kalia ini wong Sidoarjo ya kan. Betul. Cuma dia mewakili kampusnya atau Surabaya juga gitu. Iya. Ya. Keren, ikut berpartisipasi untuk kota Surabaya teman berdua. Kira-kira nanti kalau ada, ini kan masa jabatan kalian 1 tahun gitu.
2: Betul.
0: Ya. Kalau ada lagi setelah habis masa jabatan ada pageant lagi, akan ikut kah atau nanti dulu deh istirahat dulu atau gimana? Coba Queen.
1: Kalau saya bakal ikut.
0: Bakal ikut. Iya. Udah ada target belum kemana? Pageant apa?
1: Ada.
0: Ada. Apa emang?
1: Ya, rahasia.
0: Rahasia. Semuanya dirahasiain memang Queen. Oh ada berarti ya. Ya.
1: Ada.
0: Ini kalau sekarang kamu menjawabnya dengan lantang berarti sudah direncanakan ya?
1: Iya sudah.
0: Siapa yang merencanakan, kamu atau orang tua?
1: Saya sama mama.
0: Mama ya, iya. Pasti mama. Kamu ikut ini dong nanti ya, abis ini ikut ini gitu ya, mama. Mamanya yang support abis-abisan ternyata. Kalau kalian gimana?
2: Mengingat karena aku lagi kuliah dan mungkin semester ke depan akan lebih padat. Jadi kalau semisal aku memang masih ada waktu senggang, aku akan coba untuk ikut lagi. Karena ikut pageant tuh menurutku seru banget sih, Kak.
0: Serunya apa sih sebenarnya kali ya?
2: Karena aku suka modeling dari kecil, jadi mungkin apa ya Kak, ada sensasi tersendiri gitu. Karena suka dari modelingnya gitu.
0: Oh gitu ya, dari segi modeling kamu udah suka ya. Iya. Kalian berdua istilahnya memang suka, sama-sama suka modeling ya.
2: Iya betul.
0: Jadi experience-nya ditambah, bukan hanya berlenggak-lenggok dan pose, tapi juga istilahnya ada pengetahuan yang harus diketahui juga. Dan kalau ngomongin pageant itu kan macem-macem ya. Iya. Bukan hanya putri kebaya aja, putri yang kesana, putri yang kesini juga ada teman berdua ya. Banyak gitu yang udah main ke Pro 2 FM juga. Ini salah satunya putri kebaya ini juga gitu. Nah kalau Kalia biasanya sih yang aku tanya, mereka yang sudah bisa dibilang kecanduan ya ikut pageant, selalu punya target. Iya nanti aku mau ikut Putri Indonesia, Miss Internasional dan segala macam. Kalau kalian berdua ada target begitu juga nggak?
2: Kalau aku sendiri jujur pengen banget ikut Putri Indonesia Jawa Timur sih Kak.
0: Ih pengen banget ya. Siapa tahu kali ini memang Putri Indonesia Jawa Timurnya dari Surabaya atau Sidoarjo gitu. Iya. Ya. Kalau Queen juga pengen.
1: Iya kurang lebih jawabannya sama Kak Kalia.
0: Sama iya. Gitu ya. Makanya kalau si Queen dipersiapkannya dari masa sekarang ya, masih remaja iya. Gitu ya. Semoga nanti punya pengalaman yang lebih panjang lagi, iya. Banyak lagi dan berhasil masuk ke Putri Indonesia iya, Jawa Timur. Wah, memang seleksinya cukup ketat sih ya kalau yeah. Pageant-pageant khususnya di Jawa Timur yeah. Karena ternyata memang banyak sekali yang suka ya mengikuti pageant-pageant gitu. Tapi kalau ngomongin hobi nih, harusnya kan punya ya yeah. Gitu kan. Queen hobinya apa? Basket.
1: Kalau hobi saya ada 3.
0: Wih banyak ya. Apa aja Queen?
1: Modeling, menyanyi, dan basket.
0: Jadi imbang ya kalau si Queen ini. Ada seninya, ada sportnya juga yeah. Gitu. Nyanyi, kamu suka nyanyi?
1: Iya
0: yeah. Oh iya. Kalau nyanyi kamu udah ikut les atau hanya nyanyi kamar mandi aja Queen?
1: Udah ikut les.
0: Ikut les juga. Yeah. Semua kamu ikutin ya, Queen. Orang tua support banget ya.
1: Yeah.
0: Ikut berarti ikut basket iya. Yeah. Kemudian les modeling juga yeah. Iya, terus nyanyi juga.
1: Yeah.
0: Yang kamu nyanyiin biasanya apa?
1: Biasanya lagu Surabayaan.
0: Lagu Surabaya
1: seperti Re Ayo Re gitu.
0: Oh iya. Yeah. Oh, lagu-lagu Jawa berarti. dangdut enggak ya?
1: Enggak suka saya.
0: Mau sih jadi nyanyi dangdut yo Kak Re. Kalau kalian gimana? Hobinya apa sebenarnya nih?
2: Oke, kalau aku biasanya ngelakuin hobi itu karena mau mendistraksi pikiranku dari overthinking dan stres sih, Kak.
0: Oh iya benar.
2: Ada beberapa. Yang pertama itu aku suka banget dengerin musik. Terus yang kedua aku suka banget nonton series K-drama, terus film gitu-gitu. Terus kalau akhir-akhir ini aku lagi suka melukis sih Kak, meskipun lukisannya masih jelek, tapi aku suka banget kayak ngelukis sunset gitu-gitu. Terus yang terakhir, akhir-akhir ini aku lagi suka banget ngerawat bunga, kayak mawar gitu-gitu.
0: Anak bunga nih. Oh, ternyata mereka berdua tuh punya hobi gak cuma satu, tapi banyak gitu. Betul. Ya. Kalau kalian mungkin punya hobi tuh untuk menghilangkan stres juga gitu, overthinking ya kan. Anak-anak zaman sekarang Gen Z tuh pasti begitu, overthinking sendiri, overthinking sedikit langsung kemana, ngapain gitu ya. Melukis salah satunya gitu. Udah sering gambar berarti, apa kanvas atau di drawing book aja?
2: Di kanvas sih kan.
0: Di kanvas. Langsung pakai cat berarti? Cat warna? Iya, cat warna lah. Cat air maksudnya. Oh gitu. Itu kamu lakukan biasanya apa, seminggu sekali atau ada sebulan sekali? Harus gitu?
2: Seminggu sekali sih Kak kadang. Kalau lagi senggang waktunya pastinya seminggu sekali.
0: Senggang ya, kalau ada waktunya langsung aja ngelukis gitu. Karena balik lagi, mental health itu lebih baik ya, lebih baik, lebih utama daripada yang lainnya atau berdua. Ini Queen dan juga Kalia, mereka berdua adalah Putri Kebaya Surabaya 2026 yang sebentar lagi akan menuju tahap selanjutnya untuk di tingkat provinsi Teman Pro 2. Kita doain ya, semoga nanti di tingkat provinsi mereka memberikan yang terbaik untuk Surabaya khususnya. Amin. Ya kan, terus advokasi-advokasinya juga bisa diterima dengan baik juga. Terakhir dong, mungkin Queen dan juga Kalia bisa kasih semangat untuk Teman Pro 2 yang mungkin mau jadi kayak kalian berdua, istilahnya ngikutin pageant-pageant. Apa sih yang harus dipersiapkan supaya bisa jadi winner juga? Queen atau Kalia dulu boleh? Silakan. Apa aku dulu nih?
2: Oke, kalau menurut aku cuma dua, tapi dua ini sangat krusial, yaitu persiapan dan percaya diri ya Kak. Jadi sebelum kita berada di atas panggung, kita harus mempersiapkan hal-hal terlebih dahulu agar semuanya tuh terlihat sempurna dan perfect saat sudah di atas panggung. Nah, saat sudah di atas panggung, kita harus menanamkan karakter yaitu percaya diri. Karena apa? Kalau misal kita merasa gak percaya diri atau minder, kita bisa ngeblank. Dan menurutku ngeblank itu hal yang paling krusial saat sudah di atas panggung. Begitu sih Kak.
0: Percaya diri yang paling utama. Betul. Begitu ya. Terlihat mereka berdua juga sudah sangat percaya diri untuk mengikuti ajang di tingkat provinsi. Begitu Teman Pro 2. Queen gimana nih? Karena anak-anak seumuran Queen juga banyak yang masih istilahnya bisa dibilang ogah-ogahan ya, untuk bisa tumbuh berkembang lebih baik lagi seperti Queen untuk ngikutin pageant-pageant begitu. Apa nasehatnya Queen?
1: Teman-teman yang ada yang lagi dengerin ini, tetap semangat, harus mencoba hal baru dan tetap percaya diri.
0: Nah, harus mencoba hal baru gitu ya, biar bisa mengembangkan segala macam potensi dirinya. Wah, keren banget Teman Pro 2. Gak sabar pengen melihat hasilnya nanti di tingkat provinsi seperti apa untuk mereka berdua gitu. Tapi aku ada satu penasaran lagi, masalah kostum. Kalian gimana untuk yang kemarin di Surabaya, kalian kostum bikin sendiri atau alhamdulillah dapat sponsor gitu? Queen gimana?
1: Kalau saya beli,
0: Beli? Iya, berarti bikin. Merancang sendiri ya?
1: Iya.
0: Oh gitu, merancang sendiri Teman Pro 2. Kalau kali ya?
2: Kalau aku kemarin beli, karena kalau gak salah kemarin kita pakai kostum kebaya encim.
0: Oh, encim itu yang itu ya, kayak Cina itu ya?
1: Iya, yang bunga-bunga.
0: Oh, ada temanya berarti kemarin ya?
1: Ada.
0: Masing-masing setiap orang atau memang semuanya harus kebaya encim?
1: Semuanya.
0: Oh, semuanya. Oh, berarti bertema kalau kemarin.
2: Betul.
0: Kalau yang provinsi besok gimana?
2: Kalau yang provinsi besok lumayan banyak sih Kak, ada kebaya glamor, kebaya janggan, kebaya kartini, begitu-gitu.
0: Oh, karena beberapa hari ya kayaknya ya?
2: Iya.
0: Lebih padat ya? Iya. Udah mempersiapkan juga untuk yang September, untuk kebaya-kebayanya?
2: Untuk saat ini mungkin nyicil dikit-dikit kayak kebaya janggan, kebaya kartini, sesuai warna yang ditentukan di handbooknya nanti.
0: Oh, gitu. Kalau bisa ada sponsor, alhamdulillah ya.
2: Iya.
0: Nah, siapa tahu nih, ini The Jarik Woodcraft nih, siapa tahu punya kebaya yang bisa dipakai sama dua queen kita, dua putri kita ya kan, ada Queen dan juga Kalia. Boleh nih langsung ke Instagramnya mereka. Instagramnya apa? Coba Kalia.
2: Instagram aku namanya @kalianismara. Jangan lupa follow guys.
0: Nah, kalau Queen?
1: Kalau Instagramku namanya Meme Queen Kanaya, jangan lupa follow ya.
0: Nah, jangan lupa di follow Teman Pro 2. Kalau mau follow aku juga boleh, Dewi Anora ya kan. Gak ada salahnya kita saling follow ya kan. Betul. Sukses buat Queen dan juga Kalia ya. Untuk tingkat provinsinya nanti, semangat ya. Ingat, percaya diri ya. Kayak aku yang paling jadi coach ya di sini ya. Tapi memang percaya diri itu yang utama, dan apapun hasilnya harus tetap berikan yang terbaik tentunya. Bener. Semangat terus, dan thank you udah sharing hal-hal yang baik tentang Putri Kebaya Surabaya 2026. Semangat terus, terima kasih Kalia dan Queen. Selamat sore.
1: Sore.
0: Sore juga buat kamu tempat berdua yang udah dengerin Sore Ceria Berjaringan kali ini. Thank you ya. Seneng banget nih ngobrol sama dua putri kebaya Surabaya 2026. Kalau kamu punya potensi yang sama, jangan lupa dicoba semua hal-hal barunya dan percaya diri selalu ya. Dan habis ini kamu bisa mendengarkan Sore Ceria di masing-masing daerah kamu. RRI Malang, RRI Jember, Sumenep, dan juga Madiun. Thank you. Minggu depan kita ketemu lagi sama RRI mana, ditunggu aja, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu, bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan

0: Mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Inspirasi Pro 2. Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai, nama saya Muhammad Zahrul Hamid Zamri Zamri. Saya sekarang mahasiswa dekat Universiti Darussalam Gontor. Saya di sini ingin mengucapkan tahniah atas terpilihnya Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siaran resmi bagi penyiaran audio program Piala Dunia 2026. Semoga melalui siaran ini dapat memberikan manfaat dan hiburan serta impak yang luar biasa kepada masyarakat, khususnya para peminat bola sepak di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk terus ikuti program siaran bola Piala Dunia ini hanya di RRI. Sekali lagi, tahniah dan semoga terus maju jaya RRI. Bye-bye.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugulans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Lanjut kebersamaan kita, teman Produ, di sore ceria. Aduh, tinggal beberapa menit lagi ya kebersamaan kita. Ada Kania Putri yang bakal lanjut temenin kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Kebersamaan kita hari ini di hari Kamis, kalendernya 16 Juli 2026, aku bakal temanin kamu dengan beragam segmen sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI mengirimkan dua atlet mudanya untuk berkompetisi di World Climbing Youth Championship Arco Italia. Turnamen ini digelar pada 18 hingga 25 Juli 2026. Kedua atlet yang akan bertanding yakni Ardana Cikal Darmawulan di lead dan boulder U17 Putra serta Hadan Malik Bakmulhibar di speed U19 Putra. FPTI berharap dengan dikirimkannya atlet muda ke jenjang internasional mampu menambah pengalaman berharga bagi para atlet. Informasi lain masih dari dunia olahraga, Kapten Tim Nasional Argentina Lionel Messi enggan meremehkan Spanyol. Ia menilai Spanyol merupakan lawan yang sangat kuat menjelang pertemuan kedua tim pada final Piala Dunia 2026. Messi mengatakan dirinya mengenal banyak pemain Spanyol termasuk sejumlah pemain yang berasal dari klub yang pernah dibelanya Barcelona. Menurut peraih 8 Ballon d'Or tersebut, laga final dipastikan berlangsung sengit mengingat kualitas yang dimiliki kedua tim. Informasi selengkapnya teman Pro 2 kamu bisa baca di laman rri.go.id. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Kegembiraan dalam belajar memisahkan masa muda dari usia tua. Selama kamu belajar, kamu tidak tua. The excitement of learning spurs you from old age. As long as you're learning, you're not old. Rosaline S. Yellow.

0: Music Legend. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo. Howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yo, nama kita ada di sini.
0: Oh, kan ada beneran. Bener. Tentunya bareng sama Edi dan juga Ilan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul. Ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
1: Aduh. Iya, kan? Nanti kata siapa?
0: Bukan, beda.
1: Salah.
0: Pokoknya bingung banget deh.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih. Mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini, mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa deh malam
0: kita
1: hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Radio Produ FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yoi, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLZ Music Life, Jay.
1: Yes, masih barengan sama Elan Edit. Dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo.
3: Halo, selamat malam.
2: Malam.
3: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
0: gimana?
2: Tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Bener. Lumayan sih.
1: BTW gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik?
2: Baik dong. Selalu baik.
0: Seru. Bener positif ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke, wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul, 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Oh, udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk. Ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu bukan. Mas Anang no.
0: Oh iya.
1: Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang,
1: Mas Anang no. Diingat lagi Mas kayak. Diinget-inget lagi sampai sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke.
2: Kita karantina tuh lumayan lama.
0: Berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Bener-bener, apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
0: Wah iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Bener-bener.
2: Shooting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan gak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol, bener sih.
0: Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
1: Enggak boleh itu HP.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin songbank.
0: Oke.
2: 40 songbank setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin songbank gitu maksudnya dengerin lagunya dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita, baru kita catat.
0: Gitu. Berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali ya.
0: Bener sih, bener-bener. Tapi maksudnya selama karantina kan, maksudnya nggak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kak. Karena kita nggak ada waktu tidur, bener sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan. Main Uno.
0: Iya kan. Bener.
1: Iya kan?
2: Nah kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
0: Yeah.
2: Nah jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu. Iya.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Iya, rumah tuh.
1: Iya, gila.
2: Itu acara tahun berapa itu kan?
1: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak
0: salah. Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
0: Sorry. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson. Suka Beyonce.
0: Oh, okay.
1: Mariah Carey.
0: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu faktanya. 2007. Mangga 2 Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2.
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
2: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Okay, 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu yes, Beyonce, Charles Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh. Yes. Oke. Okay.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Iya, iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
1: Yeah. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku juga mundur soalnya.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Benar.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Wow.
2: Oh,
1: aduh, groovy banget. Parah.
2: Aduh.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel ya tentunya. Aduh. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
2: Jangan digabung.
0: Sama Rachel.
1: Okay. So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811 800 105.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia. Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke.
2: Okay. Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Aduh.
0: Lagi musim.
1: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang. Gitu lah intinya.
0: Oke.
2: Di zaman sekolah, itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus. Gimana ya kok jadi bingung gitu ya, kayak bingung untuk tentang perasaan aku sendiri.
0: Okay.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kok dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya, waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Makanya bikin lagu ya.
0: Oke.
2: Ya. Begitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek cintaku.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Kalau
2: sih cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Yeah, mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Ada Zandong.
1: Oh iya.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Ya, gitu lah. Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
1: Deng. Oh iya. Gitu. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Main layangan.
0: Iya,
1: maksudnya layangan.
0: Dulu main layangan.
1: Iya,
0: bener. Tarik ulur.
1: Iya, tarik ulur ya. Dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya?
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diinget-inget. Iya.
2: gitu.
0: Iya, paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Iya,
0: sekarang udah gak ada UN. Udah gak ada UN sekarang. Semua ngerasain ya, SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya. Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Okay.
1: Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget lah pokoknya.
1: Dulu banget.
0: Gitu. Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
1: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Okay. Karena gini, ada.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gak
0: apa-apa, gak apa-apa. Boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
2: Dia nggak tahu.
0: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak. Gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau gak workshop bareng? Okay. Terus lo ada lagu gak? Blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sayang itu.
1: Oke. Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
0: Soalnya
2: aku berani gitu. Terus kayak, ya udah akhirnya kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tahu nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
0: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang, gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke, baik.
2: Aduh malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ.
1: Bingung itu buat dia.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Ella
1: laki-laki.
0: Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu.
1: Dia.
0: Gitu.
1: Okay.
0: Ulangin. Take vokalnya ulangin. Kayak awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa naik lagi
0: nggak? Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward mungkin ya.
0: Udah.
1: Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
0: Benar.
2: Terus aku kayak izin, izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
1: itu jujur.
2: Oke, silahkan, gak apa-apa, yuk. Udah, terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Bener.
1: Clue-nya musisi, pernah kesini gak? Jangan-jangan.
2: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun
1: iya.
0: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
2: Karena kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah, Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Abis ini kita mau dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Beneran bingung ini, Bang.
0: Beneran bingung. Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya? Nemu.
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop, ada nemu drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih, maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah, mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Suka aja gitu, iya jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Enggak tahu.
2: Waduh.
1: Pengalaman dia gimana?
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Mana.
0: Jangan enggak. Gimana tuh maksudnya?
1: Iyanya yang enggak gitu.
0: Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke. Okay.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Wow.
2: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih, aku bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu dia.
0: Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu, dari biasa tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih, apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi, takut merusak pertemanan yang udah ada gitu.
0: Bisa jadi. Kada gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede cuy.
0: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, juga sih.
1: Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja. Benar.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya. Yeah.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru aku kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari
0: aja.
2: aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago dia nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita,
1: ya,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita nggak tek-tek ya.
0: Nggak tek-tek.
2: Oh, nggak juga.
0: Kita nggak nyanyi.
1: Nggak dong.
0: Nggak nyanyi.
1: Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes, yes, yes.
0: Terlalu mengadu, mas. Oh, ya.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya, iya, iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production. Oke. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Jadi mau,
2: iya,
1: maunya. Boleh nih, boleh nih, gitu. Oh iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke. Nice.
1: Tapi okay. dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Beberapa kali ada kesulitan ya.
0: Iya.
1: Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah, ada ngobrol-ngobrol, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music,
1: Music Live Chat. Dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
1: Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
1: Wah.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya gak sih?
0: Bener sih.
1: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Okay. Itu namanya pembenaran namanya pembenaran.
1: Bukan itu tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong. Enggak.
1: Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Iya.
0: Pasti jadinya.
1: Judulnya beda ya?
0: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, malam-malam. Bener sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random, Mas.
1: Terlalu random. Boleh dong.
0: Ya, bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa, lo punya nama fans kan?
1: Fans club.
2: Celsius.
0: Oh, Celsius. Yes. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yes.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh.
2: Apa aja. Okay. Sorry.
1: Gak apa-apa.
0: Ini gara-gara sama cowok bingung.
2: Cobing. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next projectnya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill
1: gak sih? Ada yang bisa di-spill gak?
2: Dikit? Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini
1: udah,
0: seru sih.
1: Udah gak bingung nih. Udah gak bingung.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Gak jauh berarti.
0: Iya. Tapi mirip, berbeda mirip. Gitu.
1: Tapi beda.
0: Ya. Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lebih Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi biru?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang di explore dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
1: Gitu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di-request di Brodo FM
1: seluruh Indonesia.
0: Alright, thank you so much.
2: Request yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rachel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Betul.
2: Amin.
1: jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai
0: maaf, udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih. Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau ada gue siarin langsung ke sini gimana. Waduh. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Perdu FM seluruh Indonesia kesayangan yes, kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elani Krisandaru pamit.
0: Erita mau pamit.
1: Dan juga
2: Rahal Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Lanjut kebersamaan kita ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10 barengan sama Kania Putri. Setelah tadi kita ikuti bersama Music Live Chat. Di segmen selanjutnya, teman Pro 2, aku bakal ajakin kamu untuk kembali menyimak obrolanku barengan sama seorang sejarawan yang masih muda, teman Pro 2 ya, dari story Van Madiun. Ada Mas Ian, kita akan ngebahas tentang sesuatu yang banyak orang suka tapi tidak semua orang punya nyali. Wah, apaan tuh? Bukan tentang cinta, tetapi tentang tempat-tempat yang, aduh, mana aku sendiri lagi ya, yang agak-agak bikin bulu kuduk merinding, teman Pro 2 ya. Kemungkinan di tempat kamu juga ada ya, tempat-tempat yang seperti ini, teman Pro 2. Nanti ya, kita bakal simak lagi obrolannya. So stay tune aja di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana malam Jumat kamu? Ketemu sama Kania ya, di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Obrolan kita malam ini barengan sama Mas Ian HVM. Kita akan ngobrol teman Pro 2 tentang hal yang horor nih ya, katanya sih begitu ya. Aduh, agak-agak merinding, tapi apakah obrolan kita akan membuat kamu makin merinding, semakin malam makin merinding? Kita sapa dulu Mas Ian yang sudah ada di studio Pro 2. Selamat malam.
1: Iya, halo, selamat malam semuanya.
0: Iya, harus bahkan banget ya Mas ya.
1: Gimana Jumat ya?
0: Jumat. Bukan Jumat Kliwon kan?
1: Wah, bukan aman.
0: Benar ya, aman ya. Bukan Jumat lagi juga. Makin horor soalnya ya. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang tempat yang katanya punya aura mistis di Kota Madiun dan sekitarnya ya. Yeah. Sebagai budayawan penjelajah dari tempat ke tempat gitu ya, pasti kalau ngomongin tentang tempat-tempat atau hal-hal yang kuno ya, aura mistis itu tidak bisa di apa ya, tidak bisa dielakkan ya Mas. Iya. Pasti ada lah ya sensasi-sensasi begitu ya, bikin kita merinding karena mungkin apa? Vibe-nya.
1: Iya, mungkin vibe-nya atau tempatnya yang gitu ya.
0: Bentuk-bentuknya tuh kayak kuno banget gitu ya. Kayak lama enggak dihuni, kayak gitulah teman Pro 2 ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol teman Pro 2 ya. Yang penasaran bisa gabung di live YouTube-nya RRI Madiun, di kanal YouTube RRI Madiun malam ini ya. Boleh nanti kamu cerita-cerita ya, siapa tahu kamu pernah mengalami pengalaman-pengalaman agak-agak mistis begitu ya, di tempat-tempat yang katanya sih itu bangunan kuno dan lain sebagainya. Bagaimana seorang sejarawan, budayawan melihat dan memaknai tempat-tempat mistis ini? Mas Ian, kita mulai dari kalau ngomongin sesuatu yang lama, yang kuno gitu ya, itu sebetulnya apa ya, aura-aura yang bikin kita merinding itu lebih karena tampilan objeknya yang memang mungkin kan warnanya mungkin lebih lebih dark, kusam gitu ya, kusam, nggak yang mungkin warna-warna orange gitu ya, hijau stabilo gitu, atau mungkin karena apanya nih Mas, kalau menurut Mas Ian sebagai seorang sejarawan dengan perjalanan menemukan hal-hal yang semacam itu?
1: Iya, memang saya pribadi sebagai seorang pencinta sejarah yang sering belusukan di tempat-tempat ya angker ya, seperti penjara kecil, balai kota bahkan, lalu Bakorwil, itu kan rumah lama ya. Lalu kalau saya sempat pernah ngomong bahwa kalau saya di suatu desa pasti saya yang pertama itu di kuburannya gitu ya, karena kuburan itu menyimpan ini ya, menyimpan jejak sejarah ya, dilihat dari batu nisannya seperti itu ya. Saya mulai suka mencari batu nisan kuno ini gitu. Nah,
0: hobi yang agak aneh.
1: Iya.
0: terus
1: nah, kalau saya pernah saya pernah diskusi dengan teman saya yang arkeologi UGM itu, mitos, kisah-kisah misteri itu adalah upaya masyarakat untuk mengkonservasi atau melindungi situs-situs atau cagar budaya atau tinggalan sejarah yang agar tidak ini ya dirusak ataupun diambil. Contoh Mbak Kania pasti sering mendengar ya, kalau itu punden itu anu apa berhantu itu. Itu ada watu gilang itu watu biasanya buat ini, buat apa, persembahan untuk orang-orang Hindu Buddha atau praksara. Itu pasti ada cerita ini tuh dijaga oleh macan segede sapi gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu saya pernah
0: mendengar cerita kayak gitu.
1: Cerita itu dan melihat itu, dan ternyata memang itu tinggalan sejarah itu, namanya Watu Gilang di Magetan itu. Nah, itu untuk apa sih? Untuk agar batu itu tidak dimaling atau dicuri gitu. Okay. Dan itu sebagai upaya masyarakat agar nilai-nilai moral itu terjaga gitu.
0: Oke.
1: Okay. Iya, pasti di situ ada banyak pantangan ya. Dan pasti ketika ada benda sejarah itu pasti akan berkaitan dengan desa seperti itu.
0: Oke. Kalau ngomongin tentang punden,

0: Memang sih mas, maksudnya biasanya yang apa ya, masyarakat tahu bahwa itu punden, itu tempat yang sakral. Gak semua orang bisa gini, gak semua orang kuat untuk mendekatinya dan lain sebagainya. Maksudnya ya kadang yang kita menerima bahwa karena kalau udah ngomong tentang sakral ya memang itu tempat yang suci, atau tempat yang
1: suci bagi masyarakat.
0: Iya, tidak bisa sembarangan orang itu berkegiatan di situ atau mungkin apa ya, katakanlah berinteraksi di situ begitu ya. Tapi berarti lebih dari sekedar itu adalah upaya biar segala sesuatu yang ada di tempat itu tidak berubah begitu ya.
1: Iya, makanya kita di Jawa ya, terutama di Jawa di Madiun kan banyak ya punden atau ini ya apa, atau kolam yang berisi air itu
0: kayak sendang gitu.
1: Sendang itu ya, itu pasti ada danyang kan. Iya. Danyang itu kan kalau di dalam teorinya Clifford Geertz kan adalah apa, dewa yang menunggu sana. Itu adalah bagian dari ritus masyarakat praaksara yang masih bertahan. Danyang itu kan, danyang itu dari kata dan hiang, yang itu dewa.
0: Oke.
1: Atau ya penunggu atau apapun yang apa, yang adidaya apa, adilinuweh lah ya. Di apa, di atas, di kita sebagai manusia. Ya itu biasanya itu danyang itu berkenaan dengan apa, yang pertama yang membabat, yang kedua yang menunggu secara gaib di situ. Masyarakat saat itu memang mereka kan ya kalau kata teman mereka kan logika mistisme kan kuat ya. Nah itu biasanya kayak kalau ada danyang itu bisa menjadi konservasi. Konservasi kalau kalau kita bicara soal ini apa, tadi kayak punden atau kolam air itu apa tadi?
0: Sendang.
1: Sendang itu pasti ada pohon ya, entah pohon apa,
0: beringin
1: kah, atau pulit, terembesi dan lain sebagainya. Itu kan kalau dalam ini kan itu kan penghasil air ya. Dan itu bagi masyarakat itu di istilahnya disucikan gara-gara itu menjadi sumber air masyarakat. Itu dan itu nanti masuknya ke ekomisisme ya, bagaimana masyarakat itu menganggap danyang dan lain sebagainya untuk konservasi alam.
0: Oke. Jadi begini, terlepas dari kita mungkin percaya tentang hal gaib begitu ya, tapi hal-hal yang seperti itu adalah diciptakan oleh manusia atau pikiran manusia gitu mas?
1: Iya, kalau bagi saya pribadi memang hal gaib itu ciptaan manusia dan ya itu, dan itu terus berevolusi seperti itu. Ya, dan itu dipengaruhi oleh budaya, budaya pop, televisi, lalu dipengaruhi oleh budaya tutur juga seperti itu. Contoh pocong ya. Pocong itu,
0: aduh harus ngomongin pocong ya malam Jumat.
1: Viral pocong ya.
0: Iya, tapi katanya hoax itu. Pocong keliling kampung lah. Aduh, enggak usah disebut. Iya, itu buntelan putih itu gimana?
1: Lemper itu ya.
0: Iya.
1: Setan lemper itu. Gini, kalau saya pernah baca di media apa ya kemarin dia itu dulu waktu era Melayu kuno ya. Lemper itu enggak meloncat tapi bertahan apa ya?
0: Diam aja.
1: Diam aja, heeh. Nah, adanya istilah meloncat itu ketika adanya budaya populer yang menerjemahkan lainnya, artinya merepresentasikan lainnya. Contoh ada filmnya Benyamin Sueb kalau nggak salah tahun 70-an itu, yang dimana mengangkat pocong pertama kali akhirnya dibuat loncat-loncat agar bisa creepy seperti itu. Iya itu kan setan-setan era-era Melayu ya gitu.
0: Dan itu tidak ada di luar negeri ya.
1: Iya, dan itu enggak ada di luar negeri.
0: Itu kebanggaan Indonesia. Ya.
1: Kita harus bangga sebagai bangsa Melayu ya, terutama bangsa Indonesia. Setannya beraneka macam
0: dan sebegitunya. Tapi benar loh mas. Aku sebenarnya enggak mau bahas tapi gimana? Enggak tahu five film setannya Indonesia. Walaupun sebetulnya

0: Hantu-hantu luar negeri juga kalau secara divisualkan di film juga serem gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi kayak vibe-nya itu beda aja loh. Apa keseremannya itu beda gitu loh, yeah, Mas. Itu juga sebetulnya karena sudah lama tertanam di kita begitu ya. Karena yeah, itu produk budaya itu tadi. Mm. Atau kenapa? Mungkin ada pengaruh-pengaruh lain, Mas, dalam arti sebegitu kuatnya hal-hal tersebut diciptakan gitu ya. Atau sebegitu seringnya kita mendapatkan paparan cerita-cerita semacam itu gitu, atau memang karena saking lamanya itu diciptakan. Nah,
1: ya, saya pernah baca buku apa ya judulnya, vlog Gus Lor ya judulnya, saya lupa. Saya pernah mengkaji soal Gus Lor itu, ya mini riset sih, bahwa apa yang di TV itu ditampilkan itu kenapa kok menyeramkan di film ya, terutama yang pertama musiknya, jump scare-nya, yang kedua suasananya, dan itu ya tata riasnya seperti itu yang membuat apa
0: semuanya
1: menakutkan. Itu ya, coba kalau ya kan banyak yang viral di TikTok ya, coba film horror musik SpongeBob kayak gitu ya, jadi kan nggak vibe-nya nggak terbangun ya seperti itu. Dan itu juga membangun persepsi lain, menambah persepsi lain masyarakat soal setan itu sendiri. Contohnya apa ya, setan-setan baru-baru ini ya, nenek gayung contohnya, itu kan setan kontemporer ya Mbak.
0: Setan kontemporer.
1: Coba bayangkan gayung di era kolonial Belanda atau era Hindu-Buddha, ada nggak nenek gayung? Atau
0: mungkin gayungnya berbeda gitu ya.
1: Mungkin. Itu kan lagi digambarkan era-era sekarang dan ya saya tanya lagi, apakah nenek jenengan pernah cerita suster ngesot?
0: Oke, enggak sih. Ya, berarti itu termasuk setan kontemporer.
1: Iya, setan kontemporer.
0: Oke. Tapi balik lagi ya, kita ngomongin setannya sudah ya. Para netizen ya, ini banyak banget nih yang komen. Oke, kita bahas lagi nanti last bill dikit-dikit gitu ya. Kita bahas lagi tentang tempat-tempat gitu ya, yang punya aura mistis gitu, Mas. Kalau ngomongin tentang semua bangunan, katanya memang ada penunggunya. Well, bisa jadi gitu ya, seperti yang Mas Ian tadi, itu lebih ke untuk upaya melindungi tempat itu, biar orang itu gak, yang menjarah, yang gak merusak lah tempat itu, apapun itu begitu ya. Yang kedua mungkin memang secara supranatural atau spiritual memang ada ya hal yang semacam itu begitu ya. Tapi lebih kalau kita ngomongin tentang tempat-tempat yang kuno gitu ya, aura mistisnya kadang gitu ya, orang bilang lebih kuat gitu ya. Itu semua juga karena produk budaya itu tadi. Atau kalau dari sekian lama Mas Ian meneliti, ada gak sih maksudnya dalam perbedaan Mas Ian ini belusukannya ke makam gitu ya. Ya mohon maaf ya, kayaknya bagi Mas Ian biasa-biasa aja. Pernah ke makam malam-malam, Mas?
1: Oh pernah.
0: Penelitian
1: ya, anda saya apa biasanya ke makamnya lulur saya kalau malam itu.
0: Oh gitu. Ngapain, Mas?
1: Ya nyekar.
0: Nyekar. Ini ke makam, ke tempat-tempat katakanlah penjara kuno, mungkin juga ke bangunan-bangunan kuno lain. Kalau yang secara Mas Ian rasakan sama aja atau tetap ada secara manusiawi itu pasti ada something yang berbeda begitu. Dan itu kalau menurut ilmu secara ilmiahnya itu ada nggak sih penjelasannya, Mas?
1: Ya, kita pakai pendekatan ini ya, apa saya coba untuk mengutip bukunya Fran Magnus Suseno ya, yang manusia Jawa itu. Ya, kita sebagai orang Jawa itu harus memaklumi bahwa dunia itu dibagi dua, dunia halus dan dunia fisik ya. Dunia fisik itu kita dan dunia halus itu adalah yang lainnya itu ya. Itu. Dan kita harus menyadari bahwa manusia Jawa itu harus seimbang. Itu, dan memang bagi manusia Jawa itu tidak terlepas dari diri kita. Karena apa ya, kita melihat setan itu pasti nggak apa, pasti matanya melotot, siungi besar itu ya.
0: Ya nggak usah dideskripsikan gimana.
1: itu adalah ini ya, contoh ketidaksempurnaan.
0: Okay.
1: Ya, jika manusia tidak sempurna, ya akan jadi setan gitu maksudnya itu. Nah, ya

0: Tentu. Iya, kalau kalau mistis ya, ini pengalaman saya pribadi memang ada beberapa hal yang mistis ya pernah saya rasakan. Tapi saya gini, prinsip saya gini, ketika saya di tempat-tempat ini ya, tempat-tempat mistis, angker itu, saya punya prinsip gini. Saya ingatnya di sini ada penelitian, bukan hal yang lain. Jadi ini yang membuat saya terbentengi dan pasti mereka paham semua. Ya, tapi saya pernah mengalami ketika saya di penjara kecil ya, di Jalan Ahmad Yani itu, saya baru masuk itu saya buka i penjaranya. Karena itu penjara lama ya, tahun 1800 sekian itu ya, pas era-era tanah paksa itu. Itu saya buka i, dan itu prinsip saya adalah itu, saya di sini untuk meneliti. Dan ternyata ketika malam hari, tubuh saya itu berat kayak ditunggangi gitu. Nah itu, ya disitulah saya paham bahwa tempat itu ada penunggunya seperti itu. Dan saya melakukan hal yang tidak sopan gitu. Itu. Dan pasti ya kita punya perasaan soal itu. Karena memang ya namanya manusia itu kan kalau istilah umumnya berdampingan dengan makhluk gaib ya gitu.
1: Jadi sebetulnya dimanapun gitu ya, pasti ada.
0: Pasti ada ya.
1: Gak melulu tentang bangunan kuno, gak melulu tentang makam, kuburan, semacam itu.
0: Makanya itu gaib itu untuk menjaga etik kita sebagai manusia Jawa seperti itu.
1: Oke. Jadi dalam hal ini teman Pro 2, karena kan yang kita tahu, kalau dibilang itu tadi beberapa tempat pantangan atau apapun, tapi kenapa sebagian orang malah mendekat begitu ya? Apakah kalau kita mendekat dengan tujuan penelitian itu sudah pasti gitu ya? Penunggunya di sana akan tahu sebetulnya lebih dari sekedar itu. Siapapun sebetulnya kalau mau dekat aja gitu ya. Tapi dengan apa ya, niatan yang baik, dengan hati yang bersih, dengan sikap dan attitude juga yang harus terjaga gitu ya. Wah, ini sudah mulai rame gitu ya.
0: Iya tuh rame.
1: Rame di YouTube juga nih mas ya. Karena ada yang kemudian, wah ini nanti coba deh kalau ngomongin tentang tempat-tempat yang katanya ada aura mistis di Kota Madiun sebelum itu gitu ya. Dari tarik si semongko katanya, ih takutnya ada hantu gitu ya. Kamu pernah lihat di mana emang? Terus ada Ahmad Barudin katanya, ada tempat-tempat tertentu yang dikeramatkan masyarakat dengan maksud menjaga kelestarian biota di tempat tersebut memang. Benar, ya. Itu seperti yang dibilang Mas Ian tadi, bahwa sebetulnya bukan ngarang cerita juga biar orang takut, tapi lebih ke ya mungkin memang ada gitu ya hal-hal gaib yang ada di sana, tapi lebih ke tapi akhirnya gini mas, apakah itu gitu ya tujuannya sebetulnya untuk edukasi gitu ya? Apakah memang murni untuk edukasi atau lebih ke kadang orang akhirnya salah paham gitu ya? Dan menjadikannya bahan untuk nakut-nakuti.
0: Itu sebenarnya untuk edukasi, dan memang ketakutan itu dibentuk ya agar orang-orang tidak macam-macam seperti
1: kita
0: itu.
1: Kita lebih hati-hati.
0: Iya itu. Ya ini teman saya ada yang ngerti soal mana soal ini ya, soal ekomistisme memang. Ekomistisme itu adalah suatu hal yang cukup strategis untuk melindungi ekosistem seperti itu. Ya, teman saya yang lihat itu Frankie dari Ponorogo itu. Saya mengutip itu dari.
1: Jadi ada ya, maksudnya dalam arti cara yang seperti itu digunakan untuk melindungi ekosistem yang ada di situ.
0: Makanya apa kayak beringin itu kan pasti
1: dikeramatkan
0: ya, karena itu menyimpan air gitu loh.
1: Jadi sebetulnya secara ilmiahnya diteliti secara sains itu karena itu pohon sangat bermanfaat begitu bayangkan kalau semua pohon akhirnya ditebang, sumber airnya akan berkurang.
0: Bener.
1: Tapi akhirnya dibikinlah gitu ya, oleh budaya, oleh orang-orang masyarakat, dibikin itu keramat biar kita lebih hati-hati begitu ya. Gak asal tebang, yang mungkin lebih menghargai makhluk hidup dari cara-cara itu tadi.

0: gitu ya. Waduh, setan lemper nggak tuh, udah nggak usah dibahas lagi. Aduh.
1: Ya, ah. Saya ganti setan madu mongso.
0: Tapi sekarang tuh ada, ya Allah. Aku mau ketawa, tapi aduh semoga enggak kenapa-napa ya tapi jebak bayi. Soalnya sekarang kan memang kalau Mas Ian tadi memang semua itu dibentuk ya, kolaborasi dari musik, dari perampakan dan lain sebagainya. Terus sekarang itu bahkan kalau dikartunin itu jadi warna-warni, Mas. Apa itu juga untuk agar orang enggak melulu yang takut gitu ya. Cara ngerilis ketakutan tuh kayak gitu kali ya.
1: Jadi
0: yang kita tahu kan setan lemper putih begitu ya. Sekarang udah banyak yang warna-warni, tahu enggak sih?
1: Iya. Kayak kuburan band itu.
0: Oke, Mas. Ini ada yang komen gini. Aduh, setiap pabrik gula horor. Nah, kenapa Kak? Kok setiap pabrik gula itu aura mistisnya banget gitu. Nah, sebelum ke situ, sebelum menjawab atau mengomentari ini, kalau menurut Mas Ian sendiri begitu ya, dari sisi sejarah begitu ya, ada nggak sih tempat-tempat yang memang punya aura mistis yang kuat begitu ya? Dari sisi, mungkin dari sisi budayanya, dalam arti di situ cerita rakyatnya benar-benar kuat banget sehingga mayoritas masyarakat benar-benar menjaga banget atau tidak mendekat tempat itu. Atau boleh deh dari sisi mistis-mistis yang secara naluri manusiawi gitu. Kalau menurut Mas Ian, kalau di Madiun mana aja?
1: Yang pertama Sendangkayam.
0: Iya, oke.
1: Yang dimana itu? Sendangkayam itu di Kota Madiun gitu, di Kartoharjo itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu ada sendang. Itu juga dikatakan juga mistis apa dulu hutan-hutan ya.
0: Oke. Okay. Tapi itu juga dari masyarakat setempat.
1: Setempat.
0: Menyakralkan tempat itu.
1: Iya, menyakralkan. Karena berkaitan dengan apa ya? Sejarah ya, sejarah.
0: Pantangannya apa Mas kalau di situ, Mas?
1: Enggak ada pantangan sih.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi lebih ke orang hati-hati atau gimana?
1: Kayak di sini setannya kalem-kalem deh, enggak ada ini ya. Kalau saya melihat ya, terus lagi Sendang Madiun itu kan ya banyak orang mengatakan itu kan di Kalbagan Madiun dan ketika membangun ketika penamaan Madiun kan diambil dari Madiun Ayun ya, itu.
0: Teman terbaik.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana malam Jumat kamu? Ketemu sama Kania ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Obrolan kita malam ini barengan sama Mas Ian HVM. Kita akan ngobrol teman Pro 2 tentang hal yang horor ya, katanya sih begitu ya. Aduh, agak-agak merinding, tapi apakah obrolan kita akan membuat kamu makin merinding, semakin malam makin merinding? Kita sapa dulu Mas Ian yang sudah ada di studio Pro 2. Selamat malam.
1: Iya, halo, selamat malam semuanya.
0: Iya, harus banget ya Mas ya.
1: Gimana Jumat ya?
0: Jumat. Bukan Jumat Kliwon kan?
1: Wah, bukan, aman.
0: Benar ya, aman ya. Bukan Jumat lagi juga. Makin horor soalnya ya. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang tempat yang katanya punya aura mistis di Kota Madiun dan sekitarnya ya, sebagai budayawan penjelajah dari tempat ke tempat gitu ya. Pasti kalau ngomongin tentang tempat-tempat atau hal-hal yang kuno ya, aura mistis itu tidak bisa di apa ya? Tidak bisa dielakkan ya Mas. Iya. Pasti ada lah ya sensasi-sensasi begitu ya, bikin kita merinding karena mungkin apa? Vibe-nya.
1: Iya, mungkin vibe-nya atau tempatnya yang gitu ya.
0: Bentuk-bentuknya tuh kayak kuno banget gitu ya. Kayak lama enggak di

0: Juni, kayak gitulah teman Pro 2 ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol teman Pro 2 ya. Yang penasaran bisa gabung di live YouTube-nya RRI Madiun, di kanal YouTube RRI Madiun malam ini ya. Boleh nanti kamu cerita-cerita ya, siapa tahu kamu pernah mengalami pengalaman-pengalaman agak-agak mistis begitu ya, di tempat-tempat yang katanya sih itu bangunan kuno dan lain sebagainya. Bagaimana seorang sejarawan, budayawan melihat dan memaknai tempat-tempat mistis ini? Mas Ian, kita mulai dari kalau ngomongin sesuatu yang lama, yang kuno gitu ya, itu sebetulnya apa ya, aura-aura yang bikin kita merinding itu lebih karena tampilan objeknya yang memang mungkin kan warnanya mungkin lebih lebih dark, kusam gitu ya, kusam, nggak yang mungkin warna-warna orange gitu ya, hijau stabilo gitu, atau mungkin karena apanya nih Mas, kalau menurut Mas Ian sebagai seorang sejarawan dengan perjalanan menemukan hal-hal yang semacam itu?
1: Iya, memang saya pribadi sebagai seorang penjelas sejarah yang sering belusukan di tempat-tempat ya angker ya, seperti penjara kecil, balai kota bahkan, lalu Bakorwil, itu kan rumah lama ya. Lalu kalau saya sempat pernah ngomong bahwa kalau saya di suatu desa pasti saya yang pertama itu di kuburannya gitu ya, karena kuburan itu menyimpan ini ya, menyimpan jejak sejarah ya, dilihat dari batu nisannya seperti itu ya. Saya mulai suka mencari batu nisan kuno ini gitu.
0: Hobi yang agak aneh.
1: Iya.
0: terus ya.
1: Kalau saya pernah di ini ya, saya pernah diskusi dengan teman saya yang arkeologi UGM itu, mitos, kisah-kisah misteri itu adalah upaya masyarakat untuk mengkonservasi atau melindungi situs-situs atau cagar budaya atau tinggalan sejarah yang agar tidak ini ya, dirusak ataupun diambil. Contoh Mbak Kania pasti sering mendengar ya, kalau itu punden itu anu apa berhantu itu. Itu ada watu gilang itu watu biasanya buat ini, buat apa, persembahan untuk orang-orang Hindu Buddha atau praksara. Itu pasti ada cerita ini dijaga oleh macan segede sapi gitu ya. Itu saya pernah
0: mendengar cerita kayak gitu,
1: cerita itu dan melihat itu, dan ternyata memang itu tinggalan sejarah itu, namanya Watu Gilang di Magetan itu. Nah, itu untuk apa sih? Untuk agar batu itu tidak di maling atau dicuri gitu. Dan itu sebagai upaya masyarakat agar nilai-nilai moral itu terjaga gitu. Iya, pasti di situ ada banyak pantangan ya. Dan pasti ada, ketika ada benda sejarah itu pasti akan berkaitan dengan desa seperti itu.
0: Kalau ngomongin tentang punden, memang sih Mas, maksudnya biasanya yang masyarakat tahu bahwa itu punden itu tempat yang sakral, nggak semua orang bisa nggak semua orang kuat untuk mendekatinya dan lain sebagainya. Maksudnya ya kadang yang kita menerima bahwa karena kalau udah ngomong tentang sakral ya memang itu tempat yang suci,
1: yang suci bagi masyarakat.
0: Iya, tidak bisa sembarangan orang itu berkegiatan di situ atau mungkin katakanlah berinteraksi di situ begitu ya. Tapi berarti lebih dari sekedar itu adalah upaya biar segala sesuatu yang ada di tempat itu tidak berubah begitu ya.
1: Iya, makanya kita di Jawa ya, terutama di Jawa, di Madiun kan banyak ya punden atau ini ya apa, atau kolam yang berisi air itu
0: kayak sendang
1: itu ya, itu pasti ada danyang kan. Iya, danyang itu kan kalau dalam teorinya Clifford Kertzku kan adalah dewa yang menunggu sana. Itu adalah bagian dari ritus masyarakat praaksara yang masih bertahan. Danyang itu kan, danyang itu dari kata dan hiang, yang itu dewa atau ya penunggu atau apapun yang adidaya adilinuweh lah ya, di

0: apa di atas di kita sebagai manusia. Mm-hmm. Ya itu biasanya itu danyang itu berkenaan dengan apa? Yang pertama yang membabat, yang kedua yang menunggu secara gaib di situ.
1: Okay.
0: Masyarakat saat itu memang mereka kan ya kalau kata teman mereka kan logika mistisme kan kuat ya. Nah itu biasanya kayak kalau ada danyang itu bisa menjadi konservasi. Konservasi kalau kalau kita bicara soal ini apa tadi kayak punden atau kolam air itu apa tadi?
1: Sendang.
0: Sendang itu pasti ada pohon ya. Mm-mm. Entah pohon apa?
1: Beringin
0: atau pulit, terembesi dan lain sebagainya. Yeah. Itu kan kalau dalam ini kan itu kan penghasil air ya. Mm-mm. Dan itu bagi masyarakat itu di istilahnya disucikan gara-gara itu menjadi sumber air masyarakat. Okay. Itu dan itu nanti masuknya ke ekomisisme ya, bagaimana masyarakat itu menganggap danyang dan lain sebagainya untuk konservasi alam.
1: Oke, oke. Jadi begini, terlepas dari kita mungkin percaya tentang hal gaib begitu ya, tapi hal-hal yang seperti itu adalah diciptakan oleh manusia atau pikiran manusia gitu mas?
0: Iya, kalau bagi saya pribadi memang hal gaib itu ciptaan manusia dan dan ya itu dan itu terus berevolusi seperti itu. Ya dan itu dipengaruhi oleh budaya budaya pop, televisi, lalu dipengaruhi oleh budaya tutur juga seperti itu. Okay. Contoh pocong ya. Pocong itu
1: aduh harus ngomongin pocong ya malam Jumat ya ya ya, ya.
0: kemarin viral pocong ya
1: iya tapi katanya hoax itu ya. Pocong keliling kampung lah aduh nggak usah disebut iya itu buntelan putih itu gimana
0: lemper itu ya
1: iya
0: setan lemper itu gini kalau saya pernah baca di media apa ya kemarin dia itu dulu waktu era Melayu kuno ya lemper itu enggak meloncat tapi bertahan apa ya
1: diam aja
0: nah adanya istilah meloncat itu ketika adanya budaya populer yang menerjemahkan lainnya artinya merepresentasikan lainnya contoh ada filmnya Benyamin Sueb ya, kalau enggak salah tahun 70-an itu yang dimana mengangkat pocong pertama kali ya, akhirnya dibuat loncat-loncat agar bisa creepy seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya itu kan setan-setan era-era Melayu ya gitu.
1: Dan itu tidak ada di luar negeri ya.
0: Iya, dan itu enggak ada di luar negeri.
1: Itu kebanggaan Indonesia. Ya,
0: kita harus bangga sebagai bangsa Melayu ya, terutama bangsa Indonesia. Setannya beraneka macam
1: dan sebegitunya. Tapi bener loh mas. Aku sebenarnya nggak mau bahas tapi gimana? Nggak tahu. Five film setannya Indonesia. Hmm. Walaupun sebetulnya hantu-hantu luar negeri juga kalau secara divisualkan di film juga serem gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi kayak vibe-nya itu beda aja loh. Apa keseremannya itu beda gitu loh mas. Itu juga sebetulnya karena sudah lama tertanam di kita begitu ya karena itu produk budaya itu tadi atau kenapa mungkin ada pengaruh-pengaruh lain mas dalam arti sebegitu kuatnya hal-hal tersebut diciptakan gitu ya atau sebegitu seringnya kita mendapatkan paparan cerita-cerita semacam itu gitu atau memang karena saking lamanya itu diciptakan nah
0: ya yeah. Saya pernah baca buku apa ya judulnya vlog Ghost Lore ya judulnya saya lupa saya pernah mengkaji soal Ghost Lore itu ya mini riset sih bahwa apa yang di TV itu ditampilkan itu kenapa kok menyeramkan di film ya terutama yang pertama musiknya jump scare-nya yang kedua suasananya dan itu ya tata riasnya seperti itu yang membuat apa
1: semuanya menakutkan.
0: Itu iya menakutkan itu ya coba kalau ya kan banyak yang viral di TikTok ya coba film horror musik SpongeBob kayak gitu ya jadi kan nggak vibe-nya nggak nggak terbangun ya seperti itu dan itu juga membangun persepsi lain

0: menambah persepsi lain masyarakat soal setan itu sendiri. Contohnya apa ya, setan-setan baru-baru ini ya. Nenek gayung contohnya, okay. Itu ya, itu kan iya, itu kan setan kontemporer ya, Mbak.
1: Iya, ampun, iya. Setan kontemporer.
0: Coba bayangkan gayung di era kolonial Belanda atau era Hindu Buddha, ada enggak nenek gayung? Atau
1: mungkin gayungnya berbeda gitu ya.
0: Mungkin. Itu kan lagi digambarkan era-era sekarang, kan. Dan dan ya, saya tanya lagi, apakah nenek jenengan pernah cerita Suster Ngesot?
1: Oke, enggak sih. Berarti itu termasuk setan kontemporer.
0: Iya, setan kontemporer.
1: Oke,
0: okay,
1: okay. Tapi balik lagi ya. Kita ngomongin setan ini sudah ya. Para netizen ya, ini banyak banget nih yang komen. Oke, okay, kita bahas lagi nanti last bill dikit-dikit gitu ya. Kita bahas lagi tentang tempat-tempat gitu ya, yang punya aura mistis gitu, Mas. Kalau ngomongin tentang semua bangunan, katanya memang ada penunggunya. Well, bisa jadi gitu ya, seperti yang Mas Ian tadi, itu lebih ke untuk upaya melindungi tempat itu, biar orang itu gak, yang menjarah, yang gak merusak lah tempat itu, apapun itu begitu ya. Yang kedua, mungkin memang secara supranatural atau spiritual memang ada ya hal yang semacam itu begitu ya. Tapi lebih kalau kita ngomongin tentang tempat-tempat yang kuno gitu ya, aura mistisnya kadang gitu ya, orang bilang lebih kuat gitu ya. Itu semua juga karena produk budaya itu tadi. Atau kalau dari sekian lama Mas Ian meneliti, ada gak sih maksudnya dalam perbedaan Mas Ian ini belusukannya ke makam gitu ya. Ya mohon maaf ya, kayaknya bagi Mas Ian biasa-biasa aja. Pernah ke makam malam-malam, Mas?
0: Oh pernah, pernah.
1: Penelitian
0: ya, anda saya apa, biasanya ke makamnya lulur saya kalau malam itu.
1: Oh gitu, ngapain Mas?
0: Ya nyekar.
1: Nyekar. Ini ke makam, ke tempat-tempat katakanlah penjara kuno, mungkin juga ke bangunan-bangunan kuno lain. Kalau yang secara Mas Ian rasakan, sama aja atau tetap ada secara manusiawi itu pasti ada something yang berbeda begitu. Dan itu kalau menurut apa ya, ilmu, secara ilmiahnya itu ada gak sih penjelasannya, Mas?
0: Ya, kita pakai pendekatan ini nih ya, apa, saya coba untuk mengutip bukunya Fran Magnus Suseno ya, yang manusia Jawa itu. Ya, kita sebagai orang Jawa itu harus memaklumi bahwa dunia itu dibagi dua, dunia halus dan dunia fisik ya. Dunia fisik itu kita, dan dunia halus itu adalah yang lainnya itu ya. Itu. Dan kita harus menyadari bahwa manusia Jawa itu harus seimbang itu. Dan memang bagi manusia Jawa itu tidak terlepas dari diri kita. Karena apa? Ya, kita melihat setan itu pasti enggak apa, pasti matanya melotot. Siungnya besar itu ya.
1: Ya enggak usah dideskripsikan gimana.
0: itu adalah ini ya, contoh ketidaksempurnaan.
1: Okay.
0: Ya, jika manusia tidak sempurna ya akan jadi setan gitu maksudnya itu. Nah, ya tentu ya, kalau mistis ya, ini pengalaman saya pribadi memang ada beberapa hal yang mistis ya pernah saya rasakan. Tapi saya gini, prinsip saya gini, ketika saya di tempat-tempat mistis, angker itu, saya punya prinsip gini. Saya ingatnya di sini ada penelitian, bukan hal yang lain. Jadi ini yang membuat saya terbentengi dan pasti mereka paham semua.
1: Okay.
0: Ya, tapi saya pernah mengalami ketika saya di penjara kecil ya, di Jalan Ahmad Yani itu, saya baru masuk itu saya buka penjaranya, karena itu penjara lama ya, tahun 1800 sekian itu ya, pas era-era tanah paksa itu. Itu saya bukai, dan itu prinsip saya adalah itu, saya di sini untuk meneliti. Dan ternyata ketika malam hari, tubuh saya itu berat kayak ditunggangi gitu. Nah itu, ya disitulah saya paham bahwa tempat itu ada penunggunya seperti itu. Dan saya melakukan hal yang tidak sopan gitu. Itu. Dan pasti ya kita punya perasaan soal itu. Karena memang ya namanya manusia itu kan, kalau istilah umumnya berdampingan dengan dengan makhluk

0: gaib ya okay. Gitu.
1: Jadi sebetulnya dimanapun gitu ya, ya pasti itu pasti ada.
0: Pasti ada ya. Pasti
1: gak melulu tentang bangunan kuno, iya. Gak melulu iya. Tentang makam, kuburan, iya. Semacam itu.
0: Makanya itu gaib itu untuk menjaga etik kita sebagai manusia Jawa seperti itu.
1: Oke okay, oke. Okay. Jadi dalam hal ini teman Pro 2, karena kan yang kita tahu kalau dibilang itu tadi beberapa tempat pantangan atau apapun, tapi kenapa sebagian orang malah mendekat begitu ya? Apakah kalau kita mendekat dengan tujuan penelitian itu sudah pasti gitu ya? Penunggunya di sana akan tahu sebetulnya lebih dari sekedar itu. Siapapun sebetulnya kalau mau dekat dekat aja gitu ya. Tapi dengan apa ya niatan yang baik. Yang baik, dengan hati yang bersih, dengan sikap dan attitude juga yang harus terjaga gitu ya. Iya. Wah, ini sudah mulai rame gitu ya.
0: Iya, tuh rame.
1: Rame di YouTube juga nih, Mas ya. Karena ada yang kemudian, wah, ini nanti coba deh kalau ngomongin tentang tempat-tempat yang katanya ada aura mistis di Kota Madiun sebelum itu gitu ya. Dari tarik si semongko katanya ih takutnya ada hantu gitu ya. Kamu pernah lihat di mana emang? Terus ada Ahmad Barudin katanya ada tempat-tempat tertentu yang dikeramatkan masyarakat dengan maksud menjaga kelestarian biota di tempat tersebut memang benar, ya. Iya. Itu seperti yang dibilang Mas Ian tadi bahwa sebetulnya bukan ngarang cerita juga biar orang takut, tapi lebih ke ya mungkin memang ada gitu ya hal-hal gaib yang ada di sana, tapi lebih ke tapi akhirnya gini Mas, apakah itu gitu ya tujuannya sebetulnya untuk edukasi gitu ya?
0: Iya.
1: Apakah memang murni untuk edukasi atau lebih ke kadang orang akhirnya salah paham gitu ya?
0: Iya.
1: Dan menjadikannya bahan untuk nakut-nakuti.
0: Iya. Itu sebenarnya untuk edukasi dan memang ketakutan itu dibentuk ya agar orang-orang tidak macam-macam seperti
1: kita
0: itu.
1: Lebih hati-hati.
0: Iya
1: gitu ya.
0: Itu.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Ya ini teman saya ada yang di soal mana soal ini ya, soal ekomistisme memang ekomistisme itu adalah suatu hal yang cukup strategis untuk melindungi ekosistem seperti itu. Ya, teman saya yang lihat itu Frankie dari Ponorogo itu. Saya mengutip itu dari.
1: Oke. Okay. Jadi ada ya, maksudnya dalam ada. Arti cara yang seperti itu digunakan untuk melindungi ekosistemnya di situ.
0: Iya. Makanya apa kayak beringin itu kan pasti di
1: dikeramatkan
0: ya karena itu menyimpan air gitu loh.
1: Oke. Jadi sebetulnya secara ilmiahnya di apa diteliti secara sains itu karena itu pohon sangat bermanfaat begitu ya. Bayangkan kalau semua pohon akhirnya ditebang sumber airnya akan berkurang.
0: Bener.
1: Tapi akhirnya dibikinlah gitu ya oleh budaya, oleh orang-orang masyarakat dibikin itu keramat biar kita lebih hati-hati begitu ya. Enggak asal tebang, yang mungkin lebih menghargai makhluk hidup dari cara-cara itu tadi gitu ya. Waduh, setan lemper enggak tuh, udah enggak usah dibahas lagi. Aduh.
0: Ya, saya ganti setan madu mongso.
1: Tapi sekarang tuh ada, ya Allah, aku mau ketawa, tapi aduh semoga nggak kenapa-napa ya, tapi jabang bayi. Soalnya sekarang kan memang kalau Mas Ian tadi, memang semua itu dibentuk ya, kolaborasi dari musik, dari perampakan dan lain sebagainya. Terus sekarang itu bahkan kalau dikartunin itu jadi warna-warni Mas. Apa itu juga untuk agar orang nggak melulu yang takut gitu ya. Cara ngerilis ketakutan tuh kayak gitu kali ya. Jadi yang kita tahu kan setan lemper putih begitu ya. Sekarang udah banyak yang warna-warni tau gak sih.
0: Iya kayak kuburan pen itu.
1: Oke. Nah ini ada yang komen gini. Aduh, setiap pabrik gula horor. Nah kenapa kak kok setiap pabrik gula itu aura mistisnya banget gitu. Nah sebelum ke situ, sebelum menjawab atau mengomentari ini, kalau menurut Mas Ian sendiri begitu ya, dari sisi sejarah begitu ya, ada gak sih tempat-tempat yang memang punya aura mistis yang kuat begitu ya, dari sisi mungkin dari sisi budayanya, dalam arti di situ cerita rakyatnya benar-benar kuat banget sehingga mayoritas masyarakat benar-benar menjaga banget atau tidak mendekat tempat itu, atau boleh deh dari sisi mistis-mistis yang secara naluri manusiawi gitu. Kalau

0: Menurut Mas Ian, kalau di Madiun mana aja?
1: Yang pertama Sendang Kayam.
0: Iya, oke.
1: Yang kedua Sendang Kayam itu di Kota Madiun itu di Kartoharjo itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu ada sendang. Itu juga dikatakan juga mistis apa dulu hutan-hutan ya.
0: Oke. Okay. Tapi itu juga dari masyarakat setempat.
1: Setempat.
0: Menyakralkan tempat itu.
1: Iya, menyakralkan. Okay. Karena berkaitan dengan apa ya? Sejarah ya, sejarah.
0: Pantangannya apa Mas kalau di situ Mas?
1: Enggak ada pantangan sih.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi lebih ke orang hati-hati atau gimana?
1: Kayak di sini setannya kalem-kalem deh, enggak ada ini ya. Kalau saya melihat ya. Terus lagi Sendang Madiun itu kan ya banyak orang mengatakan itu kan cikal bakal Madiun dan ketika membangun Madiun apa ketika penaman Madiun kan diambil di Madiun Ayun ya. Itu lalu apalagi ya lalu apa ya gini juga jembatan-jembatan juga kan pasti di Madiun kan banyak yang mistis ya.
0: Bahkan lagi viral di TikTok.
1: Gini saya apa over sedikit ya. Gini Mbak pernah mendengar cerita ini ya, tumbal bangunan itu biasanya dibuat di jembatan itu?
0: Oh enggak sih, tapi ya. Maksudnya kalau cerita-cerita kayak gitu di film iya sih Mas, tapi kalau secara real yang ini enggak belum pernah dengar.
1: Iya itu ini over sedikit ya. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan di abad ke-18 ketika kapitalisme pabrik gula itu mulai menggeliat. Masyarakat pribumi disuruh kerja, menanam gula, memanen, lalu menjadi buruh gula.
0: Okay.
1: Mereka dipaksa tanahnya itu untuk dijual ke pabrik gula. Nah, tadi ya berkaitan dengan tadi ya. Lalu dia disuruh bangun jembatan untuk kepentingan kapital pabrik gula.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita sebagai masyarakat pribumi merasa stres ya dengan tuntutan seperti itu ya. Dan itu secara terpaksa. Akhirnya masyarakat Jawa itu, masyarakat pribumi itu mengakali bagaimana caranya agar ini jembatan itu kuat.
0: Oke.
1: Okay. Akan dengan cara pintas yaitu tumbal.
0: Oke. Okay.
1: Tumbal bangunan itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya apa ya? Saya menyimpulkan bahwa tumbal bangunan itu adalah salah satu keresahan masyarakat di masa lalu karena tekanan yang dihadapi oleh masyarakat karena kolonialisme.
0: Karena keadaan.
1: Iya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Oh iya, lalu ada busbu itu juga lumayan itu. Busbu itu juga lumayan apa angkre ya karena ya saya punya banyak ini cerita dulu kata orang sana itu dulu ada apa saya perempuan setengah rusak wajahnya. Okay. Itu lalu juga apa ya busbu ya monumen klasik itu yang tren ya yang tentara gak ada kepalanya gitu. Iya. itu lalu apa Bakorul juga itu kata teman-teman HVM itu yang pernah yang punya apa Indra ke-7 itu. Itu ada anaknya residen yang sering ngajak bermain itu noni-noni Belanda itu.
0: Iya. Itu ya.
1: Iya. Lalu mana lagi yo? Ya banyak lah kira-kira ya. Yang saya pengalaman itu penjara kecil itu. Monggo. Okay. Kalau ke sana.
0: Dipersilakan loh sama Mas Ian ya. Jadi ada beberapa tempat yang memang aura mistisnya itu terbangun karena murni hal yang gaib begitu ya.
1: Iya, ada peristiwa sejarah juga.
0: Oke. Okay. Dan tentu peristiwa sejarah yang kemudian terhubung dengan hal yang memang gaib, tapi ada juga yang hal gaibnya ini karena untuk apa Mas tadi namanya ekomistisme. Jadi mistis yang yang diciptakan untuk
1: melindungi
0: sebuah ekosistem kayak gitulah teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kalau di pabrik gulanya itu aura mistisnya kuat banget? Emang semua pabrik gula gitu ya? Atau karena memang pabrik gula memang ini ya cenderung adalah bangunan-bangunan yang udah kuno-kuno banget nih, Mas.

0: Iya, gitu. Memang.
1: Kalau penjelasannya realistis deh, itu kalau menurut analis sama Ian karena saking lamanya, jadi bentuknya aja atau warnanya juga mungkin.
0: Iya. Itu pabrik gula kan besar ya, kita renovasi juga sulit, jadi ya akhirnya terkesan ada angker.
1: Okay.
0: Dan ya coba bandingkan dengan pabrik gula Colomadu sama pabrik gula ini ya, apa pabrik gula yang di Madiun ya, yang yang enggak terawat ya. Ya pasti bagus Colomadu dan enggak angker Colomadu karena okay, buat wisata gitu.
1: Okay.
0: Kalau yang di Colomadu kalau enggak salah ya. Yeah. Terus kalau kalau yang di Madiun kan memang apa istilahnya jarang dijamah dan enggak semua orang bisa masuk, serta ada ini banyak ghost lore yang berkembang di masyarakat. Karena ya masyarakat itu melihat bahwa ini ya, bahwa pabrik gula itu hal apa, pabrik gula itu nggak bisa dimasuki oleh sembarang orang.
1: Okay.
0: Itu itu yang paling berpengaruh adalah cerita hantu ya.
1: Itu ya makanya kan kenapa sampai diangkat di film-film horor begitu ya. Kenapa harus settingnya pabrik gula dan lain sebagainya juga mungkin karena berbagai faktor itu gitu ya.
0: Juga kan ya tadi yang saya jelaskan tadi, pabrik gula itu mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Madiun terutama di masa lalu.
1: Di masa lalu ya benar-benar tertekan banget waktu itu ya dengan sistem penjajahan seperti itu. Dan itu berhubungan dengan pabrik gula gitu ya. Oke, jadi ada benang merahnya ya dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang memang sangat tidak mengenakan gitu ya. Oke, kita rilis dulu teman Pro 2. Biarkan aku bernafas ya. Habis ini kita lanjut lagi membahas gitu teman Pro 2. Kita akan mengupas tentang aura mistis dari beberapa tempat ya yang ada di Madiun dan sekitarnya. Lebih kita melihat dari sisi sejarah dan juga ilmiahnya ya. Kalau dari sisi-sisi apa spiritual supranatural ya hal-hal seperti itu sudah pasti ada ya.

was to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.

95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kayaknya cepet banget ya itu lagu ya. Baru juga menghela nafas teman Prodo. Gak tahu bawaannya agak-agak gimana begitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang sesuatu yang mistis, horor itu ini kayak judul film apa sih namanya mas, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kadang yang ngeri itu malah bikin penasaran gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang, tadi kita sudah ngomongin tentang apa ya, kenapa sesuatu hal yang mistis itu kemudian benar-benar melekat begitu ya dalam kehidupan kita. Bisa jadi karena ada hubungan

dengan sejarah yang panjang, dengan apa ya, memang hal-hal yang sudah ditanamkan sejak dulu begitu ya. Aku jadi ingat mas, sebelum kita membacakan komentar netizen lagi ini ya, ada satu film begitu ya, film-film dengan berlatar era kerajaan begitu ya, di Korea Selatan waktu itu, aku lupa judul filmnya apa. Itu kayaknya juga masuk sih di sini. Jadi sebetulnya itu film saintifik begitu ya, tapi dikemas dengan bagaimana menguak hal-hal yang mistis, menguak mitos secara sudut pandang ilmiah. Jadi waktu itu yang salah satu setting filmnya itu bagaimana si raja ini gitu ya, yang dianggap sakti karena bisa memunculkan patung dewa lah ya di tengah pasar gitu ya. Dan ternyata itu patung dewa yang muncul itu tuh sudah dibikin, sudah disiapin gitu ya, dengan apa berbagai trik begitu ya, sehingga itu akan muncul pada waktunya. Tapi yang pasti itu tuh yang menggerakkan semua itu

0: terjadi masalah pernah terjadi pada masa lalu ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya bahwa Ken Arok itu putra dari dewa ya, dan lain sebagainya. Ini yang menarik dalam dalam sejarah itu adalah Penemban Senopati menikahi Kanjeng Nyai Roro Kidul gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Itu kan adalah bahasa simbol bahwa raja itu adalah penguasa rakyat, lalu panata agama,
1: mm-hmm.
0: dan menguasai alam alus gitu.
1: Oke.
0: Okay. Itu raja. Nah, Nyai Roro Kidul itu adalah simbolnya itu.
1: Oke. Okay.
0: Kalau dia sudah menikah dengan Nyai Roro Kidul kan ya.
1: Berarti kan?
0: Berarti kan sudah menguasai
1: yang iya,
0: barang alus itu.
1: Okay.
0: Itu adalah bahasa politiknya masa lalu.
1: Okay.
0: Lalu juga kenapa kok barang kritis pantai selatan Jawa itu ya.
1: Mm-mm.
0: Itu dikenal dengan pantai yang cukup angker karena ada Ratu Kidulnya.
1: Mm-mm.
0: Gini, itu kan adalah politik raja-raja di masa lalu. Karena apa? Pantai utara Jawa itu dikuasai oleh Belanda.
1: Okay.
0: Dikuasai oleh VOC.
1: Mm-mm.
0: Sehingga dia hanya punya
1: aset
0: di selatan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, maka dari itu dari situlah salah satu pujangga keraton mengatakan, wahai Sultan, Anda tidak kehilangan ini ya, tidak kehilangan legitimasi karena Anda masih menguasai pantai selatan.
1: Mm-hmm.
0: Dan pantai selatan dikuasai oleh Nyai Roro Kidul seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu kan simbol ya, simbol politik ya.
1: Mm-hmm.
0: Dan kenapa kok pantai selatan itu arusnya deras,
1: mm-hmm.
0: dan gak boleh pakai baju hijau itu, mm-hmm. ada penelitiannya itu ya.
1: Okay.
0: Karena pantai selatan itu saya pernah beli membaca penelitiannya itu kalau orang keseret air itu enggak kelihatan seperti
1: itu. Oke. Okay. Karena tersamarkan dengan warna lautnya kayak gitu-gitu ya. Jadi akhirnya sulit untuk dideteksi kalau dia ke bawah arus karena itu tadi ya, warna baju yang dikenakan tidak terlalu mencolok kalau ketika di tengah-tengah ombak.
0: Iya, iya, okay. Itu bukan itu kalau barang berita itu bukan diseret olehnya Roro Kidul, tapi
1: ya,
0: ombaknya itu. Dan ombaknya pantai selatan kan cukup
1: memang karena samudra kan.
0: Iya, samudra ya,
1: langsung samudra. Laut dalam. Wah, ini pelajaran geografi, teman-teman. Oke, okay, jadi adalah ya, maksudnya balik lagi, mistis itu memang ada hubungannya dengan hal yang halus. Tetapi ada faktor-faktor lain begitu ya, yang kemudian turut menciptakan atau menguatkan aura mistisnya ya. Kita kembali ke para netizen yang sudah semakin malam semakin rame ya. Mas Septian, kenapa hantu itu kebanyakan perempuan?
0: Bah, siapa itu yang tanya gitu?
1: Dari Kafes MC.
0: Ya. Poin plus 5. Ini saya jawab sekarang ya.
1: Ya. Tapi enggak menakutkan ya jawabannya.
0: Enggak
1: ya. Kalau menakutkan aku pulang aja sekarang. Mumpung masih sore. Iya, iya.
0: Iya, kita berasal dari stigma perempuan itu lemah.
1: Oke.
0: Okay. Perempuan itu lemah, dan lemahnya perempuan itu bisa dia meninggal dengan mati penasaran, entah ditabrak atau itu dipersekusi atau dianiaya. Akhirnya meninggal dan penasaran.
1: Okay.
0: Ya, itu sebenarnya simbol.
1: Simbol.
0: Karena perempuan itu lemah, jadi setan itu banyak perempuan ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga kenapa kesan perempuan itu kalau di dalam budaya populer itu bisa di setanku kalau perempuan itu bisa dieksplorasi penyeramannya bisa dieksploitasi modelnya, contoh kayak rambutnya panjang terus wajah rusak terus kayak Yuki Onna itu yang itu itu lalu banyak hal lah, sehingga ini memunculkan bayangan-bayangan yang mana, dan juga saat itu juga bicara soal perempuan juga dikaitkan dengan dukun itu, kayak calon arang gitu.
1: Okay.
0: Ya itu jadi karena perempuan itu lemah, lemah itu, jadi

0: bisa dipersepsikan macam-macam.
1: Oke. Jadi itu ya, karena tidak ada penelitiannya, tolong, yang mendata berapa jumlah hantu cewek dan berapa jumlah hantu cowok.
0: Ya, itu nanti bisa dilihat dari penelitiannya orang Jerman yang soal kuntilanak itu.
1: Oh, gitu. Ya, setelah silakan dilihat sendiri penelitiannya ya. Dari Agus L5Z. Gedung-gedung di kota Madiun, Kak, menurut Kak Septian, yang aura kemistisannya kuat banget. Tadi udah disebutkan beberapa sih, tapi kalau menurut Mas Ian sendiri dari pengalaman penelitian, ya?
0: Gedungnya apa ya? Saya ya tadi saya kalau ke gedung-gedung nggak berpikiran itu setan sih. Itu iya yang banyak mengandung kisah itu Bakor Wil itu yang banyak mengandung kisah kisah horor. Lalu Balai Kota juga, itu Balai Kota itu pernah ada cerita teman wartawan itu yang di Balai Kota itu pernah melihat kayak Pol PP di atas menara itu. Menara ini lonceng itu
1: ya. Lalu, ngapain dia di situ?
0: Iya gitu, itu malam-malam jam 2 itu, Mbak.
1: Iya ya intinya beginilah ya. Mas Ian sendiri nggak pernah. Ya alhamdulillah nggak pernah di apa ya? Iya, dibayang dihantui kayak gitulah ya.
0: Iya pernah tapi nggak anu ya. Karena memang kita perspektif kita ya.
1: Oke, okay. Cara mikir kita yang itu yang membuat akhirnya beda gitu ya. Ada juga orang yang sebetulnya itu Titeni, teman Pro 2 ya. Misalnya Titeni tapi dia tuh nggak sadar kalau dia lagi Titeni. Gak usah ngomong itu. Tapi setiap orang pasti punya pengalaman mistis, pasti punya pengalaman mistis gitu ya. Kak, gimana dengan yang katanya bisa menembus dimensi waktu di bangunan-bangunan tua, yang juga katanya bisa melihat kegiatan di masa lalu? Nah, itu tadi berarti
0: retrokognisi ya.
1: Orang-orang dengan apa ya, gift bisa melihat dimensi lain gitu kali ya? Tapi memang ada ya mas kayak gitu ya?
0: Kak, ya gini, itu istilahnya apa? Kayak retrokognisi ya. Tapi gini, saya mungkin OOT ya menjawabnya. Kalau dalam konteks sejarah itu retrokognisi nggak kepake dalam artian meneliti sejarah. Jadi sejarah itu harus ilmiah, harus berdasar bukti, harus berdasar arsip, harus berdasar catatan-catatan tertulis sezaman ataupun memori kolektif seperti itu. Jadi retrokognisi itu, nah gini, bagaimana cara memvalidasi sumber dari retrokognisi itu?
1: membuktikan
0: kebenaran bagaimana?
1: Di transkrip juga nggak bisa bisikan-bisikan itu.
0: Gitu. Apakah yakin bahwa setan itu benar atau
1: memberikan informasi?
0: Iya,
1: gitu ya?
0: Memberikan informasi yang benar dan bagaimana cara memvalidasinya seperti itu ya? Itu mungkin ini OOT ya, tapi. Sebagai edukasi untuk teman-teman.
1: Jadi istilahnya dalam hal ini pendekatannya memang berbeda begitu ya, pendekatan ilmiah untuk penelitian sejarah dan memang ya nggak ada salahnya sih sebetulnya begitu ya untuk ya, tahu cuma itu tidak bisa kemudian dikaji sebagai penelitian yang ilmiah begitu ya. Ya balik lagi karena itu tadi tidak bisa dibuktikan, tidak bisa ditranskrip gitu lah ya. Dan balik lagi, iya juga sih mas, bisa jadi itu bisikan-bisikannya si hantunya itu berusaha untuk melindungi tempat itu sehingga dia menceritakan hal-hal yang jadi begitu ya.
0: Iya, ini ada salah satu ini ya, ada salah satu kisah dari abad ke-19 ya. Itu Babat Kediri itu yang dimana orang yang nulis Babat itu berdasarkan orang yang kesurupan gitu.
1: Oke.
0: Itu akhirnya apa? Akhirnya ceritanya itu kisahnya itu agak melenceng, banyak melenceng. Jadi para sejarawan tidak menggunakan Babat Kediri.
1: Dianggap tidak valid.
0: Karena tidak valid dan itu menjadi propaganda Belanda untuk ini ya, untuk mengacak-acak historiografi kita. Ya itu, gitu.
1: Ada dari Miftahur Rahman 1996. Itu bekas Rutan Madiun sama Monumen Kresek Wungu. Serem banget aura mistisnya. Ya mungkin karena ya sejarahnya lah
0: ya, sejarahnya.
1: Itu dari sejarahnya. Ya bisa juga sih. Sekali lagi teman produk, kalau kita ngomongin tentang mistis, nggak melulu tentang kita ngebahas tentang sosok halus yang ada di situ, tapi tentang faktor-faktor lain ya. Kalau dalam hal ini tentang sejarahnya memang ya, kejadian-kejadian ya yang tidak manusiawi yang terjadi di sana mungkin ya. Pabrik gula Kanigoro gimana mas? Soalnya terbengkalai, potensial menjadi.
0: Iya, wisata misteri.
1: Mistir. Itu dikelola bisa enggak bercanda. Tapi bisa jadi enggak sih maksudnya? Itu kan termasuk cakar budaya ya, yang kemudian entah dikelola seperti apa akhirnya menjadi wisata budaya gitu kan sebenarnya bisa ya.
0: Dan wisata misteri juga bisa.
1: Iya. Bagi para para netizen yang suka uji nyali. Tapi ada enggak sih Mas di tempat lain ada wisata misteri gitu?
0: Kayak belum ada ya.
1: Oke. Okay. Nanti coba mungkin
0: kita Mas Ian
1: mau ini ya membuat inovasi.
0: Iya.
1: Kita sudah ada wisata buatan, jelajah negara, ada wisata budaya,
0: wisata religi ada,
1: wisata mistis.
0: Iya, kita belum ada itu.
1: Aduh. Ini teman Pro 2 mungkin bisa menyumbangkan ide tempat-tempat mana yang dianggap potensial nanti untuk dikelola secara profesional.
0: Iya.
1: Mas, apakah rata-rata bangunan peninggalan Belanda itu mistis ya? Apa karena ukurannya atau gimana? Bisa jadi ukuran dan peristiwa sejarahnya atau gimana?
0: Ya kita soal mistis itu ada abstrak ya sebenarnya. Itu ada pengalaman pribadi ya. Ya kita nggak bisa anu ya, nggak bisa. Ya saya pengalaman waktu kecil ya. Ini pengalaman lagi ya. Saya punya saudara di rumahnya Jalan Borobudur itu nambangan apa Medion Lor itu dekatnya. Brimob itu, itu saya waktu kecil jam 1 malam kan sudah saya punya PS ya, saya nginep kesana gara-gara pengen main PS. Jam 1 malam itu saya dengar anak kecil menangis.
1: Okay.
0: Ya itu akhirnya saya nggak kerasan, akhirnya pulang diantar pulang malam itu juga.
1: Okay.
0: Karena saya dengar anak nangis itu. Ya itu adalah pengalaman pribadi ya. Itu ada hal yang abstrak, jadi saya nggak bisa apa ya menjawabnya.
1: Okay.
0: Nah itu monggo nanti jenengan kira-kira kalau masuk ke tempat kuno atau apapun nanti bisa di-share ke saya seperti itu.
1: Okay. Dan itu tadi ya, ini tidak bisa dijadikan sebagai bukti penelitian gitu. Ya walaupun sebetulnya pengalamannya real.
0: Iya.
1: Oke. Mungkin ini dari Ahmad Barudin 25 gitu ya menambahkan bahwa makhluk astral itu punya frekuensi elektromagnetik yang bisa dideteksi dengan alat elektronik tertentu, tapi memang tidak bisa divisualisasikan. Jadi itu ya, misalnya mungkin kalau ya pakai alat bisa ya. Tapi sekali lagi karena tidak bisa divisualisasikan dan mungkin pendeteksiannya juga belum apa ya, tidak ada parameternya, jadi belum bisa dijadikan dasar untuk bukti atau data gitu ya. Di Bosbo juga ngeri kak, tiap lewat situ kok always merinding begitu. Ya tergantung kamu lewat Bosbonya yang mana. Kalau di deretan Bosbo yang dekat jalan nanti mana itu mas, ada jalan di Ponegoro gitu ya. Ngeri karena duitmu bisa habis buat jajan. Tapi itu sebuah apa ya mas, itu akhirnya dijadikan sebagai apa ya, sentra kuliner begitu ya.
0: Itu untuk
1: menghilangkan kesan mistisnya atau sebetulnya apa? Waktu itu Mas Ian ada referensi nggak sih kenapa akhirnya di situ dijadikan salah satu sentra kuliner?
0: Karena memang kalau Bosbo itu kan jalan utama ya sekarang ya.
1: Okay.
0: Jadi jalan utama yang
1: jadi strategis
0: mengarah ke Surabaya juga bisa, dan sekarang jalannya besar itu akhirnya dibuat bisnis ya.
1: Oke. Okay. Berarti memang secara perhitungan ekonomi
0: padahal
1: ya.
0: Padahal dulu kan itu kan kawasan hutan kota ya waktu Belanda itu ya. Makanya dinamakan Bosbo School itu, sekolah kehutanan.
1: Yang jalan di Ponegoronya itu. Oke. Okay. Sekarang memang ya jalan utama itu tadi ya. Udah lebar, rame pula teman Pro 2. Jadi dibikinlah begitu ya. Jadi well, cuma Bosbo yang di bagian lain begitu ya, yang di Jalan Rimba apa itu kan memang masih. Tapi akhirnya di situ juga jadi sentra kuliner juga gitu loh. Dari Aura Airah Mas di sosial media ramai banget tuh ada production house dari Jepang yang cari lokasi yang horor untuk uji nyali. Mas Ian rekom di mana tempatnya?
0: mana yo?
1: Siapa tahu nanti production house-nya ini sedang mendengarkan podcast kita.
0: Mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Iya. Tapi memang hal yang seperti itu bisa jadi bisnis ya, Mas. Maksudnya ini aja jadi bisnis. Kalau dibilang entertaining.
0: Iya. Bisa dibuat bisnis kok. Iya. Itu tadi ya. Bisa memodifikasi setan itu tadi. Jadi ya akhirnya dibuat bisnis itu.
1: Well, Mas, di terakhir deh sebelum kengerian-kengerian lain dari netizen gitu ya. Kalau ngomongin tentang budaya, sejarah dan something yang mistis begitu ya, dilihat dari sudut pandang ilmiahnya seperti apa sih Mas sebetulnya, dan apa yang harus kita lakukan dengan tempat-tempat gitu ya yang memang punya aura mistis? Yeah. Yang sekali lagi ini sudut pandangnya secara ilmiah, secara budaya ya Mas ya.
0: Iya. Ya sebenarnya saya mau tadi mau menjelaskan evolusi setan ya. Oke. Okay. Tapi enggak apa ya, sudah mulai selesai. Oke. Okay, jadi kalau kita bicara soal mistis itu adalah apa ya, bagian dari budaya kita sebagai manusia Jawa. Kita harus hidup seimbang dan selaras dengan alam. Kita harus meyakini bahwa manusia Jawa itu perlu adanya keseimbangan alam. Dan ya, dan kita sebagai manusia juga harus meyakini itu ada. Karena apa? Karena ya mau nggak mau itu ada di sekitar kita, dan itu adalah sebagai rambu-rambu bagi kita agar kita bisa menjaga diri kita, dan itu menjadi wewanti bagi kita agar kita tidak berlebihan dalam menjalani kehidupan ini seperti itu. Jadi sebenarnya setan itu berfungsi baik pada menilai apa, menjaga aturan. Oke. Okay. Gaib itu ya berfungsi untuk menjaga aturan manusia sebenarnya itu.
1: Oke. Okay. Jadi biar kita juga hati-hati ya.
0: Hati-hati.
1: Dalam berucap, dalam bertindak, kita juga nggak serakah yang mengeksploitasi alam dan hal-hal yang lain begitu secara berlebihan. Yeah.
0: Dan memang gaib itu sebenarnya ada maknanya sendiri seperti itu. Kita nggak boleh keluar malam kenapa, nggak boleh keluar maghrib kenapa, terus nggak boleh keluar malam karena dulu ada macan dan lain sebagainya, karena masih hutan-hutan ya. Okay. itu jadi ini mitos ini berusaha untuk apa, untuk membangun karakter kita seperti
1: itu. Dan beberapa memang untuk melindungi kita sebetulnya, begitu ya. Terima kasih untuk para netizen yang udah seru banget malam ini ya, dan untuk kisah-kisah horor berikutnya dari sudut pandang ilmiah dan juga sejarah. Mungkin Mas Ian next time ada apa ya, hal-hal yang seru-seru yang bisa kita kupas begitu ya.
0: Silakan request.
1: Nanti Mas Ian akan mencari begitu ya referensi ilmiahnya buat teman Pro 2. Terima kasih Mas Ian. Yeah. Kita jumpa lagi ya nanti, berarti bulan depan buat teman Pro 2 juga, obrolan kita seputar sejarah gitu ya. Dari banyak hal yang pasti dikupas. Semua hal itu pasti bisa dinilai dari ada sisi ilmunya begitu ya. Jangan sampai kita itu katanya-katanya dan katanya saja. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di obrolan jaga malam berikutnya.
2: Udah. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, hari Kamis harinya padat ya, semakin malam semakin banyak obrolan. Emang sih kalau ngobrol tuh enaknya malam-malam gitu ya, rasa-rasa deep talk gitu ya. Setelah ngobrolin tentang misteri tadi teman Pro 2, nah ini kita juga masih akan ngobrolin tentang misteri ya, tapi misterinya lain. Kita akan ngobrolin tentang masa depan. Wah, masa depan juga misteri dong pastinya ya, yang ada urusannya sama karir sih teman Pro 2 ya. Di Jaga Malam Curhat Dong, boleh dong. Special live hari ini teman Pro 2 bersama dengan Mas Andi. Selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Kania.
0: Bener dong kalau masa depan itu misteri gitu.
1: Oh
0: ya.
1: Iya, gak ada yang tahu kan yang namanya misteri itu, kan gak ada yang tahu.
0: Termasuk juga karir kita.
1: Betul.
0: Perlu dicontohkan? Iya.
1: Loh iya sih, karena memang kalau saya di apa namanya kita runut ke belakang begitu ya, apa yang saya cita-citakan dengan apa yang sekarang saya jalani itu sangat berbeda. Dulu saya itu punya teman gitu ya, saya punya teman kuliah gitu ya. Jadi dia itu pengen, wah aku selesai kuliah, intinya ngelamar jadi dosen gitu ya. Saya ditanya mau kemana, ya kulit perusahaan lah gitu. Dan akhirnya kita tertukar.
0: Iya.
1: Siapa yang menyangka?
0: Sejak kapan itu tertukar gitu. Dalam arti dalam perjalanannya gitu ya, atau ketika benar-benar lulus kuliah?
1: Lulus kuliah kita sudah benar-benar yang karirnya berbeda.
0: Oh gitu. Jadi sebenarnya jejak pendidikan sebetulnya sudah benar nih.
1: Sudah benar. Jadi ya, artinya begini, secara disiplin ilmu, kami kan bisa saja mengarah ke dosen, okay, ke apa namanya, kalau di perusahaan kan mungkin di bagian HR gitu ya, atau apa namanya, di training and development dan
0: banyak
1: lain sebagainya.
0: Ya, peluang karirnya banyak ya?
1: Cukup banyak dong.
0: Oh, wow.
1: Makanya, yang bingung gitu ya. Nah, carilah sekolah di psikologi gitu. Banyak peluang karirnya. Di mana ada manusia, nah psikologi
0: di
1: dibutuhkan. Mau di industri, mau di klinis, mau di pendidikan gitu ya. Mau jadi ibu rumah tangga, nah Misen, itu juga masih dipakai gitu ya.
0: Iya.
1: Nah jadi gitu ya, yang semula saya tidak ada ketertarikan di dunia pendidikan, tiba-tiba kami saya masuk gitu ya. Karena dulu memang saya benar-benar konsennya adalah di dunia training gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi saya mulai dari kuliah gitu ya. Saya sudah benar-benar yang sudah belajar menyiapkan diri untuk training gitu ya.
0: Okay.
1: Pikir saya gitu ya, oh dosen samalah ya, ngajar kan gitu ya. Ternyata lebih dari ngajar.
0: Iya. Saya tidak akan menanyakan pertanyaan selanjutnya ya, karena berbahaya untuk ini ya, jenjang karirnya teman Pro 2. tapi yang pasti ketika gitu ya, pendidikan kita atau apa sih jurusan itu linier begitu ya, dengan karir yang akan kita jalani. Oke lah, soalnya banyak cerita di luar sana tuh, sekolahnya apa, kerjaannya apa, takdir sih itu ya.
1: Bener, takdir. Cuman kan alangkah baiknya kalau kita itu sudah berjalan itu di jalan yang tepat, kan gitu.
0: Itulah
1: ya,
0: kenapa malam ini kita ngobrolin tentang pintu masuk karir impian.
1: Betul. Karena begini sih, tidak jarang ya Mbak ya. Oh saya masih ingat sih bahkannya beberapa tahun yang lalu ya Mbak ya, menelponkan anak-anak cewek itu. Masih ingat gak Mbak?
0: Iya.
1: Yang mereka sekolah gitu, ini mau saya jurusan apa kan gitu.
0: Dia tanya sama saya, tersesat lah dia ya, malah tersesat akhirnya gitu ya. Ditanyain lah sama.
1: Nah, yang menjadi apa namanya concern saya adalah begini. Ternyata gitu ya, selama SMA itu ada beberapa orang yang mereka tidak siap sebenarnya saya itu mau ambil jurusan apa setelah selesai sekolah kan gitu ya.
0: Bisa jadi nggak sih mereka tuh sebetulnya nggak punya cita-cita gitu sama atau enggak?
1: Bisa sebetulnya jadi iya, tapi mungkin bisa jadi juga karena ketidaktahuan ya. Saya punya cita-cita ini tapi saya nggak tahu nih mau lewat mana kan begitu ya. Tapi ada juga yang mereka sama sekali nggak punya cita-cita kan gitu ya. ya. Saya nggak tahu nih saya mau jadi apa, ke depan mau jadi apa begitu ya. Karena mungkin hal-hal semacam itu jarang-jarang dibicarakan kan gitu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang ini kalau di sekolah ada apa namanya mata pelajaran bimbingan counseling gitu ya. Apakah itu memang sudah dibahas atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi yang jelas kalau dulu zaman-zaman dulu mungkin jarang banget ini dibahas bahwa karirmu mau kemana, kamu pengen apa, selanjutnya kamu mau bagaimana. Nah itu jarang banget dibahas begitu ya. Nah makanya saat-saat ini sekarang-sekarang ini anak-anak SMP begitu ya, sekolah-sekolah yang memang mereka cukup aware terhadap dunia pendidikan dan kelanjutannya mereka melanjutkan dunia ke jenjang berikutnya begitu ya, mereka sudah mencoba mengajak mereka untuk tahu apa sih yang sebenarnya mau mereka capai gitu ya. Untuk beberapa tahun ke depan itu saya mau jadi apa kan begitu ya. Rata-rata kalau saya itu kalau tanya anak-anak sekarang itu ya, kamu pengen jadi apa
0: jadi
1: sih?
0: Jadi orang yang berguna loh.
1: Iya, sekarang enggak, Mbak.
0: Oh, enggak jadi CEO.
1: Jadi pengen CEO gitu. Oh, iya. Ini kebanyakan nonton Dragon ini.
0: CEO itu ada dua, jadi aktor gitu kan bisa jadi CEO dalam Dragon atau CEO yang sesungguhnya gitu.
1: Cuman kan begini, okay lah itu bukan sesuatu hal yang salah. Cuman kan ketika kita mau jadi CEO, sebenarnya apa yang saya siapkan atau cuma gara-gara nonton Dragon yang wah CEO itu tapi kaya CEO, kan gitu ya.
0: CEO nah. Bidang apa itu kan juga harus dipertanyakan.
1: Betul. Nah itu intinya di situ ya? Kan gitu ya. Terus ketika misalnya gini ya, tadi misalnya saya tanya gitu ya, kamu pengen jadi apa, CEO? CEO apa? Pokoknya CEO apapun.
0: Oh berarti
1: gitu
0: pengen
1: ya.
0: Jadi aktor itu.
1: Iya, saya nggak tahu. Malah ada tadi yang jawabannya tadi bahkan ya bilang pengen jadi anak yang berguna.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi itu rata-rata itu anak tempo dulu itu. Jawabannya kayak gitu, masih anak tempo dulu
0: juga
1: gitu.
0: Gitu
1: ya.
0: Kok, Mas.
1: Oh masih sama ya? Iya, oh ya, saya nggak tahu.
0: Baguslah ketika aku pengen jadi YouTuber influencer.
1: Oh ya.
0: Sebetulnya mereka nggak tahu gitu ya jobdesknya apa gitu ya. Tapi masih okay daripada ya pengen ngebahagiain orang tua.
1: Iya.
0: Iya kerja.
1: Betul betul.
0: Kerja jadi orang kaya, orang tua pasti
1: bahagia. Iya. Ya, ini yang mungkin paling ini ya apa namanya paling mungkin kita perlu membedah apa ya istilahnya, paling membuka wawasan gitu ya, itu adalah ketika terus mereka menjawab adalah saya pengen kaya gitu ya. Terus kamu kayanya mau dari Loh apa kan gitu ya, kamu mau kaya itu mau melalui apa kan begitu ya. Oke saya tahu gitu ya, untuk beberapa orang itu kan pasti orientasinya adalah ke arah perbaikan finansial gitu ya. Cuman kan kita juga harus tahu ini kita perbaiki finansial kita melalui apa kan begitu ya. Kita kan gak bisa dong serta-merta bahwa oh iya saya pengen kaya nih gitu ya, terus kamu mau kerja apa gitu ya, gak tahu kan gitu ya. Nah, jangan-jangan gitu ya, yang dikhawatirkan adalah mereka terus akhirnya menghalalkan segala cara untuk bisa kaya kan begitu ya. Nah itu yang gak baik kan begitu ya. Nah balik lagi, makanya mungkin kalau kita mau tanya ini sebenarnya pintu masuknya dari mana kan gitu ya. Ya sesuai dengan apa namanya judulnya gitu ya. Okay. Jadi pintu masuk karir itu adalah dari keinginan kita, kita mau jadi apa kan.
0: Jadi,
1: gitu ya.
0: Kalau istilahnya kalau ada,
1: kan impian kita kan gitu
0: ada
1: ya.
0: Ada pertanyaan gitu ya. Cita-citamu apa itu sebetulnya bukan pertanyaan untuk anak TK atau anak SD. Tapi itu adalah gambaran benar-benar apa yang nantinya akan kamu lakukan ke depannya gitu enggak sih? Dan itu tuh sebetulnya anak katakanlah begitu ya, atau seseorang itu perlu benar-benar menyadari arti pertanyaan itu tuh sejak kapan. Oke lah, anak-anak TK, SD mungkin jawab sesuai dengan idola mereka.
1: Betul.
0: Gitu ya. Apakah SMP sudah mulai atau SMA yang benar-benar yang dimaksud cita-cita kamu itu adalah benar-benar nanti ini kak, kamu akan berjalan ke situ loh. Cita-cita itu bukan sesuatu yang kamu idolakan saja, tetapi sesuatu yang kamu tuju gitu, karena kamu suka gitu.
1: Ya, makanya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kayaknya oh ini pertanyaan kayak anak TK aja gitu ya. Mungkin mereka tidak menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang penting. Begini, satu contohnya begini. Dari merujuk tadi ya, yang mungkin saudara Mbak Kania waktu itu yang saya tanyakan adalah saya mau kuliah, yang mereka tanyakan kan saya mau kuliah tapi nggak tahu kuliah apa. pertanyaan saya cuma simpel kan gitu ya. Kamu pengen jadi apa kan gitu ya. Kan gak mungkin dong saya mau jadi kerja di bank gitu ya. Terus jurusan yang diambil adalah teknik mesin kan gitu kan gak. Bisa gitu ya. Cuma kan gak relevan kan gitu ya. Atau mungkin saya mau kerja jadi lawyer kan nggak mungkin kita berangkat dari keguruan kan gitu ya. Ya walaupun ya nggak sih kalau kalau pengacara nggak sih ya.
0: Ada beberapa pekerjaan yang nggak butuh pendidikan spesifik, gitu ya. Tapi itu spesifik.
1: Iya.
0: Lawyer.
1: Ya itu memang harus pendidikan
0: akuntan,
1: khusus ya. Ya
0: betul. Teknisi itu kayaknya memang khusus mah.
1: Ya. Iya. Cuman memang ada beberapa ya kayak tadi ya misalnya pegawai dari di perbankan atau apa gitu ya atau mungkin yang sekarang ini pegawai negeri dan lain sebagainya. Mungkin mereka menganggap bahwa wah apa aja bisalah gitu ya. Iya, tapi kan alangkah baiknya ya kalau misalnya kita kerja di perbankan terus kita misalnya kita sudah kuliah di akuntansi kan gitu ya. Kan sudah masih relevan lah ya gitu ya. Cara menghitung rugi laba dan lain sebagainya apapun lah gitu ya yang kaitannya dengan di bank gitu ya atau mungkin neraca dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi kan iya paling tidak ketika kita tahu itu kan kita bisa merencanakan apa yang harus kita lakukan. Tetapi yang tadi yang saya katakan bahwa tidak jarang anak-anak ini mereka nggak tahu mereka ini mau jadi apa ke depannya kan gitu ya. Sehingga kalau kita mau runtut gitu ya, ini kita akan kesulitan gitu ya. Bagaimana kita mau membuat langkah-langkahnya, step-stepnya, kalau tujuannya nggak ada kan gitu ya. Kan akan sulit gitu ya. Makanya mungkin pertanyaan kamu mau jadi apa itu mungkin akan lebih baik kalau misalnya kita ini sering kita tanyakan ke anak sedini mungkin gitu ya. Bukan hanya itu, kalau untuk anak-anak gitu ya, untuk anak-anak mungkin kita tidak hanya sekedar menanyakan, tapi kita juga bisa memperkenalkan. Memperkenalkan itu kan kalau dulu kan mungkin kita terbatas ya. Kamu pengen jadi apa? Paling banter ya guru, dokter, presiden.
0: Soalnya tetangganya gitu. Oke lah, ada yang kayak gitu.
1: Ya, tapi kan ya memang itu kan template ya. Itu jawaban template kan gitu ya, guru, polisi, dokter gitu ya, presiden ini gitu ya, astronot. Ada juga sih ya.
0: Gitu. Walaupun dia nggak ngerti sebenarnya astronot kerjanya apa nah, gitu ya.
1: Nah sekarang mungkin kita perlu perkenalkan gitu ya. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin mereka sama sekali tidak pernah tahu gitu ya. Misalnya selain itu apa gitu ya. Ada yang kalau yang sekarang ini kan ada yang namanya influencer, YouTuber, terus mungkin di bidang IT kan begitu ya, itu apa saja. Nah gitu ya. Membuat aplikasi dan lain sebagainya. Nah ini kan kita perkenalkan gitu ya. Jurusan sekarang ini kan lebih banyak mbak ya dibandingkan kalau misalnya zaman dulu kan paling apa sih kan gitu ya. Ya sudah ada banyak, cuman kan masih standar gitu ya.
0: Peluangnya itu gitu ya.
1: Kayak dulu kan misalnya kayak jurusan ekonomi, jurusan hukum kan gitu ya, jurusan pertanian,
0: marketing
1: gitu ya.
0: Lah manajemen.
1: Itu kan sesuatu hal yang masih umum. Nah sekarang ini kan semakin kesini itu kan semakin lebih spesifik pun begitu ya. Bahkan jurusan robotik pun juga sudah ada kan begitu ya. Nah jadi banyak gitu ya peluang-peluang karir, tinggal kita ngelihat beberapa tahun ke depan ini prospeknya apa kan begitu.
0: Itu pun juga harus mulai dilihat dari sekarang.
1: Kita perlu melihat gitu ya, melihat peluang. Dulu siapa sih yang mungkin tertarik mau jadi psikolog kan gitu ya. Siapa yang mau tertarik jadi psikologi kan gitu ya. Gak ada, orang paling menganggapnya bahwa orang psikologi pasti nanti urusannya dengan
0: Orang-orang stres
1: gitu ya, orang-orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Tetapi sekarang enggak gitu ya. Orang memilih psikologi mereka sudah cukup paham begitu ya, bahwa di dunia kerja pun mereka dibutuhkan begitu ya. Bukan hanya mereka yang tertarik untuk dunia-dunia klinis, tapi mungkin dunia pendidikan, dunia industri mereka membutuhkan.
0: Dunia
1: gitu
0: broadcasting
1: ya.
0: Juga butuh.
1: Betul. Nah, yang cukup menarik beberapa waktu lalu itu sempat ada cerita begitu ya. Orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia hukum, begitu ya, baik itu mungkin pengacara atau area-area itulah ya gitu ya. Mereka beberapa itu mulai tertarik untuk merambah dunia psikologi. Artinya mereka juga belajar tentang
0: mempelajari psikologi.
1: Karena apa? Ya, iya berkaitan dengan apa namanya ya?
0: Orang yang dihadapi,
1: perilaku kan ya gitu ya, perilaku manusia gitu, kan begitu ya, benar kasus
0: membaca
1: yang dihadapi
0: manusia,
1: gitu ya.
0: Membaca manusia, membaca klien.
1: Betul. Jadi itu sangat-sangat dibutuhkan begitu ya. Makanya peluang karir kalau sekarang ini untuk psikologi cukup cukup luas banget begitu ya, dibandingkan mungkin era-era 20 tahun yang lalu kan begitu ya. Sama halnya gitu ya, kalau sekarang mungkin kita kita kan juga perlu melihat ke depannya nih, bagaimana gitu-gitu ya, prospek mana gitu ya yang kira-kira akan mengalami tren gitu ya. Nah ini kan kita juga perlu membaca.
0: Jadi
1: itu.
0: Jadi yang pertama mengenalkan ya, mengenalkan semua itu sejak dini, membangun kesadaran pengen jadi apa juga sejak dini. Karena bisa jadi ya namanya anak pasti berubah-ubah.
1: Iya.
0: Sekarang pengen jadi ini, ternyata setelah ini bosen deh kayaknya, nggak lebih menarik. Besok lagi pindah-pindah. Sebenarnya it's okay ya Mas ya itu ya. Terus setelah itu adalah membaca peluang.
1: Betul.
0: Yang ada sekarang gitu ya. Aku enggak tahu ini memang ada miss di mananya begitu ya. Atau mungkin kurangnya pengenalan banyak bidang, atau mungkin memang anaknya yang galau gitu ya. Apalagi fase-fase remaja begitu kan galau gitu ya. Masih bingung aja nih mau milih bidang apa, atau setidaknya dia tertarik di bidang apa. Dan akhirnya gitu ya, kayak ikut arus atau mungkin ya udahlah keterimanya aja, apalagi kalau untuk kuliah begitu ya. Aduh, yang kayaknya penting perguruan tinggi tertentu begitu ya. Itu sebenarnya salah nggak sih, dalam arti kalau gitu ya, harapannya kalau dari sebelum-sebelumnya dia sudah mulai dikenalkan, sudah mulai ada tumbuh rasa-rasa apa ya, ingin mempelajari sesuatu, tapi pada saatnya dia harus melanjutkan gitu ya ke jenjang yang lebih spesifik lagi di perguruan tinggi begitu ya, dia masih bingung, itu sebetulnya salah nggak sih, atau gitu ya masih ada sisi wajarnya Mas?
1: Kalau kita milih ke misalnya salah satu perguruan begitu ya?
0: Masih salah nggak sih ketika harusnya kan sudah, dia sudah lebih mantep lah ya untuk mau ngambil jurusan apa gitu ya. Tapi ini masih bingung aja, dan akhirnya ya wes lah, yang penting
1: kuliah
0: keterima di situ gitu ya. Entah karena apa jurus-jurusannya gitu ya. Itu kan masih ada yang kayak gitu.
1: Sebenarnya ini wajarnya bukan wajar yang dianggap bahwa oh ya itu memang harus dilakukan, enggak gitu ya. Saya mengatakan wajar itu karena itu banyak terjadi kan begitu ya Mbak ya. Kadang apa yang diinginkan itu kalah dengan ketika misalnya gini, oh saya pengen ke kampus A atau kampus B, kampus C begitu ya. Tetapi di sana saya keterima tetapi jurusannya berbeda gitu ya. Beberapa orang akhirnya memilih untuk mengambil jurusan tersebut meskipun itu sebenarnya kita nggak terlalu tertarik begitu ya.
0: Atau sebetulnya prospeknya juga tidak terlalu
1: oke lah, prospek ke depan bagaimana kita juga nggak tahu. Tapi pokoknya itu kampusnya adalah yang saya pilih kan begitu ya. Atau terus pokoknya negeri kan begitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya begini, kuliah kita menentukan kampus itu penting. Artinya kita nggak mungkin dong kita pilih kampus abal-abal kan begitu ya. Karena banyak gitu ya, banyak yang seperti itu begitu ya. Nah cuman gitu ya, kita juga jangan sampai mengabaikan apa yang menjadi minat kita kan begitu. Contoh misalnya begini, saya pengen di kampus A gitu ya, dengan jurusan B gitu ya. Nah cuman ternyata saya bisa masuk ke A tapi harus dengan jurusan C kan gitu ya. Dimana sebenarnya secara prospek saya gak tahu ini prospeknya kemana, dan ini sebenarnya prodi apa juga gak tahu kan begitu ya. Tapi pokoknya yang penting A kan begitu ya. Karena apa ya, itu gitu ya, dengan status dan lain sebagainya begitu ya. Nah hal-hal yang semacam ini yang mungkin kalau saya sih perlu dipertimbangkan ulang, mm-hmm. begitu ya. Dipertimbangkan ulang bukan hanya cuman karena kita memilih bahwa oh iya ini kampus ini adalah kampus dengan embel-embel status negeri kan begitu ya. Tetapi kita mengabaikan semuanya begitu ya. Karena balik lagi ketika kita masuk ke situ dan akhirnya kita merasakan bahwa oh ini tidak sesuai. Nah, ini yang cukup berbahaya. Bisa saja mungkin kita mengalami demotivasi kan begitu ya. Okay. Malas-malasan dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa saja dipupuk ketika setelah mereka masuk di situ gitu ya. Okay. Cuman kalau mungkin saya boleh menyarankan, boleh gitu ya, kamu memilih kampus manapun begitu ya. Tetapi paling tidak kamu juga jangan menurunkan standarmu ketika kamu minatnya di A, terus kamu menurunkan minatmu di yang tempat lain, mm-hmm. ya sorry di B atau di C gitu ya, prodinya
0: jurusan
1: begitu
0: lain,
1: ya, jurusan lain begitu ya. Ya itu jangan sampai okay. gitu ya. Kalaupun misalnya kamu ingin kuliah di kampus A gitu ya dengan jurusan B gitu ya, ya sudah pertahankan. Bagaimana okay. caranya kamu masuk dengan itu? Kan,
0: perjuangan
1: begitu, ya.
0: Banget. Dan nah, itu memang harus dimulai sejak jenjang sebelumnya.
1: Betul betul betul. Ya kita nggak menutup mata lah bahwa mungkin anak-anak sekarang ini cukup tertarik dan mulai dari saya ya Mbak ya. Mungkin dari zaman-zaman di atas saya pun juga sama ya. Yang namanya wah saya pengen dong masuk ke dalam negeri kan gitu ya. Cuman ya itu balik lagi kan gitu ya. Balik lagi bahwa rata-rata terus akhirnya ya itu mereka bisa pokoknya masuk negeri aja nggak tahu jurusannya apapun begitu ya, gitu ya. Dan yang kita nggak tahu kan gitu ya. Nanti prospeknya mau jadi apa pokoknya saya keterima aja kan.
0: Jangan gitu kan prospek ya. Kadang daya tahan seorang juga beda gitu ya. Baru sampai tengah-tengah
1: sudah
0: ibarat mungkin. Kita harus berjalan bersama dengan seseorang yang asing. Siapa ya. Ini? Apa ini kok gini gitu ya.
1: Kecuali beda ya kalau misalnya ya. Itu jurusan-jurusan pilihan ya Mbak ya. Beda-beda
0: ya, banget. Kalau itu karena udah kita pasti.
1: Tahu, kita sudah tahu bahwa oh iya ini jalannya mau kemana, arahnya mau kemana. Kita
0: resiko-resikonya
1: sudah
0: tahu, kita betul, pasti betul. Akan terima
1: betul,
0: gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Jadi kesulitan apapun pasti mereka juga gak akan gampang nyerah kan begitu ya. Tapi kan beda dong kalau misalnya kita masuk karena bukan karena ketertarikan kita kan begitu ya. Sebenarnya itu sih yang paling penting adalah kita perlu mempertahankan kita melihat kampusnya dan kita melihat jurusan apa sih yang kita inginkan kan begitu.
0: Oke.
1: Karena ya itu balik lagi kan gitu ya. Kadang kita itu mengabaikan minat kita untuk masuk ke satu tempat kan begitu ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa ya kita kan sedang membangun karir nih gitu ya.
0: Balik lagi
1: kalau
0: lah
1: kita
0: kalau
1: misalnya kita nggak tertarik di area itu lah ngapain kan gitu ya. Karir kita misalnya karir kita itu mau menuju ke utara gitu ya. Tapi kita mau lewatnya selatan kan gitu ya.
0: Kan ya kan nggak temu
1: muter gitu ya. Ya ketemu terus, tapi akan muter kan gitu. Bisa jadi akan muter dan akan lebih lama kan
0: tidak
1: gitu ya.
0: Tidak efektif dan tidak efisien,
1: betul, betul,
0: tidak
1: betul,
0: hemat
1: betul,
0: energi
1: betul.
0: Apalagi biaya betul, juga betul, gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Well, Mas berarti tadi gitu ya, mulai dari pengenalan dulu. Maksudnya pengenalan semua bidang, kemudian lebih apa ya, sering menanyakan minatnya di bidang apa sih begitu ya, sambil melihat prospek, menyiapkan itu bahkan sebelum jenjang perguruan tinggi
1: betul,
0: begitu
1: betul.
0: Ya. Itu yang memang harus dilakukan. Nah, setelah nih di perguruan tinggi ini harus apa? Sebelumnya aku mau baca dulu nih komen-komen gitu ya, beberapa yang udah masuk di kanal YouTube RRI Medium Teman Pro 2 ya. Ada POV-ku Mas, karir impian terus dapat seperti bonus Kak, sekarang lebih dapat kesempatan berkarya aja dulu gitu ya. Penting maksudnya gini, karir impian gitu ya, dia pengen melakukan pekerjaan sesuai dengan karir impiannya terus dapat bonus begitu. Tapi realitanya sekarang ya udahlah, yang penting kerja aja dulu gitu. It's okay lah ya. Kadang memang cita-cita itu tinggi ya. Mungkin bonus itu termasuk jenjang karir dan lain sebagainya. Tapi sekarang lebih ke dapat kesempatan bekerja dulu aja. Dan bisa jadi kesempatan berkaryanya itu di luar karir impiannya. Intinya yang ada lowongannya yang mana, udahlah yang penting kerja aja dulu gitu. Kalau ini sebetulnya gimana Mas melihat fenomena ini gitu ya? Soalnya ada tuh istilah udahlah ojo milih-milih gawean. Nah
1: ya ketika kita dibenturkan pada sebuah realita ya, Pak ya. Pasti kita akan membanting setir kan gitu ya. Kita banting setir bahwa oke deh, kita enggak perlu ke secara idealis bahwa cita-cita saya seperti apa kan begitu ya. Yang penting saya dapat kerjaan. Kalau tadi kan istilahnya adalah wes kerja dhisik wae lah gitu ya. Kalau misalkan karir kita ketemu gitu ya. Ya anggap aja itu sebuah bonus kan gitu ya. Oke sih gitu ya. Oke, enggak ada masalah kan gitu ya. Tetapi kalau misalnya itu bisa diraih dengan cepat kan akan lebih baik kan gitu ya.
0: Selenteni Mas. Ngono.
1: Iya, karena kan begini ya. Ya okelah, mungkin kembali lagi kan begini ya. Mungkin gitu ya, kita akan menemukan karir itu di usia yang keberapa begitu ya, baru itu dapat, dan itu adalah sebuah bonus ya, yang namanya rezeki kan kita juga gak akan tahu ya, bahwa oh iya ternyata memang karir kita harus melalui jalan manapun terlebih dahulu begitu ya. Tapi kan kita punya, kita itu kan bisa merencanakan kan begitu ya. Kita yang berusaha gitu ya, Tuhan yang menentukan kan gitu ya. Apa salahnya sih kita berusaha terlebih dahulu kan begitu ya. Kalaupun misalnya nanti di tengah jalan memang oh ternyata jalannya gak seperti itu ya, oke kita jalani kan begitu ya. Seperti yang tadi yang disampaikan, ya sudah pokoknya kita kerja dulu, kita berkarya terlebih dahulu kan begitu. Tetapi kan paling tidak kita bisa merencanakan itu dari awal begitu ya. Ada satu contoh begini. Yang saya tahu ada beberapa lulusan begitu di tempat kami itu yang terus mereka cukup menyadarinya cukup telat gitu ya. Kalau saya bilang menyadarinya cukup telat begitu ya. Mereka pengen berkarir di dalam dunia HR gitu ya. Kemudian gitu ya, mereka baru mau memperdalam dan memperkaya pengetahuan, keterampilan atau skill ya. Tentang XR gitu ya, tentang HR gitu ya, itu setelah mereka menyelesaikan skripsi kan gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya mereka mau gitu ya mempelajari itu sebelum mereka selesai skripsi, otomatis kan skripsi selesai mereka tinggal sudah
0: punya
1: sudah
0: bekalnya
1: siap,
0: ada
1: mereka
0: ya,
1: sudah siap dan
0: ada.
1: Tinggal ijazah muncul, kita sudah punya bekal untuk kita daftar. Waktu itu yang pernah saya tanya, kamu udah dapat kerjaan? Iya, ini sedang proses untuk mengikuti sertifikasi ini Pak. Oh oke, gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kan kalau misalnya mereka mengawalinya lebih awal, mereka nggak akan menunggu terlebih dahulu kan begitu ya, sehingga kan oh iya
0: bisa jadi lulus langsung
1: lulus
0: sertifikasi
1: langsung, sertifikasi dapat dan mereka dapat kerjaan
0: ya, intinya lebih lebih efisien ya, entah itu secara waktu, betul. Tenaga, pikiran juga, dan juga duitnya.
1: Saya ingat ada satu teman, itu satu angkatan saya, beda jurusan gitu ya. Saya kenal ketika satu kelompok KKN begitu ya. Dia itu cukup aktif banget mengikuti seminar, workshop, dan lain sebagainya ketika dia kuliah gitu ya. Ketika dia kuliah gitu ya. Nah suatu ketika dia tahu nih, dia bisa mempelajari apapun, ketertarikan dia apa, dia cukup paham, dia cukup kalau menurut saya pinter lah gitu ya dalam hal itu kan begitu ya. Terus kemudian dia lulus gitu ya, kemudian dia melamar pekerjaan, dan dia melamar pekerjaan itu adalah di tempat orang yang waktu dulu dia ikut seminar, narasumbernya adalah itu kan gitu ya. Terus kemudian karena dia sempat bertanya, sharing dan lain sebagainya, dikasih kartu nama begitu ya. Setelah lulus dia mencoba melamar ke tempatnya gitu ya. Dan saat itu ditanya gitu ya, apa yang kamu bisa kan begitu ya. Dia menjelaskan apa sih yang dia miliki kan begitu ya. Apa yang dia bisa, kemampuan apa yang dia bisa, keterampilan apa yang dia bisa, itu semuanya disampaikan begitu ya. Terus minta gaji berapa? Gajinya semene gitu ya. Saya minta sekian gitu ya. Loh, itu gaji setara dengan apa ya, waktu itu setara dengan manajer atau asisten manajer atau apa begitu ya. Kenapa saya harus gaji kamu sekian? Ya saya punya kemampuan itu kan gitu ya. Saya dia bisa menjelaskan dan bisa istilahnya bisa menunjukkan itu. Nah, yang saya katakan seperti ini yang kalau menurut saya dia cukup cepat banget begitu ya. Yang akhirnya dia ditempatkan posisi yang di bawah yang dia inginkan, karena apa, posisi itu masih ada orangnya gitu ya, di bawahnya ini kosong.
0: Nah,
1: kalau kamu
0: kasih
1: mau
0: itu,
1: kalau kamu mau ya berada di situ kan gitu ya, dengan gaji ya mungkin sedikit di bawahnya begitu. Nah Singkat cerita lah ya, paling tidak yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ketika kita memiliki karir tertentu, kita punya impian tertentu, paling tidak kita punya kita tahu apa yang harus kita pelajari ke depan. Supaya apa gitu ya? Kita bisa mempersiapkan lebih awal ketika kita sudah selesai, kita bisa langsung melamar atau mungkin mencari pekerjaan di arah itu kan begitu ya. Jadi benar-benar yang kita itu benar sudah mempersiapkan. Bahkan kalau saya melihat dari cerita teman saya itu dia sudah punya koneksi ke arah itu.
0: Oke. Gitu ya. Jadi intinya modalnya itu nggak cuma ilmu skill saja, tapi juga networking.
1: Networking gitu ya. Okay, okay. Dia punya koneksi untuk arah itu. Lah kalau bayangkan kalau dia misalnya waktu itu dia tidak ikut seminar itu, dia tidak berkenalan.
0: Lewat stop.
1: Dia nggak akan tahu bahwa oh iya saya ternyata saya bisa loh ngelamar di sini kan gitu ya. Waktu itu memang dia tanya kalau memang kamu butuh kerjaan ini hubungi saya kan gitu. Dia bener lulus dia langsung menghubungi gitu ya.
0: Dan nggak perlu nunggu dibawa siapa-siapa betul, ya. Dia betul, yang betul. Membawa dirinya sendiri.
1: Betul betul. Ya ini selepas bahwa wala kok punya koneksi atau apa enggak gitu ya. Tetap ada tesnya kan, gitu ya. Cuman ini akan mempermudah. Kalau saya katakan kan begini ya, ketika kita ada kenalan di situ kan begitu ya, paling tidak ini akan mempermudah bahwa oh ini saya kenal nih gitu ya, panggil deh dites kan gitu
0: ya. Intinya kita nggak bergantung sama pihak lain gitu ya.
1: Nggak, paling tidak begini, ini akan menotis aja sih. Ini adalah salah satu notis bahwa oh iya berarti ini seperti ini kan gitu ya. Ini harus dipanggil nih gitu ya. Selepas nanti pasti mereka juga akan melakukan serangkaian tes kan begitu ya. Jadi mereka mempersiapkannya adalah dari situ gitu ya. Nah jadi paling tidak kita awali dulu apa sih yang kita inginkan, supaya apa nanti kita ngelamar itu tahu saya ngelamarnya apa kan gitu ya. Katakanlah begini, jurusan hukum kan gitu ya. Kayak misalnya saya nggak pengen jadi pengacara ya sudah, mungkin bisa saja kita bekerja di perusahaan gitu ya. Mungkin di bagian legal kan gitu ya. Kan kita tahu.
0: Tapi
1: nih,
0: itu
1: gitu
0: juga
1: ya.
0: Harus ada disiapkan sebelumnya
1: kan
0: juga.
1: Kan kita harus tahu
0: karena udah
1: gitu
0: beda
1: ya.
0: Subdivisi apa
1: misalnya,
0: ya namanya? Ya?
1: Apa namanya? Undang-undang ketenagakerjaan mereka sudah menguasai kan. Paling tidak gitu kan gitu ya. Jadi kita nggak sekedar bahwa ah saya pokoknya ngelamar aja lah,
0: nggak cuma sekedar bondo ijazah S apa gitu ya, tapi ada beberapa skill yang lebih spesifik begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ada nih yang kayaknya juga termasuk golongan-golongan yang penting dapat kerja aja kali ya, karir impian bonus
1: iya
0: kalau bisa dapat gitu ya. Kalau selamanya kita stuck terjebak di yang penting kerja aja kali
1: karena karir itu memang harus dikejar sih Mbak.
0: Bener
1: kita kerja dulu, kita berkarya dulu. Tetapi kalau kita gak punya arah gitu ya karir ini kita gak akan pegang gitu ya. Orang-orang yang naiknya cepat gitu ya, itu bukan karena asal kerja, mereka tahu arahnya kan gitu ya. Katakanlah gini deh, wes pokoknya aku diterima aja dulu deh gitu ya. Tetapi ketika mereka masuk, dia tahu nih, saya kerja di sini berapa tahun lagi saya mungkin saya bisa pada posisi apa kan gitu ya. Kan jelas kan gitu ya, mereka tahu. Oh untuk mencapai posisi itu apa yang harus saya lakukan? Nah itu jelas tahu. Kalau kita cuma asal wes lah pokoknya kerja kan gitu ya. Kita nggak akan bisa nyampe ke arah itu, walaupun ya kita nggak, ya ini bukan sesuatu hal yang lah ini kok mendahului takdir kan gitu ya.
0: Tapi
1: enggak,
0: namanya,
1: gitu ya.
0: Ya
1: namanya kita merencanakan kan gitu loh. Kita kan tetap
0: mengusahakan lah
1: kita,
0: ya, kita mengusahakan nasibnya berubah begitu ya.
1: Iya, kita nggak mungkin dong kita cuma asal kerja terus tiba-tiba karirnya, saya tiba-tiba di sini kan nggak mungkin kan gitu. Kita sudah punya perencanaan gitu ya. Sebenarnya yang dinamakan keberuntungan itu bukan hanya tiba-tiba aja muncul gitu, enggak gitu ya. Itu adalah sebuah proses yang dimana
0: diusahakan dulu lah ya.
1: Iya, ada sebuah proses yang dimana kita usahakan gitu ya. Dan itu adalah ketemu kan gitu.
0: Well, ada komen lagi ya sebelum nanti apa yang harus dilakukan setelah nih ya, setelah kita pegang apa ijazah gitu ya. Di era sekarang lebih kepada bagaimana setelah lulus atau sekolah atau kuliah, yang penting kerja dulu mas. Rezeki kadang bisa didapat dari hal-hal yang di luar rencana. Iyalah, kalau rezeki iya gitu ya. Tapi balik lagi kerjanya kerja apa dulu nih gitu ya. Karena kalau menurut aku, kenapa karir impian itu penting, balik lagi, tidak semua orang itu punya daya adaptasi dan ya adaptasi gitu ya, dan penerimaan yang sama. Ada juga yang okay, kerjaan apapun, karena mungkin dia memang cekatan atau apapun, dia bisa lakukan pekerjaan itu dalam tempo yang lama dan profit loh gitu yeah. loh. Dan dia merasa enjoy aja walaupun di awal mungkin merasa aduh kayaknya ijazah aku nggak bekerja di sini, tapi dia bisa profit, dia bisa berkembang yeah. ada gitu ya orang-orang dengan tipe seperti. Tapi ada yeah. juga yang sedikit aja merasa aneh, katakan merasa asing, udah langsung di spread.
1: Oke.
0: Gimana menyikapi hal ini?
1: Ya, Kak, kita balik lagi ya. Kita sebelumnya kan kita membahas misteri.
0: Iya.
1: Rezeki itu juga misteri kan gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar. Rezeki enggak akan salah sih.
1: Kita enggak akan tahu.
0: Kita harus menjadi orang yang tepat untuk rezeki itu.
1: Iya, benar. Kita itu enggak akan tahu rezeki kita itu datang kapan, saat apa gitu, kita enggak akan tahu ya. Tapi kan enggak mungkin dong kita berdiam diri di rumah terus rezeki datang
0: gitu ya.
1: Atau misalnya saya asal kerja aja deh, nggak mungkin dong rezeki akan datang begitu saja.
0: Asal kerja aja terus gajinya gede gitu. Ya.
1: Yang dimana terus akhirnya tadi dikatakan bahwa oh iya nanti rezeki kadang dapat dari hal-hal di luar rencana. Sebenarnya bukan di luar rencana. Ya okay lah, mungkin itu di luar rencana saya mau ke A gitu ya. Ternyata tetapi kan ada upaya dimana terus mereka itu mendapatkan rezeki di tempat lain karena ya keahliannya kan gitu ya. Saya itu ada satu cerita begini. Jadi ada satu lulusan kami begitu yang dia menjalani sebuah pendidikannya hampir sama memang sama ya, satu angkatan dengan saya. Dia profesi, dia psikolog, dan akhirnya sempat dia memang menjalani profesi itu di awal-awal dia setelah lulus begitu, Mbak. Nah, setelah sekarang ini gitu ya, mungkin karena prosesnya dia menjadi ibu rumah tangga yang mungkin harus mengatur waktu dengan keluarga dan lain sebagainya, akhirnya pekerjaannya ditinggalkan.
0: Okay.
1: Saya nggak tahu sih ditinggalkan 100% atau kalau
0: ya,
1: dulu sih
0: ya.
1: Kalau dulu saya tahu itu masih ada kayak part time gitu ya. Freelance gitu ya. Seperti itu. Tapi yang sekarang ini yang saya lihat adalah malah dia menjadi influencer kan gitu ya. Dia menjadi content creator kan gitu ya. Nah, ini kan di luar rencana yang tadi disampaikan. Cuman kan
0: tetap diusahakan.
1: Saya tahu bagaimana kontennya gitu ya, dari awal sampai akhir dan lain sebagainya.
0: Terkonsep
1: sampai sekarang
0: gitu.
1: Sampai sekarang itu kan mungkin akan menjadi lebih baik lebih baik terus begitu ya. Mulai dari dia punya usaha kuliner gitu ya, sampai terus akhirnya menjadi konten kreator dan lain sebagainya. Saya mengikuti itu kan begitu ya, dan saya tahu itu kan begitu. Nah, selain itu gitu ya, selain cerita itu gitu ya, saya cuma menceritakan bahwa ada juga gitu ya yang mereka mengupayakan dia di jalur yang dari dulu sampai sekarang itu masih di jalur yang sama gitu ya. Artinya ini yang saya tahu adalah bagaimana dia meniti karirnya dari awal sampai sekarang itu menjadi seorang trainer nasional bahkan internasional gitu ya. Itu ya mulainya dari nol dan itu dirintis kan begitu ya. Kita nggak akan tahu gitu ya bahwa dulu saya dengan beliau cukup saya tahu nih orang ini dulu bagaimana begitu ya. Sekarang luar biasa kan begitu ya. Nah, dari dua contoh ini kan begitu ya, kita sama-sama nggak ada yang tahu bagaimana rezeki akan datang kan begitu ya. Yang satu mungkin dengan konsistensinya akhirnya dia memenuhi sesuai dengan karir yang dia butuhkan gitu ya, yang dia inginkan dari awal gitu ya. Ada yang akhirnya dari rencana awal itu bisa bergeser gitu ya, karena ya balik lagi mungkin ada hal-hal yang lebih menguntungkan lainnya kan begitu ya. oh ternyata dengan hal yang seperti ini gitu-gitu ya, kayaknya ini akan lebih memungkinkan saya bekerja dengan cara yang seperti ini.
0: Itu namanya peluang sih, bagaimana kita jeli.
1: Bener, peluang. Jadi apa ya namanya, sambil jalan mungkin kita akan ketemu nih peluang-peluang.

0: Dari oke lah. Memang sebaiknya kita rencanakan itu sejak jauh-jauh hari, spesifik-spesifik mengerucut begitu. Tapi yang ada sekarang adalah yaitu tadi ya, yang penting dapat kerjaan. Karena tidak menutup kemungkinan udah pegang ijazah masih bingung nih mau cari kerjaan. Dan kadang juga ada sebuah survei, aduh aku lupa lagi ya, ada masa tunggunya itu sampai 1-2 tahun setelah kelulusan. Waste time kalau menurut aku ya, kalau menurut aku gitu ya. Entah apapun alasannya, setahun dua tahun itu katakanlah kalau kita bisa muter gitu ya, bisa muter otak dan lain sebagainya, itu sebetulnya cuan banget. Karena memang tujuan karir pun itu sebetulnya cuan begitu ya. Apa sih mas sebetulnya harus dilakukan begitu ya, biar tidak ada masa tunggu yang terlalu lama? Oke lah, oh iya, oke lah kalau untuk karir impian gitu ya. Kita memang harus berproses begitu ya. Tapi jangan sampai kita nunggu dong. Dalam arti nunggu yang kita gak ngapa-ngapain atau idealisnya terlalu, enggak lah kayak nanti aku bisa deh, katakanlah aku jadi pramugari bisa deh. Udah tenang dulu lah ya, gitu-gitulah. Ada yang seperti itu. Harus gimana nih?
1: Saya balik lagi dengan beberapa pernyataan dari ini tadi ya,
0: para netizen.
1: Para netizen gitu ya. Pokoknya kerja dulu kan begitu ya. Cuman begini, yang mau saya garis bawahi adalah ketika kita kerja dulu gitu ya, kita gak berhenti belajar kan gitu ya. Apa sih yang mau saya saya capai kan gitu ya. Saya menginginkan apa ketika saya tidak bisa memungkinkan untuk mencapai karir saat ini gitu ya. Berarti saya langkahnya ini harus bagaimana dulu nih gitu ya. Ada beberapa orang yang mereka itu sebelum membuat usahanya sendiri gitu ya, mereka bekerja di tempat usaha yang sama yang dia inginkan gitu ya. Dia cari tahu bagaimana sistemnya, cara kerjanya dan lain sebagainya. Setelah mereka bisa, nah ini kembali lagi kan begitu ya, mereka mencoba untuk membuka usaha yang seperti yang mungkin dia inginkan. Jadi peluang karir yang mereka ingin ciptakan begitu ya. Sehingga apa gitu ya, dia sudah punya belajar, dia sudah apa namanya memiliki jam belajar yang lebih gitu ya. Dia tahu arahnya, dia lihat peluang karirnya di mana, dan akhirnya sekarang dia punya usaha sendiri yang dari yang yaitu diawali dari bekerja apa namanya bekerja ikut orang terlebih dahulu kan begitu ya. Artinya yang paling penting yang saya garis bawahi adalah kita harus belajar untuk bagaimana sih, apa yang perlu kita pelajari, apa yang kita perlu perdalam begitu ya, sehingga gitu ya, sehingga kita tahu nih nanti kedepannya saya mau ngapain kan gitu ya, apa yang harus saya penuhi supaya saya ini bisa mencapai ini kan.
0: Dan karir itu gak harus melulu menjadi staff atau karyawan perusahaan
1: apapun itu gitu ya.
0: Tadi seperti yang pengen jadi apa, CEO itu sebetulnya adalah pucuk dari seorang entrepreneur gitu ya.
1: Betul.
0: Jualan aja dulu gitu ya.
1: Betul. Makanya yang saya katakan bahwa orang mau jadi CEO pun juga nggak ada masalah. Cuman mereka harus tahu untuk kamu mau jadi gimana? Apa? Mau usaha
0: CEO apa?
1: Gitu
0: iya.
1: Ya. Usaha dalam hal apa? Gitu. Yang mereka kadang nggak kepikiran adalah, wes pokoknya aku pengen jadi itu kan gitu ya. Tetapi mereka nggak memikirkan apa sih yang harus dia lakukan kan gitu ya. Apa yang apa namanya kalau kita bilang bidangnya apa begitu kan enggak gitu.
0: Mas ada sekarang kalau lulusan baru begitu ya, sambil nunggu sambil nunggu interview atau pengumuman mereka ikut magang-magang kayak gitu. Kalau menurut Mas Andi gimana nih?
1: Sebenarnya kalau aku bilang bagus, tinggal kita sesuaikan aja. Ini sesuai dengan apa namanya pekerjaannya itu sesuai atau tidak kan gitu ya. Kan ke tempat magang kan pasti ada tuh kita bisa milih ini tempat pekerjaan yang sesuai atau enggak kan begitu ya.
0: Akan lebih baik kalau sesuai biar kita benar-benar bisa belajar tentang itu.
1: Ya,
0: ketika
1: itu
0: nanti
1: betul.
0: Dipanggil
1: itu kan
0: interview,
1: jadi,
0: kita udah punya bekal nih.
1: Ya itu yang akan jadi apa namanya nilai tambah kita kan gitu ya. Yang bisa mendongkrak kita. Oh iya ternyata kamu pernah magang di sini ya. Nah, itu kan itu akan lebih mempermudah begitu ya. Apalagi sekarang ini mahasiswa cukup di apa namanya kalau saya bilang cukup terbantu dengan program magang kampus berdampak gitu ya. Kalau dulu kan ada kampus merdeka kan gitu ya. Sekarang ini kan kampus berdampak di mana mahasiswa diberikan kesempatan mereka bisa magang di satu tempat yang sesuai dengan keinginannya gitu ya. Mm-hmm. Kayak misalnya di psikologi saat ini ada tiga nih bidang yang memang diminati. Yang pertama ada

0: adalah soal di bidang klinis, yang kedua di bidang industri, yang ketiga adalah di bidang sosial gitu ya. Yang di bidang industri mereka diarahkannya adalah di perusahaan-perusahaan. Kami mencari kebetulan beberapa alumni kami kan mereka bekerja di perusahaan-perusahaan yang cukup besar di Madiun, di bagian HRD kan gitu ya. Sehingga kami mencoba untuk menghubungi, memungkinkan tidak mereka masuk di situ kan begitu ya. Sehingga mereka ketika menginginkan di situ ya, kita tinggal kontak nih alumni-alumni kita gitu ya. Oh bisa Pak, bisa Pak. Oke, kita ngobrol ya, kita ketemu ya, ngobrol gitu ya. Udah jalan gitu ya. Ini yang industri, yang klinis karena cukup terbatas gitu ya, kami cari rumah sakit gitu ya. Okay. Ya, kami cari rumah sakit yang ada klinik psikologinya gitu.
1: BTW enak banget ya difasilitasi ya.
0: Iya, padahal kalau di luar cari sendiri.
1: Cari loh. Cari.
0: Tempat kami masih ini masih mencoba nyariin untuk mencarikan begitu ya, supaya tidak asal milih
1: karena
0: tempat,
1: ada
0: kan,
1: juga
0: begitu, ya.
1: Yang akhirnya cap cip cup dalam arti betul, sebetulnya betul. Jurusannya apa dan ini dibuka untuk all jurusan. Akhirnya ya it's okay. Apapun pengalaman itu adalah pelajaran yang berharga begitu ya. Tapi kadang kalau terlalu jauh, orang ibaratnya baru terlahir begitu ya, masih fresh graduate, idealismenya tinggi, harus kerja di bidang yang ternyata lain dong. Itu ada aja dramanya ya.
0: Apa ya ini? Mau ditanggapi kayak apa ini?
1: Enggak usah ditanggapi ya.
0: Enggak, tapi anu sih, memang mungkin kadang begini sih ya, Mbak.
1: Terarah lebih baik
0: kadang gitu ya, kita itu yang fresh graduate itu kan kadang mereka tidak menemukan seperti yang dia inginkan gitu ya. Contoh misalnya ini saya ngelamar di bagian ini kok nggak ada yang keterima, ya sudahlah seadanya kan gitu ya. Nah okelah gitu ya, karena ini mungkin fresh graduate begitu ya, mungkin kita bisa jadikan batu loncatan kan gitu ya. Cuman ya jangan terus kita berpangku di situ saja. Kita perlu mengupayakan ini adalah sebuah lompatan gitu ya. Ini adalah batu pijakan yang bisa kita gunakan nanti kalau misalnya saya pengen, kalau saya sudah siap, saya punya keterampilan yang sudah saya kuasai, maka ini saya harus berpindah kan begitu ya. Apalagi begini, ada perusahaan-perusahaan yang memang akan agak sulit ya untuk jenjang karir gitu ya. Nah, kita perlu tahu gitu ya, kalau misalnya tidak memungkinkan ya sudah gitu ya, kita harus cari perusahaan lain kan begitu ya. Kecuali kalau misalnya begini, wes lah gak apa-apa, wes kerja ngene wae lah, pokoknya teko absen jam 7 gitu ya, terus kerja jam 4 mulai gajian wes bare. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak salah. Kalau saya bilang gak salah ya, cuman ya itu gitu ya. Artinya ya yang kita dapat ya itu ya aja itu kan gitu ya. Dan selama itu adalah sesuatu hal yang membuat kita tidak tertekan, ya gak ada masalah. Kalau menurut saya begitu.
1: Ada yang nanyain juga nih, kan menurut Mas Andi lebih baik gaji besar tapi kerja penuh tekanan. Nah ini udah ngomong tertekan dan tidak nih ya. Atau gaji standar tapi kerja sesuai dengan keinginan.
0: Pertanyaan bagus. Masing-masing orang pasti punya jawaban beda.
1: Karena punya prioritas atau kebutuhan lebih kemana?
0: Oh, ini banyak faktor sih Mbak ya. Termasuk tadi yang kalau Mbak Kania bilang kebutuhan dan lain sebagainya, itu kan salah satu faktor. Faktor yang lainnya kan adalah bagaimana keinginan saya bekerja pada situasi yang seperti apa. Kadang kan begini ya, ada yang saya suka nih kerja di tempat A. Kenapa? Ya meskipun gajinya gak besar, tetapi kekeluargaannya cukup erat gitu ya. Sehingga saya nyaman di situ. Ada yang di situ yang dicari kerja ya adalah kenyamanan. Ada, meskipun gajinya gak besar begitu ya. Tapi ada juga gitu ya, orang yang mereka memang benar-benar mengupayakan finansial yang cukup besar gitu ya. Sehingga tekanan itu juga pasti ada begitu ya. Nah sekarang kembali lagi, kalau misalnya disuruh memilih ya, ini kembalikan ke prioritas masing-masing. Saya membutuhkan apa? Saya membutuhkan kenyamanan dengan gaji kecil Gak masalah kan gitu ya. Tapi kalau misalnya saya membutuhkannya adalah uang gitu ya, apapun yang terjadi ya, ya itu yang akan diambil kan begitu.
1: Iya ya, harus cepet juga gitu ya.
0: Betul. Jadi memang ini tergantung dari masing-masing personal gitu ya. Ini kalau misalnya ditanya ke orang-orang, pasti mereka jawabannya
1: beda-beda,
0: beragam. Dan gak ada yang salah kalau menurut saya, Mbak. Karena begini, ada beberapa orang itu yang mungkin carinya kenyamanan, Mbak. Saya beberapa kali kalau misalnya melakukan asesmen gitu ya, melakukan asesmen di beberapa perusahaan yang cari tenaga kerja kan begitu ya. Itu saya selalu bertanyanya adalah kerja yang kamu cari itu pekerjaan yang kayak apa gitu ya, tempat kerja yang kayak apa. Rata-rata yang dicari adalah kenyamanan. Lelek gajinya kecil gimana? Nggak apa-apa, pokoknya saya nyaman.
1: Oh,
0: gitu.
1: Soalnya bapaknya CEO gue.
0: Jangan-jangan ya, Mbak. Oh iya, saya kok nggak kepikiran ya, Mbak. Ya.
1: Dan sebetulnya itu adalah si calon CEO yang menyamar.
0: Iya. Bisa-bisa.
1: Ada.
0: Tapi itu ya, yang terjadi adalah seperti itu. Tapi ya, ada juga orang yang punya ambisi yang cukup besar gitu ya. Okay. Mereka bisa saja menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi stresor-stresor gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi itu memang resiko, Mas. Ada juga orang yang kadang aku mikirnya, wah ngapain sih harus ribet itu mikir resikonya ya, karena memang mungkin mereka punya tujuan, memang itu adalah visinya gitu ya, nggak apa-apa, suka-suka orang gitu ya.
0: Saya itu ada kenalan, Mbak, dia itu sebelumnya punya posisi supervisor di salah satu BUMN, BUMN atau bukan ya, saya lupa, BUMN kayaknya. Cuman saya nggak tahu. Akhirnya dia melepaskan itu dan memilih untuk pergi ke luar negeri. Dan di luar negeri pekerjaannya mereka cuman hanya kayak semacam pemetik tomat gitu ya. Cuman gajinya lebih besar di sana dibandingkan di sini. Meskipun kalau ditanya, "Wah, ini ngene-ngene kerja apa no? Metik tomat gitu ya." Ojo diomongan gitu ya. Karena gajinya supervisor tadi mungkin itu lebih besar itu.
1: Bos juga ya. Jangan-jangan dia digaji dolar.
0: Gajinya terus dolar, Mbak. Tetap dolar kan gitu ya. Di luar negeri gitu ya.
1: Dolar sekarang berapa ya? Itulah ya.
0: Makanya itu kan sebuah pilihan ya, Mbak ya. Ada beberapa orang lu nanya apa gitu loh. Mendingan ngene-ngene lo, kamu jadi supervisor gitu ya. Dilihat orang itu akan bisa
1: dan gajinya juga
0: gitu, gitu ya.
1: Tapi
0: gitu
1: ya itu tadi
0: tapi
1: ya.
0: Tapi dia memilih ke luar negeri cuman hanya dengan pekerjaan itu, dan saya lihat pekerjaannya cukup ya, mungkin cukup berat ya, berat untuk yang mungkin tidak terbiasa ya. Mereka harus petik tomat dan malamnya harus ada pekerjaan yang lain yang diambil. Jadi artinya tidak hanya satu pekerjaan itu yang diambil, tapi ada beberapa pekerjaan gitu ya. Nah ya, ini kan tinggal sekarang gini, apa sih yang kamu kejar kan gitu ya. Kalau yang dikejar secara kenyamanan ya pasti mereka akan mempertahankan itu. Ya wis lah, gaji kecil enggak apa-apa, dekat dengan keluarga, hidup di Madiun yang kita itu
1: berapa apa, sih biaya hidup?
0: Biaya
1: gitu
0: hidupnya
1: 5.000 udah kenyang gitu ya.
0: Slow living
1: ya.
0: Bener ya, slow living ya. Yang sedemikian kita nge-slow banget lah kita di sini.
1: Slow banget lah. Tapi memang benar-benar beberapa orang bilang, wow, di sini tuh slow living banget gitu.
0: Makanya kalau misalnya yang dicari seperti itu ya mungkin pasti mereka akan mempertanyakan pekerjaan itu gitu ya. Tapi kalau misalnya yang dicari adalah gak iso aku kerja kayak gini terus gitu loh. Aku ya kapan bisa mendapatkan ini? Aku bisa kapan aku bisa beli ini dan lain sebagainya. Pasti mereka akan mencari yang ya gaji gede yang mungkin meskipun dengan tekanan
1: dengan
0: yang cukup
1: resiko-resikonya
0: besar,
1: kan, gitu
0: ya. Balik risiko lagi
1: termasuk stresor.
0: Istilahnya apa kok saya lupa ya. Jadi semakin besar resiko gitu ya. Ya semakin besar juga keuntungan yang akan kita dapatkan gitu ya. Nah ini kembali lagi kan gitu ya. Bahwa apa namanya, kalau ditanya mau milih mana, pasti kita akan melihat kira-kira mereka mau membutuhkan yang mana.
1: Ini tuh subjektif gitu ya. Banget sebetulnya.
0: Subjektif banget, Mbak, gitu ya.
1: Well, dari Bunda katanya ya, impian fresh graduate itu masuk corporate BUMN biar bisa pamer lanyard. Ya, ya, bisa jadi. Ini golongan berikutnya, ya. Ada yang kerja pengen dipamerin gajinya. Ada kerja pengen dipamerin kenyamanannya. Ada yang kerja pengen dipamerin lanyardnya.
0: Iya, iya. Apalah kami orang swasta ini.
1: Besok bikinlah kita ya. Lanjut dong gitu kan ya.
0: Ya, ya, ya, mungkin ada sih, ada ya, ya, yang seperti itu ya. Apalagi era-era sekarang ini kan anak-anak generasi Z ini yang apa namanya ya, yang mereka cukup, istilahnya apa Mbak? Saya kok lupa Mbak istilahnya Mbak. Yang suka memamerkan itu.
1: Flexing.
0: Apa? Flexing. Nah, suka flexing di sosial media, apa yang mereka sudah dapat, apa yang mereka sudah impikan dan lain sebagainya. Saya rasa itu adalah juga salah satunya gitu ya, bagaimana mereka. Ya,
1: kalau
0: mereka,
1: memang itu impian karir impiannya enggak apa-apa lah ya.
0: Enggak ada masalah kan gitu ya.
1: Lanjut itu mungkin bisa menjadi sebuah tujuan juga, Bu. Ibunda 42 ya. Ini ibundanya anak-anak ya, anak-anak siapa nggak tahu dah. Dari Afif Mukminin, wah, kak ada tuh, malahan ada tuh temanku yang lulusan D2 atau S2 multimedia nih ya, D2 kayaknya ya, dan broadcasting, jadi kurir, account officer, kerja di counter, cleaning service di sebuah bank, satpam, kerja di perusahaan retail. Well, gitu ya. Ini balik lagi ya, balik lagi bahwa ada beberapa pilihan gitu ya. Ada yang ya udah kerja aja dulu gitu ya. Tapi siapa tahu nih temennya ini dia sedang merencanakan gitu ya.
0: Bisa jadi.
1: Nggak tahu loh Afif gitu ya.
0: Kita nggak tahu ya perencanaannya apa.
1: Iya. Gitu. Bisa karena jadi begini. Dia belajar di bidang-bidang itu semua untuk menjadi CEO.
0: Oh iya bisa jadi. Loh, tapi dengan dia ada ya mungkin beberapa orang yang sengaja untuk menerima banyak pekerjaan supaya mereka bisa belajar dalam hal itu kan gitu ya.
1: Fif.
0: Setelah itu kan mungkin yang dia tembak adalah karir yang berikutnya kan gitu ya. Oh saya bisa itu. Oh saya bisa yang ini.
1: Gitu. Kayaknya ini CEO yang menyamar deh temennya Afif nih.
0: Bisa jadi kita bisa jadi yang seperti itu kan begitu ya. Artinya sebenarnya begini. Kita ketika kita mau punya karir yang baik gitu ya, yang karir yang bagus begitu ya. Ini adalah kita harus punya perencanaan. Kita nggak bisa asal jalan, kita nggak bisa asal pakai strategi kan begitu ya. Yang jelas, oh ini loh, saya pengen punya tujuan saya di sini gitu ya. Saya harus lewat mana nih untuk masuk ke sini kan begitu. Kita kan nggak mungkin dong. Oh tujuan saya nggak punya tujuan kan itu.
1: Iya. Terus ngapain?
0: Terus saya mau lewat mana kan gitu ya. Terus saya mau kemana ini? Kan
1: tujuan aja nggak tahu gitu ya.
0: Jadi yang jelas kita yang pertama adalah kita harus punya tujuan dulu. Yang tadi yang kita sudah bahas bahwa kita punya impiannya apa kan gitu ya. Dari situ baru kita bisa tentukan kita mau kemana. Paling nggak kalau misalnya kita mau belajar, kita tahu mau belajar apa kan gitu ya. Kayak tadi kalau misalnya kita mau tanya ibarat kata begini deh, dia mau aja kok kerja di ini, kerja di itu dan lain sebagainya di bagian apa, di bagian apa, dan akhirnya mereka menguasai banyak bidang begitu ya. Loh siapa tahu terus akhirnya mereka akan dipromosikan jadi kepala tokonya di situ kan gitu ya. Kamu buka di cabang sana, kamu sebagai leadernya di sana. Loh siapa
1: bisa
0: tahu
1: jadi. Kan gitu. Bisa jadi. Makanya bisa jadi dia calon CEO penggeraknya.
0: Oh bisa jadi, benar Mbak, benar.
1: Karena
0: Mbak,
1: kan dia udah menguasai nih bidang-bidang yang ada di situ. Cara kerja cleaning service gimana, account officer gimana, bikin kontennya kayak gimana, udah bisa semua nih, mau apa lagi? Ya udah dia mimpin sebuah perusahaan, katakanlah begitu ya. Well Mas, quote of the day deh ya, buat closing statement pintu masuk karir impian ini kayak gimana Mas Andi?
0: Apa ya Mbak ya? Kok saya tidak menyiapkan ini quote of the day apa ini ya? Yang jelas begini, pintu masuknya adalah melalui impian begitu ya. Kita bangun impian itu dari kecil gitu ya. Sejak dini lah, bukan dari kecil ya, sejak dini gitu ya. Supaya kita tahu arah mana yang akan kita tuju. Bukan kita jalan asal jalan begitu ya. Ibarat kata kalau kita misalnya naik taksi gitu ya. Kalau misalnya kita nggak menentukan arah tujuan, lah ini taksi ini mau jalan kemana? Yang terjadi adalah argo itu bisa saja terus berputar. Kalau misalnya itu adalah argo kan begitu ya, taksi biasa begitu ya. Dan yang terjadi adalah kita sudah menghabiskan banyak energi, kita menghabiskan banyak biaya, kita menghabiskan banyak waktu gitu ya. Yang akhirnya kita sampainya mungkin di saat yang kita sudah usia sudah cukup lanjut kan begitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah punya perencanaan, paling tidak kita tahu nih, dan kita mungkin bisa lebih cepat mencapai karir kita gitu sih.
1: Okay. Terima kasih Mas Andi. Next deh ya teman Pro 2 yang pengen curhat-curhat seputar karir, perjalanan hidup, kenapa pekerjaanku seperti ini padahal dulu aku sekolah kuliahnya ini gitu ya. Next weeks kita bisa nih teman Pro udah bahas lagi ya, masih seputar karir lah, karena karir juga berpengaruh pada percintaan. kemarin kan kita udah ngomong cita-citaan gitu ya. Untuk mendapatkan cinta butuh karir yang jelas juga teman Purwa. Oh, terima kasih kebersamaannya. Dicurhat dong, boleh dong. Makasih Mas Andi. Sama-sama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor MBG. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi yang tidak benar atau hoax.
1: Jack Fa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Lantai 3.

0: kecelakaan diam saja. Pak, tolong pak.
1: Tolong saya.
0: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama mas ini. Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Mbak. Saya sakit ini, Mbak.
0: Iya pasti. Mas. Aduh, pingsan lagi. Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
2: Aduh. Kamu siapa ya?
0: Saya Alia, Mas.
2: Orang tua saya mana?
0: Orang tua. Jadi orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
2: Apa? Aduh, udah meninggal.
3: Nah, Revan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gregetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
2: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
3: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
0: Iya mas, ada apa ya?
3: Ini mbak, Revan minta minum.
0: Oh iya siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu mas.
2: Terima kasih mbak. Tolong ambilkan, soalnya...
3: Soalnya Revan buta mbak.
0: Apa? Buta? Bentar mas, saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
2: Gak usah mbak, saya ambil sendiri.
0: Loh, maaf mas, katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
2: Mbak Sarti, duduklah, aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya, aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya, aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
0: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
2: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
4: Kok di rumah, Dok?
5: Shift sore, Bu.
4: Oh, syukurlah. Kamu ada uang gak, Nduk?
5: Gak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
4: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
5: Ya, tapi Alia gak punya, Bu. Emang buat apa?
4: Buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
5: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
4: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini, huh?
5: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak nggak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
4: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
5: Apa maksud ibu?
0: Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
4: Diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
5: Maksud ibu,
0: aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
4: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
3: Nah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang, calon adik iparku.
0: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
3: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
6: Baik, Mas.
3: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
2: Alia, benarkah itu?
3: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
0: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
3: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
0: Rumah besar ini bagai penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
2: Baik, aku tak akan mendekat.
0: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
2: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
6: Pagi, Mbak. Masak apa?
7: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andri.
6: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
7: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
6: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa nggak aku di sini?
2: Alia, kamu di belakangku ya. Bawa sini minumannya.
6: Iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh.
0: Musik itu indah sekali. Ternyata Mas Revan bisa main musik, Tor. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
2: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
6: Langkahku, padahal udah pelan-pelan.
0: Iya mas, maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya, Mas. Kamu?
2: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
0: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
2: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanjiku. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewa ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan. Maaf, aku penasaran mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: the station.
1: Call of the day.
2: Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Jangan berdoa meminta kehidupan yang mudah. Berdoalah meminta kekuatan untuk menanggung kehidupan yang sulit itu. Bruce Lee.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni.
1: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kalian tidur sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

Teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di 17 Juli 2026, Meitoru kembali hadir nemenin kamu dari pagi ini hingga siang nanti ya, pukul 11. Tentunya dengan berbagai agenda seru ya teman Pro 2, informasi-informasi yang up to date gitu ya. Dan nanti juga ditemani single-single hits dari musisi Indonesia pastinya ya. Nanti Meitoru sampai di Hitlist Indo aja. Dan pasti ada Sepada Brem juga nanti barengan sama Kania ya teman Pro 2. Gak cuma di 95,2 FM aja ya teman Pro 2, kamu bisa simak siaran kita melalui streaming rri.co.id atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan selama 1 jam ke depan, Meitoru bakal puterin single-single pilihan buat nemenin pagi hari kamu ya teman Pro 2. Special jazz music buat kamu semua.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penyesalan dan penebusan dosa Abu Lubabah. Abu Lubabah bin Abdul Munzir memiliki kisah yang sangat-sangat menyentuh. Setelah melakukan suatu tindakan yang ia anggap sebagai pengkhianatan, ia menunjukkan penyesalan mendalam yang menjadikannya salah satu sahabat yang penuh keikhlasan dan kejujuran. Abu Lubabah merasa telah melakukan kesalahan besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa penyesalan Abu Lubabah adalah bentuk nyata dari kesadaran seorang muslim terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Sebagai bentuk penebusan, Abu Lubabah mengikat dirinya di masjid selama beberapa hari tanpa makan dan minum. Kisah ini menggambarkan betapa besar rasa malu dan tekad Abu Lubabah untuk menebus dosanya. Tindakan Abu Lubabah mengingatkan bahwa setiap kesalahan bisa ditebus dengan taubat dan keikhlasan. Melalui kisah sahabat Nabi ini, kita diingatkan bahwa Islam selalu membuka pintu bagi mereka yang tulus untuk bertaubat. Abu Lubabah mengajarkan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, namun yang utama adalah ketulusan dalam mengakui dan memperbaiki diri. Hal ini pun mengajarkan umat Islam untuk selalu introspeksi. Pada akhirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima taubat Abu Lubabah, dan kisah ini menjadi contoh bahwa Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat. Kisah ini adalah pengingat bahwa selalu ada harapan bagi mereka yang tulus untuk bertaubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.

0: Tempe memang salah satu makanan terenak di dunia. Coba bayangkan, kalau nggak ada tempe sehari aja, rumit kan? Makanan hasil fermentasi kedelai ini memang sudah dikagumi oleh bangsa asing dan katanya dijadikan superfood karena manfaatnya. Menurut penelitian Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM Yogyakarta, Modiyati Garjito, tempe asli diciptakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Naskah Jawa kuno dalam Serat Centini yang dibuat pada abad ke-19, tempe diceritakan kurang lebih di 5 jilid dari 12 jilid Serat Centini. Dalam Serat Centini itu tercantum naskah yang menceritakan sambal tempe, tempe goreng, dan tempe bacem. Bahkan tempe selain sebagai makanan sehari-hari juga disuguhkan untuk hajatan. Pada zaman dahulu, tempe adalah makanan murah yang diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Bahkan tempe dikonotasikan sebagai simbol kemiskinan. Karena pada saat itu, kedelai adalah hasil pertanian yang harganya sangat murah. Nah, berkat kegigihan para ahli yang meneliti manfaat tempe, akhirnya tempe kini diakui oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bahkan tempe sudah mendunia.
1: Seagila tempe.
0: Kalau aku suka makan tempe keripik, kalau kamu?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Info Pro 2.

Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat resmi melayani rute peti kemas internasional untuk pertama kalinya melalui sandar perdana kapal MSC Area 3 di Patimban Global Gateway Terminal. Layanan ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan Pelabuhan Patimban sebagai simpul logistik nasional sekaligus mendukung kelancaran arus ekspor dan impor tengah meningkatnya aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok.

PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 atau Daop 7 Madiun mengimbau masyarakat khususnya para petani untuk tidak membakar jerami maupun sampah di sekitar jalur rel kereta api selama musim kemarau. Larangan ini disampaikan menyusul meningkatnya resiko kebakaran akibat cuaca kering dan angin kencang yang dapat mengganggu keselamatan perjalanan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun mengatakan sebagian besar jalur kereta di wilayah Daop 7 melintasi area persawahan. Pada musim kemarau, semak, ilalang, dan sisa panen yang mengering sangat mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat merembet hingga ke ruang manfaat jalur kereta api.

0: Kamu bisa simak informasi lainnya teman Pro 2 di rri.co.id maupun RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Udah lama ya enggak dengerin Ritoru di pagi hari yang sangat pagi ini. Biasanya kan middle ya, udah jam 8 sampai jam 9, jam 10, jam 11 gitu. Hari ini spesial teman Pro 2 ya. Spesialnya karena Nia Mona cuti, ya udah akhirnya maju deh Metoru selangkah. Selangkah lebih maju. Gimana kabarnya teman Pro 2 sesi pagi ini ya di 17 Juli 2026, semoga baik-baik aja dan sehat selalu ya teman Pro 2. Hari ini hari Jumat, berarti beberapa jam lagi gitu ya sudah menuju akhir pekan gitu ya. Jadi ya kita tuntaskan dulu rutinitas di hari Jumat ini gitu ya. Dari pagi kita harus tetap setel semangat ya teman Pro 2, jangan setel kendo ya. Kita harus tetap semangat menuju akhir pekan buat teman-teman yang libur di hari Sabtu Minggu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang tetap masuk dan liburnya di weekday, ya kita coba hitung ya. Kita tabung semangatnya, kita hitung untuk menuju weekend kita masing-masing. Nah, keceriaan itu nggak cuma hadir di hari ini teman Pro 2 ya, tapi ada informasi juga yang bikin kita juga turut ceria dan semangat ini teman Pro 2 ya. Ada kunjungan ya yang berbeda di suasana Istana Negara Jakarta. Keceriaan itu datang dari siswa sekolah luar biasa atau SLB ya teman Pro 2, yang memenuhi seisi ruangan Istana Negara. Senyum dan rasa antusiasnya tuh terpancar dari wajah teman-teman SLB ini teman Pro 2, ada fotonya ya. Jadi Metoru bisa lihat di sini ada keceriaan-keceriaan gitu ya ketika melangkahkan kaki ke Istana Kepresidenan Jakarta. Para siswa menyusuri ruang-ruang bersejarah dan mengenal lebih dekat simbol negara. Dan kehadiran para siswa tersebut merupakan bagian dari program Istana untuk Anak Sekolah, teman Pro 2 ya. Jadi memang ada programnya di sini ya untuk teman-teman yang bersekolah ya, untuk anak-anak sekolah ini bisa datang ke istana untuk mengenal berbagai macam apapun yang dipajang di sana.

Nah, adanya kegiatan atau program istana untuk anak sekolah ini menuai banyak apresiasi teman Pro 2 ya, dari beberapa instansi yang udah ngerasain juga ya. Ada dari guru SLB Negeri 11 Jakarta nih yang mengungkapkan bahwa program tersebut memang memberikan pengalaman baru untuk siswa didiknya, dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto ya atas terlaksananya program Istana untuk Anak Sekolah gitu ya. Di program ini tentunya memberikan pembelajaran kontekstual ya, yang menumbuhkan mimpi, harapan, dan kepercayaan para siswa tentunya ya teman Pro 2, karena diberikan hak yang setara gitu ya, hak untuk memperoleh ilmu dan wawasan tentunya. Dan dengan adanya program tersebut ini ya, menurut Ketua Harian Institusi Disabilitas Indonesia, Memes Praweswari ya, ini menunjukkan bahwa, menjadi bukti ya, bahwa istana dan negara ini sudah bisa menghadirkan ruang inklusif ya untuk semua anak-anak Indonesia. Jadi memang utamanya dari yang Mitor sampaikan tadi adalah kesetaraan hak ya teman Pro 2, dimanapun gitu ya, kalangan manapun, siapapun, tidak ada yang dibatasi untuk mendapatkan hak yang sama, hak mendapatkan pengalaman edukatif dan bisa mendapatkan pengalaman yang cukup berkesan ya. Mitor aja belum pernah ini main ke Istana Negara ya yang udah segede ini ya. Jadi ini tentunya bisa menumbuhkan kepercayaan diri, mimpi, dan harapan bagi seluruh anak Indonesia. Dan untuk fasilitasnya pun udah didukung ya teman Pro 2. Jadi untuk jalan yang bisa dilalui, infrastruktur maupun biasanya yang kesulitan itu toilet ya teman Pro 2, di sini sudah mulai dikembangkan ya teman Pro 2. Itu artinya memang sudah ditetapkan bahwa tempat ini atau Istana Negara itu juga berhak dikunjungi seluruh warganya apapun kondisinya ya teman Pro 2. Jadi kita sudah menuju kesetaraan ini teman Pro 2. Jadi enggak boleh ada yang membeda-bedakan lagi ya. Ini justru adalah sebuah apa ya? POV baru, pandangan baru yang segar yang memang harus dilestarikan. Kita tidak boleh membeda-bedakan kita dan saudara-saudara kita. Apalagi yang berkebutuhan khusus ya teman Pro 2, tidak boleh membeda-bedakan untuk mendapatkan hak gitu ya. Kalaupun misalnya ada pembedaan atau pembeda, itu adalah untuk memprioritaskan ya, bukan untuk menjatuhkan gitu teman Pro 2. Nanti kita cari ya informasi yang bikin ceria lagi. Habis ini masih banyak Metoru bakal bagiin. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu ya.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Metro ya, teman Pro 2. Kita cari kabar bahagia lainnya gitu ya. Metro udah dapat nih satu lagi ya. Ada Pekan Kreativitas Seni Anak Kota Madiun yang dibuka ini ya, teman Pro 2. 1.300 pelajar siap unjuk bakat. Kamu termasuk salah satunya enggak, teman Pro 2? Apakah jangan-jangan kamu memang sudah melaksanakan itu gitu ya. Jadi ini kegiatan dilakukan di tanggal 15 Juli 2026 nih, teman Pro 2 ya, di Pahlawan Business Center atau PBC. Jadi kegiatan Pekan Kreativitas ini ya, Pekan Kreativitas Seni Anak ini dilangsungkan hingga 18 Juli 2026 ya. Berarti sampai besok ya, teman Pro 2 ya. Pesertanya nih ya merupakan perwakilan siswa SD dan SMP ya, kelompok usia 7 sampai 12 tahun dan yang SMP-nya 13 sampai 15 tahun. Ada 16 cabang lomba seni nih, mulai dari tari, paduan suara, teater, macapat, karawitan hingga seni rupa. Dan selama 4 hari pelaksanaan, perlombaan digelar di sejumlah lokasi, yakni di PBC, Gedung Asrama Haji, Rowa Bening dan Hall Stadion Wilis ya, teman Pro 2. Dari Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Kemudaan dan Olahraga Kota Madiun, Mas Kahono Pekik Hari Prastio mengatakan nih kalau ini menjadi bagian upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali kegiatan seni dan budaya ya, teman Pro 2. Sekaligus memberikan ruang bagi pelajar untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang seni. Selain ada pengembangan bakatnya nih ya, teman Pro 2, kegiatan ini juga dibekali atau nanti bakal peserta bakal diberikan sertifikat ya, teman Pro 2, yang biasanya ini jadi nilai tambah untuk lanjut ke pendidikan jenjang berikutnya. Biasanya kan ada masuk sekolah selanjutnya itu misalnya dari SMP ke SMA, ada yang melalui tes, ada yang melalui jalur rapot. Nah, ada juga yang melalui jalur non-akademik. Nah, itu bisa, teman Pro 2, dipakai untuk nyari sekolah lah. Jadi nilai plus ya di situ.

PLT Kota Madiun ini ya, Mas Bagus ini berkomitmen untuk memfasilitasi ruang kreativitas bagi generasi muda supaya bakat dan potensi mereka terus berkembang pastinya. Ia pun berharap kegiatan seni seperti PKSA dapat terus ditata, dikembangkan, dan berlangsung secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang. Dan jangan salah teman Bro 2 ya, biasanya kalau ada kegiatan seni kayak gini tuh jangan dianggap remeh gitu ya. Jangan tingkat kota aja, tingkat ini aja, atau misalnya pas menjaring perwakilan di sekolah tuh tingkat SD aja, tingkat sekolah aja, ngapain? Jangan begitu teman Bro 2 ya. Karena bisa jadi nanti setelah perwakilan masuk ke event PKSA ini, ada juri-juri atau ada orang-orang yang mencari talenta-talenta baru nih teman Bro 2. Jadi kalau di luar negeri ya, kalau di luar negeri nih ya, namanya agensi ya, agensi-agensi itu biasanya turun ke jalanan, kemana gitu, istilahnya blusukan untuk mencari talenta-talenta muda berbakat gitu ya teman Pro 2. Karena kalau di tempat-tempat yang nggak terlalu difikirkan akan kiranya nggak jadi peluang untuk ketemu orang-orang besar tuh, malah nyarinya di situ kayak agensi-agensi itu. Karena apa? Karena melihat kegigihan berlatih dan melihat bahwa manusia tersebut atau talent tersebut itu melakukan kegiatannya dengan tulus, dengan tidak mengambil imbalan gitu ya. Yang penting dia skillnya berkembang dan dia bisa dia bisa mencintai passionnya dengan setulus hati gitu teman Pro 2, tanpa iming-iming, tanpa imbalan ataupun ini ya iming-iming kepopuleran kayak gitu. Jadi lebih jauh dari pemikiran-pemikiran kayak gitu. Jadi memang melakukan kegiatan sesuai passionnya gitu teman Pro 2. Jadi jangan pernah meremehkan sesuatu gitu ya. Kalau misalnya kamu minat di bidang ini, di bidang itu, join aja tanpa melihat tempat background yang kiranya ini masih baru, nggak usah ikut event yang lain aja. Jangan ya, siapa tahu rezeki kamu di situ. Kalau misalnya mau berkembang, bisa dimulai dari berbagai tempat ya. Jangan mematok mau yang event ini aja deh, yang bergengsi, yang itu nggak usah. Jangan, harus coba lagi, coba terus. Kita nggak tahu keberuntungan mana yang jadi tempatnya ya untuk menghampiri kita. Kita nggak akan pernah tahu gitu teman Pro 2. Dan maka dari itu juga ya, kamu harus tetap stay tune ya di 95,2, karena kamu nggak akan tahu info mana yang bakal Metro sampein nantinya. Oke.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Hai teman Pro 2, balik lagi di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih ada informasi menarik lainnya nih teman Pro 2 dari Madiun ya. Jadi ada kegiatan gitu ya. Namanya buat pesertanya namanya Pendekar Hijau nih teman Pro 2. Apakah Pendekar Hijau itu warnanya hijau semua atau gimana? Kita coba baca artikelnya ya teman Pro 2. Jadi, pemerintah kota Madiun itu melatih 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan ya, teman Pro 2. Dan pelatihan ini berlangsung di Ballroom Diamond, The Sun Hotel Madiun, Rabu 15 Juli 2026. Yang menjadi upaya pemerintah menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir Winongo. Relawan-relawan tersebut memiliki 4 tugas utama, teman Pro 2. Mereka membantu ketua RT dalam pengelolaan sampah, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menghidupkan program kampung iklim atau proklim, serta mengaktifkan bank sampah di masing-masing wilayah. Dan saat ini terdapat 1030 pendekar hijau yang tersebar di berbagai kelurahan. Para relawan berasal dari kelompok proklim dan pengelola bank sampah yang selama ini telah aktif di lingkungan masing-masing. Dan kegiatan relawan ini nggak cuman di offline ya teman Bro 2, karena pemerintah Kota Madiun tengah menyiapkan sistem digital untuk mendukung program pemilahan sampah dari rumah. Jadi dibikin satu aplikasi ya yang make tuh nanti ketua RT, pengelola bank sampah dan petugas dinas lingkungan hidup. Dan seluruh datanya nanti akan terintegrasi dalam sebuah dashboard untuk memantau pelaksanaan program. Sokongan dananya pun gak main-main nih teman Pro 2, karena ada alokasi anggaran 10 juta bagi setiap RT untuk pengelolaan sampah. Karena itu peran ketua RT tetap menjadi ujung tombak dalam program di lapangan ya. Dan harapannya bisa dimaksimalkan dengan baik ya anggaran ini teman Pro 2. Jangan disalahgunakan, oke Bapak-bapak RT. Kami percayakan semuanya kepada Anda ya. Jangan main-main ini dengan anggaran yang udah diberikan gitu ya. Dijaga baik-baik kepercayaan masyarakatnya. Dan adanya program ini nih teman Pro 2 karena berhubungan sama kapasitas TPA Winongo yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 1 tahun lagi apabila tidak ada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Makanya ditegaskan kembali gitu ya, kita coba untuk mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga. Harapannya sih ya bisa menjadi dukungan gitu ya kepada TPA Winongo supaya tidak terlalu berat ini menahan beban tentang ya, terima kasih ya. Tadi alarmnya bunyi teman Pro 2 ya. Menanggung beban sampah yang ada di TPA. Dan upaya ini ya semakin penting karena pembangunan fasilitas insinerator masih menunggu standar teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi karena sebuah program yang cukup penting ya teman Pro 2, harus tetap ada perencanaan, harus tetap melihat kondisi sekitar untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi untuk fasilitasnya tetap menunggu arahan dari pusat ya, standar teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup. So, kita udah dapat jawabannya nih bahwa pendekar hijau itu bukan orang yang warnanya hijau gitu, bukan ya. Tapi relawan-relawan yang berperang ini dari tumpukan sampah di TPA Winongo. Gitu teman Pro 2. Abis ini masih ada informasi-informasi lainnya yang bakal Metro sampein. Jadi stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.